0: umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
1: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
0: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
0: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
0: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100.000 unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
1: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar dari masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
2: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husen, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Husein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna, dua kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung laporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PP Embarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPA Embarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengukuhkan para petugas PPIH Embarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melalui

0: menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum tugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Darbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen BPIH Embarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Embarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas BPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI tersebut.
1: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Darbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
0: Ya, sementara itu Ketua BPIH Embarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas BPIH Embarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, BPIH Embarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
5: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
4: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup. Dan di hayat masyarakat serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
5: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
6: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila?

0: diumumkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik, bahwa memang gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana gedung Pancasila tempat dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Diningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
1: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
2: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
1: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
4: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, maksudnya kita bangsa Indonesia. Dan momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
5: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
2: menyala. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penyerangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Blitar resmi dimulai dengan pelaksanaan kirab bedol pusaka dan pawai Lentera sejak Minggu kemarin. Kegiatan yang menjadi bagian dari tradisi tahunan grebek Pancasila ini berlangsung meriah dan menyedot perhatian ribuan masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Kor AKBP Ari Trestiawan, pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di lapangan Taruna Bayangkara, yang diikuti oleh Wakapolres, pejabat utama Polres Biak Numfor dan juga anggota Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh Kapolres AKBP Ari Trestiawan mengatakan sejumlah hal. Dan sesuai dengan tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, maka sebuah pernyataan tegas nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.

0: Halo Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda Semarang dijuluki Venite van Java dan The Port of Java, bahkan Little Netherlands? Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang menjadi ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki banyak julukan, diantaranya yaitu Little Netherlands. Pasalnya, masih banyaknya bangunan ala kolonial yang gagah berdiri di kota ini, serta Venite van Java, di mana julukan yang kedua ini bahkan diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda Anda di masa penjajahan kala itu. Layaknya julukan Little Netherlands, julukan Venite van Java pun juga memiliki makna di baliknya. Di masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda melihat bahwa topografi kota Semarang mirip dengan kota Venesia di Italia yang terkenal dengan kanal airnya yang memanjakan mata dan jadi salah satu tujuan utama destinasi dunia. Hal ini disebabkan kota Semarang memiliki banyak sungai di tengah kota. Berangkat dari inilah, pemerintah kolonial pun akhirnya menjuluki Semarang dengan julukan Venite van Java atau dalam bahasa Indonesia, Venesia dari Jawa. Sungai banjir Kanal Barat menjadi sungai terpanjang yang membelah kota Semarang. Selain Venesia dari Jawa, kota Semarang juga mendapatkan julukan The Port of Java atau pelabuhannya Jawa dalam bahasa Indonesia. Hal ini ditengarai karena di Semarang berdiri sebuah pelabuhan penting untuk jalur perdagangan, yaitu Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan Tanjung Emas diketahui sudah berada sejak ke abad ke-19 atau prakarsa pemerintah kolonial Belanda. Pelabuhan Tanjung Emas menggantikan pelabuhan sebelumnya yang ada di daerah Gedong Batu dikarenakan terjadinya pendangkalan. Saat ini, Tanjung Emas dioperasikan oleh PT Pelindo.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, di mana momentum penting ini untuk mengenang lahirnya dasar negara yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia sampai dengan hari ini. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, nilai-nilai Pancasila terus menjadi pedoman dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Lalu, bagaimana makna hari lahir Pancasila di tengah tantangan zaman saat ini? Kami ajak Anda berdialog dengan Andi Sanga yang saat ini sudah bersiap di studio RRI Net. Selamat pagi, Andi.
3: Ya, selamat pagi, Yusri.
2: Ya, silakan untuk dialognya pagi hari ini bicara soal hari lahir Pancasila ya, di 1 Juni 2026. Silakan.
3: Oke, baik ya. Terima kasih Yusri ya, dan saya ambil kendali ya untuk dialog kita di pagi hari ini. Dan selamat pagi pendengar, senang sekali saya Andri Antusanga kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Senin 1 Juni 2026. Seperti tadi disampaikan ya oleh Yusri bahwa dialog kita di pagi hari ini terkait dengan Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Nah, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni merupakan momentum penting untuk mengenang lahirnya dasar negara Indonesia sekaligus memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara tetapi juga menjadi pemersatu masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam keberagaman tersebut, Pancasila hadir sebagai pedoman yang menjadi persatuan dan kesatuan bangsa sehingga Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Tema hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Di mana ini tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki peran besar dalam membangun kehidupan yang harmonis. Nilai kemanusiaan, keadilan, toleransi, dan gotong royong menjadi landasan penting dalam menciptakan hubungan yang damai di tengah masyarakat. Di era digital yang penuh dengan arus informasi dan perbedaan pandangan pendengar, semangat Pancasila menjadi kekuatan untuk mencegah perpecahan serta memperkuat rasa persaudaraan antar sesama warga negara. Dan lebih dari itu, Pancasila juga memiliki relevansi dalam kehidupan global sebagai fondasi perdamaian dunia. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, kerjasama, dan penyelesaian konflik secara bijaksana. Oleh karena itu, peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar acara seremonial, melainkan ajakan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjunjung tinggi Pancasila, bangsa Indonesia dapat terus menjaga persatuan nasional sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan kemajuan dunia. Dan di pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama dengan tiga narasumber kita yang sudah hadir melalui Zoom ya. Yang pertama ada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo ya. Ada Bapak Dedi S. Paliama. Selamat pagi Pak, Pak Kabit. Ya, audionya dibuka dulu Pak. Ya, oke baik. Ya, sambil menunggu ya, hadir juga ya ternyata bersama kita di pagi hari ini melalui Zoom ya. Ada Kepala Kesbangpol Provinsi Gorontalo juga, Bapak Nixon Entengo. Sudah hadir ya, selamat pagi Pak Kaban.
4: Ya, selamat pagi.
3: Ya, baik. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Kaban sudah meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini Pak Kaban. Ya, kemudian juga pendengar ada narasumber kita lainnya, ada aktivis pemuda ya, Bapak Altio Prasetyo Lengato yang sudah hadir bersama Jom, bersama kita melalui Jom ya. Ya, selamat pagi Pak Altio. Ya. Cek. Ya. Oke, baik. Ya. Ya, suara saya kedengaran jelas, Pak ya? Oke, baik. Ya, kemudian juga pendengar ada narasumber lainnya kita ini selaku praktisi pendidikan selaku dan juga Widya Iswara ya. Ada Pak Rusdin Kajim. Selamat pagi, Pak Rusdin.
5: Pagi Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat Pak Rusdin ya.
5: Sehat untuk kita semua, saling mendoakan.
3: Oke, baik. Baik ya, langsung saja kita masuk ke dialog kita di pagi hari ini ya. Dan bagi pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini. Bisa melalui layanan telepon kami di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Saya pertama-tama langsung ke Pak Kaban ya, Pak Nixon Entengo. Ya, kaitannya dengan peringatan hari lahir Pancasila di hari ini, apa makna dari peringatan ini yang memang secara rutin kita peringati setiap tahun? Pak Kaban, silakan sebagai gambaran awal kita membuka dialog kita di pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiwastu. Terutama para narasumber lainnya, ada Pak Rusdin, ada aktivis pemuda, dan teristimewa seluruh pendengar dari RRI Gorontalo itu sendiri. Nah baik, keterkaitan dengan hal yang menyangkut peringatan kita terkait dengan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 ini berangkat dari tema sentral, yakni kaitan dengan Pancasila selaku pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Nah, kalau kita tahu bahwa Pancasila ini titik awalnya itu digali dari nilai-nilai yang ada dalam kultur ya, kultur Nusantara ya, yang kemudian ini diejawantakan dalam bentuk nilai-nilai filosofis yang menjadi standar atau pandangan hidup atau falsafah hidup bagi kita menjalankan aktivitas kita keseharian. Nah, terkait dengan Pancasila itu sendiri, tadi sempat disinggung menyangkut bagaimana kita memperingati tidak sekedar dalam aspek seremonial, tetapi satu hal yang perlu kita catat para pemirsa sekalian bahwa atau para pendengar RRI di mana saja berada bahwa yang namanya Pancasila ini sudah terbukti untuk menjadi perekat, perekat dari perjalanan bangsa kita yang tentu kita lihat dalam perjalanannya Pancasila ini menjadi ruang ya, menjadi falsafah yang kemudian pada saat yang sama tentu nilai-nilai luhur, norma-norma kehidupan ini menjadi sebuah dasar pijakan kita dalam menjalankan negara bangsa ini. Mungkin itu, Pak.
3: Oke, baik ya. Terima kasih Pak Kaban sebagai pengantar di pagi hari ini. Saya ke Pak Rusdin Kajim ya, sebagai aktivis pendidikan. Maksud kami dari tokoh pendidikan seperti itu di Provinsi Gorontalo. Kalau Bapak sendiri melihat ya, seberapa penting pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air dan menghargai keberagaman?
5: Iya, terima kasih Pak Sandi, semua narasumber yang ada di sana dan seluruh pendengar di mana saja berada yang sempat mendengar suara kita di saat ini. Terima kasih RRI, terima kasih Pak Sandi, Pak Andi ya. Iya. Bicara tentang Pancasila ya, paling tidak pertama hari lahirnya Pancasila itu untuk mengenang momen sejarah saat Soekarno pertama mencetuskan konsep dasar.

0: nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian momen lahirnya Pancasila juga ya, itu adalah melahirkan ya nilai-nilai dasar yang menjadi ideologi, pandangan hidup serta alat pemersatu bangsa Indonesia di tengah-tengah keragaman suku, agama dan ras. Nilai-nilai Pancasila dihubungkan dengan pendidikan jelas. Di sekolah manapun ada beda agama, ras, tapi dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar itu nilainya sama. Jadi tidak membedakan suku, agama dan ras dalam hal pandangan Pancasila, dan itu sudah diterapkan. Dan buktinya di Provinsi Gorontalo ada suku, ras, agama kita di Gorontalo, tapi aman-aman saja. Apa ya, antara agama satu dengan yang Gorontalo sangat aman di mata negara atau di Indonesia ini, termasuk Provinsi Gorontalo, suku, agama dan ras ada apa ya, kebersamaan, kekompakan, kerjasama dalam hal meyakini nilai-nilai itu. Dan selama ini itu tidak ada terjadi di Gorontalo bahwa kita ada beda agama, beda rasa, beda pikiran, beda pendapat. Tapi di Gorontalo itu tidak ada terjadi. Selamanya ada persatuan dan kesatuan dan dibungkus oleh nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Itu seperti itu Pak Budi. Jadi dihubungkan dengan pendidikan, jadi rasa-rasanya nilai Pancasila sangat baik sekarang dilaksanakan, karena saat-saat ini tawuran sudah tidak ada lagi dari dunia pendidikan, dan itu sudah mungkin mereka sudah paham bagaimana nilai-nilai Pancasila, saling menghormati, saling menghargai antara satu keyakinan dan keyakinan yang lain. Dan itu yang menjadikan Provinsi Gorontalo ini khususnya aman, dan juga tujuannya untuk Indonesia kita di saat ini Pak Budi. Sepertinya
1: baik. Oke, baik. Ya, menarik ya tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Rusdin ya, di Provinsi Gorontalo saat ini terlihat seperti apa ya, nilai-nilai Pancasila itu sudah diamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam sisi kehidupan misalnya dari sisi keamanan ya begitu terjaga. Bagaimana Pak Altio melihat hal ini? Ya, silakan dibuka dulu mikrofonnya Pak. Silakan.
2: Ya, bagi kami sebagai generasi Z ya, dengan momentum Pancasila kali ini tentu menjadi urgensi yang harus kita bahas ke depan, karena hari ini menjadi tantangan generasi Z ke depan, apalagi sudah ada generasi X ke depan mengenai Pancasila. Yang menjadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana artificial intelligence sangat mempengaruhi apa yang menjadi pandangan generasi X dan generasi Gen Z hari ini. Kemudian yang kedua adalah penyebaran hoax. Bagaimana menjaga keutuhan dan berbangsa dan bernegara ke depan. Sehingganya bagi kami menjaga keutuhan dan berbangsa dan bernegara adalah sesuatu yang harus dijaga sangat ketat, karena hari ini isu radikalisme, intoleransi ini sangat mudah masuk di generasi-generasi hari ini, generasi X dan generasi Z. Nah, tentu dengan harapan ke depan mungkin ada dari badan BPIP yang kemudian lebih aktif lagi memasifkan kegiatan-kegiatan pengamalan terhadap Pancasila. Kemudian juga ada beberapa kasus kemarin juga yang sering kita dorong, bagaimana juga rumah ibadah di Gorontalo khususnya itu dipermudah izinnya, kan hanya persoalan Islamnya, tapi semua umat beragama bisa punya tempat ibadah yang layak, kira-kira seperti itu. Terima kasih.
1: Oke, baik ya. Sebagai pengantar ya, ada dua hal yang saya catat tadi, memasifkan pengamalan Pancasila dan juga mempermudah izin pembangunan rumah ibadah. Iya, saya kembali ke Pak Kaban. Silakan Pak Kaban, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak. Ada dua yang menjadi harapan dari para pemuda kita di hari ini.
3: Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi sebelum saya masuk ke yang disampaikan tadi, kita ini ketika berbicara momentum hari lahir Pancasila, ada beberapa catatan juga dari kami ya,

0: Yang pertama kaitan dengan penguatan ideologi, ini yang selaras yang mungkin dari generasi muda menginginkan hal yang sama, bagaimana memasifkan ya kaitan dengan AI maupun pengalaman dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, penguatan ideologi bangsa ini tidak bisa cuman di pemerintah saja, tetapi semua kita, semua stakeholder, termasuk ini ucapan apresiasi kami kepada RRI ya, yang mencoba untuk membumikan terutama di momentum hari lahir ini dalam bentuk podcast atau kegiatan yang dilaksanakan sementara ini. Yang kedua, catatan dari kami adalah bagaimana momentum ini juga menjadi bagian dari untuk lebih mengeratkan ya kaitan dengan persatuan nasional. Jadi ini sudah relevan tadi yang disinggung oleh rekan pemuda, adik pemuda tadi. Kemudian yang berikut kaitan dengan yang kita sebut dengan penguatan ketahanan nasional dan stabilitas daerah. Bahwa di mana-mana yang namanya pembangunan ya, itu tidak akan bisa berjalan lebih optimal kalau kemudian dari sisi stabilitas ini tidak berjalan. Nah, tentu di situ sempat disinggung menyangkut yang namanya hoax, yang namanya
1: radikalisme.
0: Radikalisme, intoleransi. Kemudian pada saat yang sama, bagaimana aktualisasi nilai Pancasila ini khusus untuk kami di pemerintahan ini masuk terutama dalam kaitan dengan tata kelola. Dan tentu kita harus juga jujur untuk melakukan kontemplasi atau melakukan refleksi ya terhadap bagaimana kebangsaan kita ya menghadapi tantangan global. Tadi sudah berbicara kaitan dengan artificial intelligence dan seterusnya, yang tentu ini tanpa ada ketahanan ideologi yang dalam hal ini Pancasila ini mungkin akan menjadi sebuah tantangan yang serius. Nah, kami di Badan Kesbangpol ini, kalau kita dikaitkan ya Pak Andi dan seluruh pendengar maupun pemirsa di mana saja, bahwa katakanlah menyangkut pendirian nilai rumah ibadah, kita di Badan Kesbangpol ya, baik provinsi maupun kabupaten kota itu punya lembaga-lembaga atau forum ya. Salah satunya adalah kaitan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, di Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di kabupaten kota ini adalah yang menjadi lembaga yang kemudian ya kaitan dengan pendirian rumah ibadah ini itu bisa dibangun atau dilakukan. Namun tentu ada prasyarat-prasyaratnya kaitan dengan pendirian ibadah. Nah, dalam catatan kami untuk di Gorontalo dalam 5 tahun terakhir ini ya Pak Andi,
1: iya,
0: kaitan dengan pembangunan rumah ibadah untuk di Gorontalo itu nyaris tidak ada ya permasalahan. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Rusdin Kajim, ini adalah guru saya juga ya Pak Andi ya, yang kemarin juga sempat mendidik saya juga sebenarnya. Jadi salam takjim untuk Pak Rusdin Kajim. Nah, yang berikut kaitan kita juga punya yang namanya FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Itu berbicara lintas etnis dan suku, bagaimana akulturasi, interaksi, asimilasi dan seterusnya. Dan kita tahu Gorontalo benar tidak ada yang namanya intoleransi kaitan dengan lintas suku etnis yang ada di daerah kita. Nah, ini yang tentu perlu dan penting selalu kita jaga dan kita rawat dengan konteks pengamalan nilai-nilai Pancasila yang hari ini kita peringati ya sebagai hari lahir. Mungkin itu Pak Andi dari saya sementara.
1: Oke, baik. Ya, sangat menarik ya tadi pendengar apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kaban, Pak Rusdin dan juga Pak Altio ya. Dan kita masih akan terus berlanjut, kami juga masih menantikan Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini, bisa di 082196648664 atau bisa juga melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Namun sebelum itu kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Mi? Gak gua aja.
2: Coba ke tengah.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
1: Ini dia mana?
3: Yes! Aku di Pro 2!
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di pagi hari ini dalam program Gorontalo Pagi ini untuk edisi Senin 1 Juni 2026. Topik kita terkait dengan Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Masih dengan ketiga narasumber kita ya di pagi hari ini, ada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Pak Nixon Entengo, dan juga aktivis pemuda, ada Pak Altio Prasetyo Lingato, dan juga praktisi pendidikan, Pak Rosdin Kajim. Ya, saya kembali ke Pak Altio, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban ya, bahwa untuk bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah seperti itu, tapi juga butuh kontribusi dari kita semua termasuk masyarakat secara umum, khususnya lagi para pemuda. Nah, bagi para pemuda di Provinsi Gorontalo, Pak Altio, melihat sejauh ini bagaimana kontribusi nyata yang diberikan dalam menjalankan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini dalam menjaga perdamaian khususnya di lingkungan lokal. Silakan. Ya, silakan Pak Altio.
2: Ya. Terkait kepancasilaan, lima sila yang kemudian hari ini sedang kita bahas, banyak yang sering menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila sekarang sudah tidak diamalkan oleh generasi muda. Bagi saya bukan tidak diamalkan, namun kita sudah punya ruang tersendiri yang awalnya kita, yang awalnya Soekarno memeras lima sila menjadi satu falsafah yaitu gotong royong. Nah, beberapa pertanyaan juga dari beberapa orang kemudian hari ini menyampaikan bahwa generasi Z dan generasi X hari ini, bahkan sampai menyeret generasi milenial, hari ini lebih mementingkan kepentingan pribadi, lebih mementingkan kepentingan individualistik. Mereka jarang melihat nilai-nilai Pancasila lahir besar dan diamalkan oleh generasi X. Menurut saya, sudah punya generasi Z, sudah punya ruang tersendiri untuk mengamalkan Pancasila. Misalnya kemarin ada
1: iya, Pak Altio. Iya, mohon maaf Pak Altio, izin Pak. Sebelum lanjut mungkin untuk kameranya bisa dimatikan saja Pak, supaya suaranya lebih jelas di studio Pak. Iya, Pak Altio, mohon maaf kami potong Pak.
2: Provinsi di Gorontalo.
1: Oke, baik. Iya. Oke, baik. Ya, silakan dilanjutkan Pak Altia.
2: Iya.
1: Iya, tadi suaranya agak putus-putus. Ah, silakan dilanjutkan.
2: Iya, hari ini generasi Z dan generasi X sudah punya ruang digital sendiri yang awalnya mungkin ketika orang menyampaikan bahwa mengamalkan Pancasila itu harus lewat gotong royong kemudian saling bertatapan muka. Nah, hari ini generasi Z dan generasi X sudah punya cara yang berbeda untuk mengamalkan Pancasila, yaitu lewat ruang-ruang digital. Sama seperti kemarin waktu ada banjir di salah satu kota di Gorontalo. Nah, semangat gotong royong itu kita tetap rawat tapi lewat ruang digital. Misalnya ada pemberian sumbangan tapi lewat kris, lewat lewat Instagram yang kemudian kita kampanyekan. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Iya, tapi kalau sejauh ini Pak Altio, apakah ada tantangan tersendiri ya dalam khususnya di generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini? Ada lima sila.
2: Ya, tantangan hari ini mungkin yang paling sering kita bahas di generasi kita, di generasi Z, yang menjadi tantangan hari ini adalah penyebaran hoax yang kemudian sering terjadi di ruang digital. Yang kedua, terkait ketuhanan yang Maha Esa, sikap menerima pandangan orang lain, sikap menerima keimanan orang lain mungkin menjadi urgensi, apalagi di ruang-ruang digital adalah ruang yang paling sering rentan, yang rentan sekali terjadi. Yang kedua, mungkin kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap menerima dan menghormati, etika di ruang publik mungkin yang sering masih kita abaikan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai orang tua, menghargai antar sesama, kira-kira seperti itu. Ketiga, mungkin persatuan Indonesia, di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa gotong royong sudah tidak terjadi, mungkin kita sudah punya ruang tersendiri, namun tidak hilang secara bertatap muka. Tentu apa namanya, kita sudah punya ruang tersendiri di ruang-ruang digital, seperti pemberian apa namanya sumbangan lewat Kris online yang kemudian langsung disalurkan oleh panitia.
1: Iya, artinya. Ya. Silakan lanjutkan dulu, Pak.
2: Bagaimana, Pak?
1: Iya, dilanjutkan dulu, Pak. Silakan.
2: Terakhir kerakyatan, bicara soal kerakyatan, seiring berkembangnya ruang digital hari ini, percepatan internet hari ini, kami menilai bahwa kemampuan gotong royong tadi sudah mulai menurun, sehingganya penyebabnya nalar individualistik lebih dipentingkan hari ini, dan mereka menaruh moral itu lewat finansial. Generasi Z dan generasi X berpikir seperti itu, bahwa hari ini moral tertinggi itu adalah di mana Anda punya uang, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menjadi tentang depan, bahwa kemampuan pribadi, kepentingan pribadi sekarang lebih dipentingkan oleh beberapa orang di generasi kita. Dan tentu ini yang menjadi tantangan.
1: Baik.
2: Nah, saran kita ke depan mungkin dari generasi kita dan generasi ke depan, tentu nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila dan kemudian dihafalkan. Tentu ini harus diamalkan, dan ini dimulai harusnya dari keluarga dan orang tua. Kira-kira seperti itu.
1: Baik-baik. Iya, tapi kalau Anda melihat secara umum ya, untuk 5 sila ini yang memang sudah ditetapkan sejak beberapa tahun yang lalu ya, berpuluh-puluh tahun lalu seperti itu, apakah dia masih relevan dengan kondisi zaman kita saat ini? Iya, Pak Altia, silakan.
2: Iya, bagi kami, generasi kami, bahwa ketika pertanyaan ini sering ditanyakan ya di diskusi-diskusi, apakah Pancasila masih sangat relevan? Jawaban saya secara pribadi sangat-sangat relevan. Justru tantangan hari ini bukan hanya persoalan tantangan fisik, penjajahan fisik, kira-kira seperti itu. Justru dengan adanya Pancasila, ini lebih dibentengi, kira-kira seperti itu. Lebih dibentengi untuk melawan hoax, intoleransi, ada sila ketiga di situ. Kemudian ada polarisasi politik. Ini apa namanya, konflik sosial di ruang digital. Beberapa masalah yang terjadi di ruang digital, justru hadirnya Pancasila di sini, ini membentengi apa yang menjadi konflik di masyarakat hari ini, kira-kira seperti itu.
1: Baik ya. Ada yang menarik tadi ya yang disampaikan oleh Pak Altio, kaitannya dengan misalnya untuk gotong royong, salah satu nilai-nilai Pancasila yang di zaman sekarang ya, dengan perkembangan teknologi yang berkembang dengan cukup pesat, bahkan sangat pesat ya, ini untuk misalnya untuk gotong royong sudah beralih misalnya lewat media sosial. Pak Rusdin, apa tanggapan Anda? Silakan.
3: Yo. Untuk gotong royong ya, di Gorontalo, iya, khususnya kami di desa ya, ini masih melekat, Pak ya. Mungkin orang di kota mengatakan itu, apalagi maaf ya, ya di perumahan atau di mana itu, biasanya dia beralih seluruh bisa berkontribusi, berpartisipasi, tapi dalam bentuk uang, dalam kegiatan di kota sana. Tapi kalau di desa masih ada, Pak, terutama dalam hal gotong royong kita menanam padi atau jagung atau membersihkan satu lahan, itu masih bersama. Tapi dulu tidak, paling tidak kita diberi makan, setelah makan pulang. Tapi sekarang kita diberi makan dan juga ada perubahan nilai, bisa dibayar dengan cuan, paling tidak setengah hari 50. Tapi kalau memang di Gorontalo atau khususnya di desa, itu tidak ada. Yang penting kita sudah dikasih makan, setelah melaksanakan tugas mamulude binde bersama sampai 10 orang itu ya, akhirnya cepat selesai dan kita setelah diberi makan dan pulang. Jadi gotong royong kita di khususnya untuk di Gorontalo masih ada, kembali kepada di mana desa itu masih aktif melaksanakan itu. Kemudian bahkan kami di Gorontalo di desa sini, Pak Andi, ya, persatuan dalam memindahkan satu rumah yang bukan dalam apa ya bentuk permanennya atau batu, tapi dalam bentuk pernah kita pindahkan polindes yang apa ya dibuat dari papan, hanya kita pindahkan dengan bersatu karena tanah yang dipinjamkan itu sudah akan diambil oleh tuannya, maka kita pindahkan ke tempat yang lain. Itu tanda kami bahwa kami masih bisa gotong royong, mungkin dalam untuk generasi muda seperti Tio bilang tadi, iya iya saja. Tapi kita generasi muda yang masih ada, untuk orang-orang tua yang lansia masih bisa mempertahankan gotong royong untuk bagaimana aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai Pancasila tidak bisa dihilang dengan nilai gotong royong itu. Kalau saya maaf ya, saya juga kalau ikut diklat sering kalau maaf saya jadi ketua, saya ambil huyula, yel yel ya, huyula, huyula, huyula, yes. Hanya dorong tanya itu di kegiatan di Jakarta, apa itu huyula? Maka saya jelaskan, saya promosikan itu huyula. Akhirnya saya setiap ketemu orang bilang, bagaimana ketua? Huyula masih aman ya? Saya bilang, iya, Gorontalo masih tetap. Kemudian sedikit Pak Nixon ini, Pak Andi, orang terbaik di diklat ya, dan akhirnya beliau saat ini sudah menduduki jabatan kepala dinas. Alhamdulillah beliau masih sempat ingat saya, kalau tidak biar Joe nanti. Oke, mungkin sekali lagi nilai-nilai gotong royong itu masih ada Pak Andi, kembali kepada di mana desa itu berkembang atau tidak, dan juga ya generasi Pak Tio, tolong berikan masukan saran pada teman-teman Anda bahwa dengan adanya dunia chat sekarang ini jangan menghilangkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam nilai gotong royong atau huyula, huyula, huyula, yes.
1: Iya, Pak Rusdin, dalam dunia pendidikan ya, untuk kemajuan teknologi saat ini, apakah ini mendukung atau justru menjadi tantangan tersendiri dalam memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi kalangan yang masih sangat muda ya, masih anak-anak seperti itu?
3: Iya, jelas ada tantangan Pak Andi ya. Cuma kembali kepada kita, mungkin orang-orang di kita yang lebih memahami hal itu, di desa, di kelurahan lebih banyak sosialisasi untuk anak-anak kita agar hal ini tidak akan hilang punah. Kalau memang kita semua tidak lagi memberikan sosialisasi, pencerahan atau masukan kepada pemuda dimanapun kita berada, maka makin lama makin hilang. Ini kembali kepada pribadi-pribadi kita yang mungkin paham tentang hal itu. Apalagi yang Kesbang, ini Pak Nixon harus kerja keras dong. Ini tugas beliau, bagaimana nilai-nilai ini yang dijelaskan menjadi tema pada hari ini Pak Andi tetap terjaga. Tantangan atau tidak, ada tantangan, tapi kembali kepada kita. Tantangan itu menjadi peluang untuk menjadikan anak-anak generasi muda kita yang sekarang ini sudah mulai melupakan hal itu dengan mungkin dunia berkembang yang sekarang global mendunia, maka hal itu mempengaruhi mereka. Tapi ketika kita memberikan satu pemahaman, pencerahan kepada mereka, kemungkinan besar mereka tetap akan bertahan dengan bagaimana bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai gotong royong, persatuan, bisa antar umat beragama tetap bersatu. Kemudian kalau kita tarik Bhinneka Tunggal Ika, semua Indonesia ini kan beraneka ragam suku dengan dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Itu apa? Itu nilai-nilai Pancasila. Kita di Indonesia ini berbeda-beda tetap satu dengan keyakinan yang berbeda, tapi dengan nilai-nilai Pancasila, Tibeta, cinta bangsa dan tanah air, hanya mereka masih tetap. Bahkan kemarin, maaf ya, ada daerah-daerah lain yang ingin misalkan menjadi daerah atau negara lain bisa dengan Indonesia. Tapi dengan nilai-nilai Pancasila yang diberikan oleh orang-orang yang hal-hal orang yang punya pengetahuan bagaimana nilai Pancasila ini kita bisa pertahankan di Indonesia, dan jangan sampai ada di antara kita, daerah kita akan memisahkan mereka untuk pisah dengan Indonesia. Akhirnya dengan dasar ideologi Pancasila meyakini persatuan dan kesatuan dalam bungkus dengan Bhinneka Tunggal, sampai sekarang Gojora itu kemarin itu, Bintang Gojora itu tidak jadi. di Indonesia. Itu pertanda bahwa nilai Pancasila ada tantangan, tapi dengan kita bagaimana mempertahankan itu nilai-nilai, akhirnya tantangan yang kita hadapi bisa apa rapuh, tidak terlaksana, dan kita tetap aman dengan saat ini nilai Pancasila masih dipertahankan dan demi kedamaian bangsa dan negara terutama di dunia internasional. Sepertinya begitu Kak Andia.
1: Baik, okay. baik. Iya, saya ke Pak Kaban. Iya, tadi kita sama-sama mendengarkan ya dari Pak Altio ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini, baik dari sila yang pertama sampai kelima. Iya, nah sejauh ini langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Pak dalam hal mungkin untuk tantangan-tantangan seperti ini juga sudah diketahui oleh pemerintah. Silakan Pak Kaban.
4: Ya, makasih Pak Andi. Tadi luar biasa ya dari Pak Rusdin, guru saya, kemudian rekan generasi muda kita, Pak Altio. Jadi saya mencoba melihat dalam perspektif yang lebih luas sedikit ya, Pak Andi ya.
1: Iya.
4: Kalau kita belajar dari negara-negara dunia, jadi ketika kita bicara tentang bagaimana Jerman ya mencoba bisa maju sampai sejauh ini, itu yang diangkat itu adalah local wisdom-nya. Jadi kearifan lokalnya, jadi mereka merasa sebagai bangsa Arya, bangsa yang pilihan ya gitu ya. Sama juga dengan Israel, mereka mengklaim adalah bangsa pilihan Tuhan ya, kira-kira gitu ya. Kalau kita bicara Tiongkok hari ini yang luar biasa, dan semua negara-negara yang terdepan dan maju dan beradab hari ini dalam perspektif yang ada, itu rata-rata mereka tidak meninggalkan kearifan lokal mereka. Jadi kemudian kayak Jepang, mereka mengamalkan nilai-nilai budaya Bushido ya, cinta tanah air, harakiri, ketika mereka tidak berbuat yang terbaik, mereka malu dan mundur, bahkan sampai bunuh diri lah kira-kira gitu.
1: Betul.
4: Kita di Indonesia ini, sebenarnya titik temu kita ini adalah Pancasila. Karena Pancasila ini digali dari nilai-nilai luhur kita, local wisdom-nya kita. Tadi Pak Altio, kemudian Pak Rusdim sudah berbicara kaitan dengan gotong royong, katakanlah gotong royong. Nah sebenarnya, kalau kita lihat, di Minahasa sana ada namanya Mapalus. Kalau di ini kita kenal dengan gotong royong, kita huyula. Di semua daerah di Indonesia ini, itu punya nilai-nilai kebersamaan seperti itu. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita ingin maju, kita ingin lebih baik, kita bisa melompat lebih jauh, peradaban kita menuju Indonesia Emas 2045, maka kita jangan melupakan identitas kita. Kita jangan menafikan nilai-nilai luhur kita yang kemudian itu ada dalam falsafah atau ideologi kita dalam hal ini Pancasila. Karena apa? Ketika kita bicara tentang polarisasi, kita bicara tentang fragmentasi sosial, adanya perbedaan ini dan itu, kelompok ini dan itu, maka titik temunya itu adalah Pancasila. Dan harus diingat bahwa para pemirsa maupun pendengar RRI di mana saja, kesaktian Pancasila itu sudah dibuktikan, di mana kita, negara kita sebagaimana disampaikan oleh Pak Rusdin tadi, ini tetap berdiri kokoh sampai pada hari ini. Ketika melihat di daerah atau belahan dunia yang lainnya itu terjadi disintegrasi. Yang kedua, ketika kita bicara kaitan dengan yang Pak Altio tadi ya, kaitan dengan disinformasi ya, atau hoax dan seterusnya. Memang hal-hal seperti ini, dan dengan ujaran kebencian, hate speech dan seterusnya, memang perlu ada kearifan juga. Nah kearifan ini tawarannya itu sebenarnya formulanya ada di nilai-nilai Pancasila yang jadi pedoman kita. Kemudian yang berikut, saya jujur merasa bahwa memang selain dalam konteks nilai-nilai ini adalah kaitan dengan keteladanan. Tadi Pak Altio sudah mengungkapkan bahwa itu kita mulai dari lingkungan yang terkecil,
1: keluarga.
4: Dari keluarga. Karena apa? Karena keteladanan itu selalu di hal-hal yang sifatnya sederhana. berkaitan bagaimana kedisiplinan kita, kejujuran kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu semua akan bisa lebih optimal kalau prinsip keteladanan itu muncul. Sehingga kalau keteladanan ada, dan ini apa yang menjadi pola pikir, pola ucap, pola lisan kita, sampai di pola tindak kita ini selaras, maka yang akan muncul adalah trust, kepercayaan sesama warga negara, kepercayaan sesama anak bangsa. Dan kalau kepercayaan itu sudah muncul dan kokoh, maka saya yakin hal-hal yang menjadi tema kita di hari lahir Pancasila sebagai momentum kita ini bisa kita dapat. Jangan lupa bahwa tantangan ekonomi, ya, kesenjangan sosial dan seterusnya, belum dalam aspek geopolitik, adanya ketegangan-ketegangan di beberapa titik belahan dunia, ini sangat mempengaruhi, karena keberadaan kita di Indonesia, ya, secara umum, ya, itu tidak lepas dari geopolitik dunia yang sementara berjalan ke hal-hal yang sedikit mengkhawatirkan, ya. Dan tentu ya, ketika kita sudah berbicara tadi, Pak Andi mengatakan apa yang dibuat oleh pemerintah, termasuk katakanlah dari Kesbangpol. Maka yang namanya penguatan ideologi dan ketahanan nasional ini di semua lembaga, ya, tanpa terkecuali, tidak sekedar BPIP, tidak sekedar kampus, sekolah, pemerintah, masyarakat, generasi muda, organisasi, dan seterusnya, ini harus sama-sama. Ya, lagi-lagi kita berbicara kaitan dengan semangat kegotong royongan. Ini adalah local wisdom-nya kita. Kita bisa melihat bagaimana Bali bisa bertahan dengan budayanya, identik dengan itu, walaupun di apa namanya, ya, interaksi dengan nilai-nilai budaya dari luar, karena ada ketahanan. Nah, itu contoh yang sangat bagus, yang kemudian tentu ketika kita sudah berbicara kaitan dengan dinamika sosial, kita sudah berbicara tentang stabilitas negara, stabilitas daerah, maka tidak ada alasan lain untuk kita semua harus bergandeng tangan. Karena kenapa? Keberadaan pemerintah sebagai public service untuk customer, dalam hal ini masyarakat, itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada, ya, dukungan, tanpa ada norma-norma atau nilai dari Pancasila yang tentu kita sadari bersama, dan kita harus bersepakat bahwa ini adalah nilai-nilai luhur yang digali dari kultur kita senusantara. Dan tentu kalau belajar di negara-negara lain, mereka bisa maju karena mereka tidak melepaskan apa yang menjadi identitas nasional, apa yang menjadi local wisdomnya yang ada pada negara itu masing-masing. Mungkin itu dari
1: Baik, Pak Kalan. Dan ini kita sudah ada di ujung telepon, ya, sudah bersama dengan Pak Sudirman dari Batu Daas. Selamat pagi, Pak Sudirman.
5: Selamat pagi kembali.
1: Iya, silakan langsung ke pertanyaannya, Pak Sudirman.
5: Ya, langsungnya pertanyaan. Pertama adalah, mana nilai-nilai Pancasila? Ini untungnya ada generasi muda dalamnya. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara pengamalan Pancasila dengan keadaan dunia sekarang yang sudah memang tidak sama dengan yang dunia dulu, terutama dengan generasi yang sekarang, dengan adanya digitalisasi dan lain sebagainya, apakah mereka mengambil sikap tersendiri dalam pengamalan Pancasila ini, atau bagaimana, tidak memerlukan keteladanan? Itu satu. Yang masalah kedua adalah, di dalam Pancasila, bagaimana kita melihat Pancasila ini berlangsung secara utuh? Ya, saya mengambil satu instrumen saja, sila kelima. Siapa yang harus melakukan sila kelima ini? Dan yang terakhir adalah, yang ketiga adalah, kita berbicara kejujuran ini, mohon maaf kepada semua pihak. Kejujuran tadi tertangkap dari narasumber. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, sekali lagi ribu maaf. Kejujuran di negara ini apakah benar-benar jalan atau tidak? Contoh misalnya, sampai dengan hari ini ijazah saja sudah tidak habis-habis per perkaranya. Di mana kejujurannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman dari Batu Daah ya, Kabupaten Gorontalo, sudah bersama kita di pagi hari ini. Dan oke, baik, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita akan maksimalkan sisa waktu yang ada ya, masing-masing narasumber. Ada tiga pertanyaan tadi dari Pak Sudirman. Ada pertanyaan pertama ya, ditujukan kepada narasumber kita untuk pemuda. Nah, silakan Pak Altio ditanggapi Pak pertanyaan tadi dari Pak Sudirman. Ya, halo Pak Altio. Ya, monitor Pak.
2: Iya.
1: Ya, silakan Pak, silakan.
2: Halo. Ya, mungkin tadi agak jaringan, bisa dibacakan kembali Pak.
1: Iya. Pertanyaan. Iya, jadi dari Pak Sudirman Pane ini meminta tanggapan dari pemuda ya di tengah perubahan zaman perubahan zaman ya saat ini ya. Apakah bagaimana relevansi pengamalan nilai-nilai Pancasila sampai dengan saat ini? Karena menurutnya dunia yang dulu ya mungkin 10-20 tahun yang lalu dengan sekarang sudah sangat berbeda.
2: Ya, baik. Oke. Bicara soal dunia internet, artinya bicara soal dunia global, yang dimana kita bersama bahwa di tahun 2023 kemarin juga Presiden Soekarno baru diberikan penghargaan dari UNESCO terkait Pancasila dalam pidatonya di 1960. Pidato itu berjudul The War.
1: Iya, Pak Altio, mungkin sebelum dilanjutkan Pak,
2: membangun
1: dunia. Iya, kameranya dimatikan saja Pak.
2: Afah, Pancasila itu sangat dibutuhkan ketika di. Ya, artinya UNESCO hari ini melihat bahwa Pancasila dibutuhkan ketika dunia hari ini antara gerakan Barat dan gerakan Timur hari ini yang sedang berkonflik itu sangat dibutuhkan ketika hal-hal ini terjadi. Dan Indonesia melalui Pancasila punya budaya bertutur kata, sehingganya gaya diplomatik hari ini yang dipunyai oleh Indonesia bisa kita contoh dari konferensi Asia Afrika di Indonesia pernah terjadi antara persatuan bangsa-bangsa, kira-kira seperti itu. Nah, melihat apa sih relevansi yang kemudian bisa kita lihat lewat Pancasila di ruang-ruang digital di dunia yang sekarang ini percepatan internet itu sudah sangat masif. Mungkin sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan etika dan moral bermedia sosial, artinya tidak menghina keyakinan orang lain, kira-kira seperti itu. Kemudian ada sikap toleransi di ruang-ruang digital, menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya tidak melakukan cyberbullying, apalagi juga anak-anak hari ini yang sudah mulai memegang handphone sangat mudah rentan ya terkena bullying lewat di media sosial. Mungkin kira-kira seperti itu. Ketiga, persatuan Indonesia, persatuan mungkin tidak terprovokasi dari informasi yang tadi saya sudah sebutkan tadi, artificial intelligence, artinya mudah memecah belah bangsa. Mungkin kalau teman-teman tahu ada salah satu menteri yang dijadikan bahan joget-joget, kemudian ternyata itu artificial intelligence. Kemudian ada lewat AI pembuatan lagu MBG Mas Bahlil Ganteng, kemudian yang hari ini sering dinyanyikan oleh anak-anak SD. Apakah ini kemudian menurunkan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, kira-kira seperti itu. Nah, di sini peran Pancasila dibutuhkan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Bisman dalam perwakilan perwakil. Artinya hari ini dialog kita yang sering kita bicarakan hari ini.
1: Iya. Pak Altio, mohon maaf Pak Altio, untuk suaranya sudah agak kurang jelas ini Pak Altio ya. Ya, jadi
2: pengamalan Pancasila menghadapi yang kelima, keadilan sosial bagi.
1: Iya. Ya, Pak Altio. Iya, mohon maaf Pak Altio, suaranya sudah agak kurang jelas ini Pak Altio di kedengarannya di studio ya. karena kita juga berhubung dengan waktu yang sangat terbatas ini saat ini ya, saya langsung lanjut ke Pak Kaban. Tadi ada pertanyaan ya, untuk sila kelima ini siapa yang harus mengamalkan, Pak? Ya, silakan Pak Kaban.
6: Ya, terima kasih Pak Andi. Salam tajim buat Pak Sudirman di Bapak. Jadi kita memang Pak dalam kondisi geopolitik ya, karena kita tidak lepas dari bagian dari negara-negara yang ada di dunia. Tentu banyak hal yang kemudian sedikit banyak ini secara geopolitik mempengaruhi, contoh katakanlah BBM dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi saya mencoba dalam perspektif yang sedikit berbeda, Pak Sudirman. Yang pertama, ketika kita berbicara kaitan dengan gempuran ya, disinformasi dan seterusnya, memang ini perlu dilakukan yang namanya literasi ya. Literasi di, ya kalau Pak Altio tadi itu, saya rekan pemuda kita ini luar biasa sekali, bahwa kita mulai kemudian mengembangkan yang namanya penguatan nilai-nilai yang ada dalam keluarga kita gitu. Contoh, melakukan pembatasan-pembatasan, kemudian bagaimana bijak dalam menggunakan media sosial dan seterusnya. Dan biasanya menurut hemat saya ya, anak atau lingkup keluarga kecil kita itu biasanya dibentuk dari hal-hal yang menjadi kebiasaan yang ada dalam rumah itu sendiri. Katakanlah dari orang tua. Contoh, kalau kemudian orang tua dia bisa memberikan prinsip keteladanan dalam hal tidak sekedar membaca berita-berita hoax, kemudian dia dalam melakukan medsos dia bijak, tidak juga melakukan flexing dalam tanda petik yang kemudian juga ikut menyebarluaskan berita yang belum tentu terverifikasi atau mungkin dalam bentuk berita bohong dan seterusnya. Itu satu hal. Yang kedua, mungkin ini bagian dari closing statement juga. Yang kedua, saya ingin mengatakan dalam aspek perspektif ya, keadilan.
1: Ya.
6: Keadilan, kejujuran dan seterusnya yang sempat disentil oleh Pak Sidin.
1: Sila kelima.
6: Kita, negara kita ini adalah negara hukum ya. Jadi ketika ada hal-hal yang tentu menjadi sebuah perdebatan, karena belum tentu dalam tanda petik ya, ketika kita berbicara media itu kadang-kadang membingungkan masyarakat, maka yang harus kita cari, yang harus lebih bijak kita gunakan adalah apa yang menjadi dasar atau legal standing dari sebuah masalah yang ada. Tentu ketika kita berbicara kaitan dengan ini, kita harus masuk kepada domain yang mana yang mungkin yang lebih berhak untuk dapat kita percayai. Contoh, keberadaan RRI hari ini dengan memberikan ruang kita berdiskusi dan menyampaikan pandangan-pandangan kita dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila adalah bagian dari edukasi ya, yang kemudian RRI mengambil peran untuk bagaimana penanaman nilai-nilai atau implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu tidak sekedar secara seremonial, tetapi pada saat yang sama kaitan dengan itu bagaimana aktivitas kita, kehidupan kita dalam keseharian ini mampu bisa kita jalankan sebagaimana nilai-nilai luhur bangsa yang ada atau terkandung dalam Pancasila itu sendiri.
1: Baik,
6: dan
1: baik.
6: Yang terakhir, dan dengan isu-isu Pak, kalau kami, saya justru berpikir begini.
1: Pak Kaban, Pak Kaban, mohon maaf Pak Kaban, kita kurang tersisa 2 menit lagi ini Pak Kaban. Ya, baik. Saya berikan kesempatan ke Pak Rusdin ya sebagai closing statementnya di akhir dialog kita di pagi hari ini. Silakan Pak Rusdin.
3: Terima kasih Pak Andi. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila yang biasanya Tibeta cinta bangsa dan tanah air kepada seluruh masyarakat baik Provinsi Gorontalo maupun di NKRI ini. Dengan mempertahankan nilai-nilai Pancasila, insya Allah kita aman, damai, toleransi agama, umat beragama, keyakinan apapun yang ada, kita tetap bersatu. Dan ini menjadikan negara kita RI akan jadi aman. Jadi mau generasi muda, mau lansia, mau biat, apa, apapun yang terjadi, kita dengan dasar nilai-nilai Pancasila, insya Allah kita tetap bersatu, dibungkus dengan apa ya, keragaman. Seperti saya bilang tadi ya, keanekaragaman, Bhinneka Tunggal Ika, tapi dengan nilai-nilai Pancasila, kita tetap bersatu. Apalagi baik, RRI selalu mempersatukan kita dalam kegiatan saat ini. Terima kasih
1: baik.
3: RRI.
1: Baik,
3: RRI
1: baik.
3: Hebat, luar biasa.
1: Iya baik, dan iya. Dan pendengar ya, kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada tiga narasumber kita ya, ada Pak Nixon Entengo selaku Kepala Kesbangpol Provinsi Gorontalo, dan juga Pak Rosdin ya selaku praktisi pendidikan, dan juga Pak Altio Prasetyo Lingato selaku aktivis pemuda yang hadir bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak, dan pendengar, saya Andrianto Sanga, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Bakri Potabuga kembali hadir menyapa Anda dalam Gorontalo siang ini, tentunya di Dinamika Musik dan Informasi untuk Senin 1 Juni 2026 ya. Dan pendengar, kita tahu bersama bahwa hari ini bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila, di mana sebuah momentum penting untuk mengenang lahirnya dasar negara yang menjadi pemersatu seluruh rakyat Indonesia dalam keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa, di mana Pancasila bukan hanya menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, serta membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan ya. Dan pendengar kami juga segenap keluarga besar RRI Pro 1 Gorontalo mengucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi Indonesia yang semakin kuat, bersatu, dan sejahtera ya. Perlu kami informasikan juga bahwa khusus hari ini Senin 1 Juni 2026 untuk Halo RRI yang biasanya hadir menemani Anda pada jam ini untuk sementara tidak ditayangkan ya sebagai gantinya. Selama satu jam ke depan kami akan menemani Anda melalui dinamika musik dan informasi dengan sajian lagu-lagu Nusantara dan lagu-lagu daerah pilihan diselingi dengan berbagai informasi yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan juga semangat Anda dalam menjalani aktivitas.

bukan sekedar penerus usia, tetapi penerus budaya dan penjaga kedaulatan negeri. Saat generasi muda mencintai adat, menghormati leluhur, dan bangga pada daerahnya, saat itulah Indonesia tetap berdiri kuat.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tentunya 1 Juni merupakan hari yang memang sangat istimewa pendengar bagi seluruh rakyat Indonesia karena kita memperingati hari lahir Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Juni ini juga menjadi tonggak sejarah lahirnya dasar negara yang menyatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman, di mana Pancasila menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang terus relevan dari masa ke masa. Di tengah berbagai tantangan zaman, nilai-nilai persatuan, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial ini tetap menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia ya. Jadi pendengar, untuk menemani Anda siang ini tentunya berbagai informasi seputar hari lahir Pancasila yang dipadukan dengan lagu-lagu Nusantara pilihan ya. Jadi kalau bicara tentang Pancasila ini bukan sekedar hafalan lima sila, tetapi juga pedoman hidup yang menyatukan jutaan perbedaan menjadi satu bangsa.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
0: Later. Mama, Tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Anak mama hebat.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Jadi gagasan tersebut ini lahir dari pemikiran mendalam para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia berdiri di atas fondasi persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan. Hingga kini pendengar, Pancasila tetap menjadi ideologi pemersatu yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa ya. Jadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan dasar yang mempersatukannya.

0: Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu.
1: Organisasi pertama di Indonesia yang bertujuan meningkatkan pendidikan dan kemajuan bangsa melalui semangat persatuan dan kesadaran nasional adalah Budi Utomo, sekaligus menandai awal pergerakan nasional Indonesia, yaitu transisi dari perlawanan fisik bersifat lokal menjadi perjuangan yang lebih terorganisir dan berbasis intelektual. Tapi tahukah Anda, salah satu momen yang jarang diketahui tentang berdirinya Budi Utomo adalah bahwa Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sering dianggap sebagai penggagas utama bukanlah pendiri langsung organisasi ini. Ia memang menginspirasi para pelajar Stovia untuk bergerak, tetapi pendiri resmi Budi Utomo adalah para mahasiswa muda termasuk Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Menariknya, pertemuan pertama yang membahas pendirian organisasi ini berlangsung di ruang anatomi kampus Stovia, bukan di tempat resmi atau formal. Pada awalnya, Budi Utomo hanya ditujukan untuk kalangan priayi Jawa, sebelum akhirnya berkembang menjadi organisasi kebangsaan yang lebih inklusif.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Ketika kita menghormati perbedaan, membantu sesama, menjaga kerukunan lingkungan, bermusyawarah dalam mengambil keputusan serta berlaku adil kepada siapa saja, nah saat itulah kita juga sedang mengamalkan Pancasila. Jadi Pancasila bukan hanya milik pemerintah atau lembaga negara, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi Pancasila pendengar akan tetap hidup selama nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita sehari-hari.

0: Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kalau bukan mereka, siapa lagi akan melanjutkan kehidupan berPancasila?
6: Pancasila.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini, di mana kemajuan teknologi memang harus dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, menyebarkan informasi yang positif, dan menumbuhkan semangat kebangsaan. Jangan sampai pendengar, perbedaan pendapat menjadi alasan pemecahan, perpecahan, dan sebaliknya juga keberagaman ini harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi ya. Jadi kalau bicara soal teknologi, boleh berkembang pesat, tetapi nilai persatuan ini harus tetap menjaga kampas bangsa. Pendengar, salah satu nilai luhur yang melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah gotong royong ya. Semangat gotong royong mencerminkan kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga masyarakat luas, gotong royong ini menjadi modal sosial yang memperkuat bangsa ya. Di tengah tantangan global saat ini, semangat kebersamaan harus terus dirawat agar Indonesia semakin maju dan kuat. Ketika kita bergandengan tangan, tidak ada tangan yang terlalu besar untuk dihadapi bersama. Pendengar, untuk itu tidak terasa kebersamaan kita juga dalam dinamika musik dan informasi edisi khusus hari lahir Pancasila telah berada di penghujung waktu, dan hari ini menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali merefleksikan arti penting Pancasila sebagai bagian dasar negara sekaligus pemersatu bangsa. Mari terus menjaga persatuan, menghormati keberagaman, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan persaudaraan ya. Jadi Pancasila adalah rumah besar bangsa Indonesia. Tugas kita adalah menjaganya agar tetap kokoh untuk generasi mendatang.

hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program Masatu. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10:59 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan bersama beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulun talo. Betiapo lima bandabandalo habali lo hulun talo. Habali uhi walia metolipun tu botia. Tehas din Daniel Watia ta mupotunggu lolo iya. Mengudla awa mengudla to. Cuaca u dilamalo o tantu-tantu lio buti pohilen lio o dela yati lo kota u lolaita isi-isiali wau dilamo palongo u bolo o dunggalo taluhedaa wau huta u hipototo yundula. Cuaca masatia buti dilamo alitan duolo bolo tumatumahu alomola didi tunggulo tobone bolango wau togol mai lumbala lo taluheda. Ika pala lo BPBD tokota lo hulondalo Henry Tiko Alu lo otangulai muhinga na ianti uhi mo iawa to ungo pe ngope ehe odunga lo taluheda tidiopo tato bihudutula. Musi dila mo palongo sabut cuaca dila otandua liyo. Boli tokota lo hulondalo ngopee ngopee he odunga lo taluhedaa wau huta uhi pototo yundula. Ngopohia tato bihudutula wau tato bihuhu idu pohilelio udilamo palongo. Wanu dididaa umalo mopoduta-duta wau mohihewo u dehu-dehu pohilelio u hua mopo osala mati batanga. Sabu uto potala buti dila obo atau paladu.
1: Piili. Piili biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang dalam. Piili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai piili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai, piili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya, tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan hianat pada amanah yang diberikan.
0: Odu olo itu nonggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Ui lumbala lo taluhe daa uauhuta u lo toto yundulo boti-boti mao to ilandala lo bone mahu abile resilio. Bele-bele alo uma polu-polu lo beluo puo wau batanga ma bile resilo tontala, polisi, tagana, BPBD, relawan, ma wolola iati. Uma helumo lopo oberesi bele-bele alo wau limbunga. Odito olo dalalo, u ilo tambula lo huta lo toyundulai, to desa muara ilantola lo bone. Huta wau botu ududula a umalo otambula dalalo makilala jalio lo alat berat. Alihu dalalo ma muali polibayalo. Ika pala lo BPBD to bone bolango ahril bab biongo lo otangulai. Uhi po beresia buti hekala jalio hi lenggo-lenggota. Modata bele-bele alo ilahuma lo taluhedaan. Tuau bele pilot de lolo taluhu. Moli woluo tangota pilot de lolo huta ulo toyun tulai tunggulo bihu deheto. Nabo pihio posilala mati lo tapumai lo tim gabungan. BPBD tobo de mulango tatapu ima-ima tecuaca. Udah halio boti bolo moli umbala mei lo taluhedaa wau huta uhi poto yundula.
2: Tahuda lomongo panggola. Wano ito helumo bolihu idu motimbungo.
1: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.
0: Odu olo, ito longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Nona umay liporosiden ode hulondalo, umay mohadiria pekan nasional mea lopenas lo mongotani uau mongopilohala, ma tutulalio lo wopato hetuto anasikola uma tonggoronge. Amotari ito jo. Uma hebayangolio to sports center tolimutu. Iti wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otanggulai tari upolu tulio boti mopo bilohu kalaja wau hasili lo mongotani wau mongopilo hala. Utonggo tari boti mengawakutu wopato pulo menit. Tatonggo tari ma hepo odeto olio to bayango. Alihu medunga wakutu lio didu hitaputapula. Pohile lio odetamo a ami la ianti lo hulondalo umai mopo owali penas lo mongotani wau mongopilo hala. Alihu monona olo umoto yunuto wau amani. Penas beti mai ohadiria lo ta mondo lipulipualo to ungotupalo Indonesia. Hiango ode olanto mo aani, umai mopolai apong ngotota umotolotani wa umotolohala, boli utie hiango ode UMKM, hotel, restoran, transportasi, wau uwe wulio mao.
2: Lumanu lo mongo panggola.
1: Bo ode lo apula motonggalao, bo pola wadelo modambao.
2: Seperti anjing beranak dilewati menerkam, artinya pemarah.
0: Odu olo itu longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Taluhe iluda abuti-buti ma atu biau lo gorun limolo desa u ilumbala lo taluhe daa. Desa didinga, bualo, biau, omuto, wau desa lo huto. Dabo mahu apila duli lo pamalenta to daera. Iti ulea lo lipu to biau Sutamin Usman lo otanggulai. Pamalenta mahu atilongko tidehu. Umalo babantua odelo umalo mandu utamilolo. Wa umalo posadia depula bolilio ma dapur umum. Modata dele uilo rurusa. Boli sikola tuau ma wahu-wahu motaluhu. Ele ponu mailo timola botita luhu, nabo pohile lio u debo isi-isi aliwau dilamo palongo. Udah halio boti bolo moli umbala mailo taluhe daa. Bele-bele alo ma hipolua loe luo puo wau batanga. Upilo delo mailo taluhe daa. Nabo, ma lo baban dua u lo po oberesi. Hama lo mai ut de lo mobele, mea lo pu o wau batanga, uma lo huntu-huntu to dalalo.
2: Lumanu lo mongo panggola.
3: Hiam bola lango, me huluto.
4: Sedangkan lalat tergelincir, artinya sangat licin.
0: Odu olo, ito longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulontalo. Dabo, maapucu, tanumah bali pulitio. Ti bupati kabupaten lo hulondalo Sopian Puhi lo otanggulai. Gaji 13 lo ASN ma bayar ya lio tohulalo Juni talu-talu. Ele ponu, owolu lo upanga u dongko eenggade. Nabo tatapu gaji 13 lo ASN bayar ya lio. Upanga uwo luo ma popotu udulio. Alihu gaji 13 buti mebayari. Wau dilama omo obubula nona olio lo pohoram lo pamalenda. Ma uitolo tibupati Sopian Puhi ilohihile odemo aami ASN u tatapu rukunu mola wau sumangati mola to umokalaja. Gaji 13 beti, popo woluo dia lupa malenda. Umai pemandulio, watu-watu ode umo posikola tohalao. Potala, uti beti mai mo'oro dawa ekonomi. Sabu gaji debo pebalanja lio. Debo olah mitalo dahangi, UMKM, wau, uwe wolio ma'o.
3: Bo odelo luwa dipilandanga.
4: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.
0: Mengudla au mengota to. Tanu bo o odimo la uma pilo pesambe umai lamia tia to. Hianga butia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peentamai.
5: Bali betia, ju tanu mai lapato. Udila mo batato, maapu ode mongau tato. Uti lala to bahasa bolo pohilela potunua potuhata. Wau uti lala to lo iya, ente bolo potunua me amiatia. Wah tia te Hasdin Daniel bolo me i odu ola po opo o data. Dabo ando to di pemohindu amia tia tata pumopo elamai lolaita isi isi ali wau dilamo palongo to hitua tua ua ti diopo ngope ngope odunga lo dididaa poli ngope ngope peta alopatu inde bo oditopo watia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Otro

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai

sebagai penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Tahukah Anda pendengar, seluruh masyarakat diminta untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar simbol atau hafalan semata, penegasan ini juga disampaikan Kepala LPP RI Gorontalo Abdul Haris Talamati saat membacakan pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lingkungan LPP RI Gorontalo pada Senin 1 Juni 2026 ya. Menurut Abdul Haris Talamati, peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Tema hari lahir Pancasila tahun ini, pendengar, Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, dinilai sangat relevan dengan kondisi saat ini. Tentunya pendengar, ia juga mengatakan Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa mampu menunjukkan kepada dunia bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan jika dibangun di atas fondasi persatuan dan kemanusiaan. Nah, Abdul Haris juga menegaskan bahwa Pancasila harus terus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, nilai keadilan sosial dan semangat gotong royong ini harus menjadi landasan utama dalam menjalankan kebijakan maupun aktivitas sehari-hari. Ya. Tentunya pendengar, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga toleransi dan melawan segala bentuk intoleransi maupun radikalisme yang dapat mengganggu harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang. Dan tahukah Anda pendengar bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Bualemo terus melakukan penjangkauan calon siswa untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi atau RST71 Bualemo. Jadi penjangkauan dilakukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan gratis, di mana Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, Syafruddin Kadir Lamusu, juga saat dikonfirmasi RRI pada Senin 1 Juni 2026, mengatakan saat ini pihaknya bersama tenaga pendamping sosial, TKSK, dan seluruh OPD terus turun langsung ke desa-desa melakukan pencatatan pendataan calon siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Ia juga mengatakan pemerintah daerah berharap tidak ada anak dari keluarga miskin di Kabupaten Bualemo yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya warga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Tentunya menurut Syafruddin, pendengar, sekolah rakyat hadir sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu dengan seluruh fasilitas pendidikan yang disediakan secara gratis dan sistem asrama yang ditanggung negara, ya. Nah, hingga saat ini juga jumlah calon siswa yang berhasil dijangkau telah mencapai 161 orang dari target 270 siswa yang dibutuhkan, di mana kuota tersebut terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang. Tahukah Anda pendengar bahwa Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibie mengajak seluruh pengurus Muay Thai di Gorontalo untuk memperkuat komitmen dan juga solidaritas organisasi guna meningkatkan prestasi atlet di tingkat nasional. Ajakan tersebut juga disampaikan saat membuka musyawarah luar biasa atau MUSLUB Muay Thai Provinsi Gorontalo di Aula Hotel Yulia pada Minggu 31 Mei kemarin. Jadi musyawarah luar biasa tersebut digelar untuk memilih ketua pengurus Muay Thai Provinsi Gorontalo periode 2026-2030 sekaligus menjadi momentum konsolidasi organisasi dalam memperkuat pembinaan atlet dan juga pengembangan cabang olahraga Muay Thai di daerah.

0: Nada.
1: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network, jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Ya kan, benar.
2: Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 ya. 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, okay. Jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Mendengar meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut benda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat keberakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's
3: hero! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia

0: Di bawahnya terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
3: Yeah, feels for sure feels great and
4: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
3: So happy with that.
2: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: It was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish.

0: sementara Banyaya menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
1: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
2: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami. Jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
1: But anyway, I was able to finish second.
0: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
5: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
6: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus. Dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
5: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
7: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
5: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karswaritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Brantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 pada pukul 12.34 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda juga yang saat ini sedang menikmati makan siang bersama keluarga, selamat menikmati makan siang sembari mendengarkan beberapa persembahan lagu terbaik.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

baru-baru ini diberitakan bahwa presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dializer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo.

0: Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum, pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khotib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
1: Tahuda Lomongo Panggola Tolumunga malu ailahu boloboti bulia lodayahu.
0: Saat sangkar ayam diturunkan, tiba-tiba elang menyambar. Artinya kerugian yang beruntun.
1: Lumadu lomongo panggola.
2: Boodelo hele wauhu hemo, wanulala ngomola mela duduluo.
1: Seperti udang dan kepiting, jika dibakar, keduanya merah. Artinya sama saja jeleknya.

Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ido boli donggolo dudung gaya teh yang abotia. Dewa syukur bopotaluan tomala odeh adrati lio eya. Toto nulola dewa hakulo Allah subhanahu wa ta'ala. Dulolo itu mo'a milala, mopotalulo doa, mo'oto duo barakati wa rahmati. Salawati wa salamu bobotaluan tomala odeh nabi indo, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila patamao. Ode ongongala alio, mongo sahabati lio, wolo tonulata, lo dudu ahihilinga lio, doando tima-tima manga syariati lio. Syukuru ito donggolo oto duo umuru syukuru hiang donggolo oto duo. Insya Allah ito amiyati ada boi sehati ahi kuwati ahi orjikia. Todulah hai botia tunggulo mola akhiria wa utipi aminia. Amin ya Rabbal Alamin. Mengudlamo dato tanduli malo patato olanto mo amilala deu todula hebotia upilo elalio u ilowalia po ilo pilo elalio harilah hirnya Pancasila. Hati-hati menterjemahkan utia jo memulo uito po. Hari lahirnya Pancasila. Karena lahir, ada kata lahir, itu kan. Hari lahirnya Pancasila. Boleh makuni. Alio dulah pilo tutu alio lo Pancasila. Pemata tonti mama lio, waw ti papa lio eh. Indah toh. Indah. Nama window window makanya buti hati-hati jamaah pemilih bahasa hulang jamaah pemilih kata hari lahirnya Pancasila pasti orang dulah pilo tutua lelo Pancasila itu nanti mama lewa atau nanti papa lio pilo tutua lelo rumah sakit atau bela pilo makai di hulang atau sesar pengolahan madi dulah awal lio jo kan mak awal lio itu. Wah sama lo 1x24 jam, walau bah hulang talok 1x24 jam, eh tua apa kali 28 jam, berarti tak bingung kalau tidak. Walau lo kala-kala jahu ya udahlah, ini kesal ke 24 jam toh, jo bingung, ya berarti mau botak juga tu tidak mau, ya boleh maaf boleh, kalau ti, dah itu, ingat tu berarti 1 Juni. Hari lahirnya Pancasila. Payu limo. Jo. Utian ulo. Oi. Ulo. Potunu potuhata. Butito payu limo. Karena butia to berambau. Perang satu butia. Satu. Ketuhanan yang maha sah. Allah tipo. Padahal titi. Oh indah. Moto lo ea tuau. Hilongola Pancasila. Bahasa hulontalo dialuto upacara eh. Dendali, popo aitalo mai poli uti. Pancasila ubah bahasa lo kulon dalo. To upacara apa saja. Jo, hama lo mai utolenggo talo kantori. Hama lo mai tosikola. Hama lo mai teto tea dan lain-lain sebagainya. Indo baito. Indo baito. Oinda. Satu ketuhanan yang masa. Oinda, bukan tuau. Itu boleh berbeda. Bukan tuau, bukan dulu. Itu boleh ulu hereken yolawan itu. Jo, itu satu ketuhanan yang maha esa. Oh indah, bukan tuau ya. Oh indah, itu boleh beda. Lio boleh maaf boleh.

Tolo ea lo ea tuau. Wanu bololo tanau tiba tuli de menju. Tiba-tiba. Wanu matolo ea. Nah, mak tempat patatolo mak olahan toto. Butia u. U hipotolo ea wah. Jo. Dah itu. Oluo. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oluo, umanusia. Umanusia, motolo adili, wau motolo adabu. Jo. Boti uti memang butir-butir Pancasila boti jo memang mapilato iyo mai lomongo tiom punto. Japo aliponga uponula iyo uti. Malitulao olo, wandila iyo maliluan tiolo. Itu. Adabu uti pa. Motolo adili, wau motolo adabu. Pohile lio supaya adil, jama umbalamu tutuau boti utola uti. Donggo lota wewo. Na uito popol lia lio dito. Maal pengamong lao, demaluan tiolo ya bolo tawamu. Dematulau olo ya bolo tawamu. Itu. Karena tio harus boti adil oleh tau wewo. Wau musi mo adabu wa. Motolo adil wa kan motolo adabu. Memang mapilato iya lo mau ngetium pun tau ti. Japoti hulo ato bongo uti mo opate tilo. Wito. Japoti hulo ato angulua uti mo obohe tutubu. Wantohu adabu uti ju. Ya. Wito mau lo. Mau lo boti tau mau ngetium pun tau mai boti utin. Jo, bolo maaf bolo poli ini, bolo maafkan lahir dan batin. Patau butia. Tiga, persatuan Indonesia. Jo. Nah, wito, otolu, buhuta lo ulipulo Indonesia. Mau lo to olando. Memang mau lo. Buhuta wawala mamoponu mototo lianga. Itu. Itu persatuan Indonesia. Wow, dikaitkan dengan ketuhanan yang masa. Buhuta wawa lama muponu matotoli anga towa lota lota o agama boke kedilama apa toto buanga. Wanu ma puma intu mola de poli pemahaman lo mengotiombu. Itu menjamin tingga agamamu, agamamu tingga agama, agama. Itu. Anu ma puma imu talpul itu ma. Pilo jamin lo mengopanggola. Wito. Indah betul betul lakum dinukum itu kan cila minyak lo mau ngapanggolawit buhu tawawa lama mau penuh mau totoli anga bodila keket dilama opo totompunga towo lota lota awa agama nanti bolo maaf kan lahir dan batin poli ini jo bolo maaf puli jo lanjut lanjut indah betul. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Uti bang ngolong menterjemahkan uti. Apa itu? Motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia. Itu baito. Baito permusawaratan perwakilan. Itu. Kan mau lo utolian to. Itu baito. Ta wayu-wayu bantal-bantala amanah. Itu baito. Ya, buat ya, itu hula tu pandai pobo ide. Jadi pemateo di toma, bota mota tapo wakilian tu tibate, kan utolia. Tapo wakilian tu umma mula motolo balango ma wolo itu kan tiu bantal bantal amo lau. Itu betul. Dia lu hilang dia ulai be kan? Jo, itu berarti. Memang mah sudah ada semua muak buti tu orang tu buti mau lu aju buti ya. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, lima, bukan lima, bukan tuau dulu atau tolu, wapato, beda mana, tonu tuau atau tonu oinda, tonu olu atau tonu dulu, beda kan, tonu otolu, tonu totolu. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Motolo adili toulilo motolo adili tolua pohilao du olato ulipu jo untuk betia imaulo to alanto betia motolo adili betia luab dengan walo kepentingan mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Sekarang sudah terbalik itu pak ya, orang banyak untuk pribadi itu kan. Malu balik ya. Ndobaido ma biloli ohuta.
Ma bilo liyo hutau ti betiju. Ah bolo ma bolo Allah ti. Na ido. Ya bolo ma bolo beto. Ai payu lima. Da ido. Betia menterjemahkan betia ai. Batal hulang tal bolo ma bolo poli ti. Engkau bisa-bisa lupa Yuli Mopoli Watia. Wanu Mwani. Jo, Mwani lah. Setelah pembina upacara. Ada yang satu. Walau dia baitupan pembentapu baca leme totili lo pewara. Pembawa acara. Ma bolo olantuk tima bolo MC. Bolo MC. Padahal pewara. Angkilan-angkilan MC itu kan angkilan-angkilan diwito. Ima in Indonesia leme pile le to lan to ma beto pawara beto. Ya. Na ido. En beto bo payu limo. Ngota indo Indonesia, ngota huluh-hulun talo. Ah. Ne be mo tombo wata mauti. Indo beto. Ya, wa bolo ma kan lahir dan batin jo. Na ido beto. Lahir Pancasila. Bila maluati aju, wanu dong ko omo lumai mahi pato abu ti bandela, umo putih wau umela, jo, itu karena omo lumai dong golo departemen penerangan, NIP 05, jo, ma polo lo huto dalalo, warga kota yang kami cintai dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila pada besok hari, diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk memasang bendera merah putih. Itu, jo, lo itu anak mau lumayo dito, ma polo lo huto dalalo, jo, untuk itu, boleh maafkan lahir dan batin, jo. Maito tono tak ada hubungan Allah silita lo hati-hati. Jo aku budia jo buti ma ti pasano di nabi lo upacara to ton tikuni to kantori jo jo lo upacara to kantori jo jo nah itu poli entilon to ngalami latihan to kakan kantor agama kota hipakea berbagai macam baju adat itu enti bejai ilau de melawati enti dumot bupo jojo ndo beido ma walau itu meito jo angku bo itu yang ada hubungan dengan yang saya bicarakan ya enjo jo, buat ima Allah boleh bahasa, bahasa nuri nabi. To tangkau malikuni, omok molu ilu dungu helawati apa la misi molo iya, ya serapan. Indo bido, indo, karena ini dah tahu, permisi, dah bau pala misi bido jo, pala misi molo iya, ya itu diserap. Banyak yang serapan buti bahasa-bahasa lo Indonesia diserap ke bahasa Gorontalo. Bahkan Indonesia pun itu menyerap dari bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Arab. Bahkan Gorontalo pun menyerap bahasa Arab. Buti ahadi. Ahadi kan ahad. Jo. Itu serapan itu mu'amilah. Gitu loh. Gitu loh. Jo. Walau di. Saya melihat dulu di TikTok. TikTok. Nah namanya tata lawa. Jo. Tunggu dulu. Di mata. To Saudi itu malo. Pak Luki Husin jo. Pak Guru Haji. Pak Kuni semoga sehat selalu alhamdulillah. Yo, alhamdulillah jemaah haji Gorontalo kloter 28 telah menyelesaikan rukun haji yakni tawaf ifadah. Apabila tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Yo.
Walaupun masih ada yang belum melaksanakan karena berhalangan, semua jemaah keadaan sehat walafiat. Jo, alhamdulillah, terima kasih informasinya Pak Guru Haji. Jo, untuk itu, mang kuliah malah tiapot, mang kuliah malah tiapot. Angguli melatih apa lagi kerja dan dikala itu. Abolom abolom ti, yang tu TikTok putih, kebanyakan sapaan ah putih bermalali oh jojo, kebanyakan bos sapaan putih ya oh to, ya abolom abolom orang ti. Sapa paling jabar, jo odo olo malai amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi Pak Tommy Raiders Walangadi. Assalamualaikum Pak Kuni, salam dari Gorut Anggrek. Untuk Anggrek kuti jojojo. Bolo odola Pak Odata siapa ini? Mirna Daud Umar atau Pak hadir? Ya Mirna Daud Umar hadir dari Otopade hadir. Kan malah lebih hadir dia kan absen ini kan? Ya, belum mabuolo. Taman lele mei dah hadir tiada dah mah absen yolo. Pak Inang Rajak. Halo Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Halo juga. Mati lala Jo. Ma walau ti Pak Iswanto Hipi. Ma halo Pak Kuni, halo juga. Request lagu boleh Pak Kuni tidak boleh. Serta set. yang ini yang September. Yang punya nama Man, salam dari Kayu Bulan Pak Kuni. Waalaikumsalam. Era 15 Man ada lagi ya. Man apa? Iya, saya juga belum tahu. Joyce di Pak Kuni do Haji. Jo. lanjut. Teliu, assalamualaikum Pak Kuni, salam dari Pawanto. Sampai ini 23 April. Halo Pak Kuni, Jeb 2 masih kecil. Dulu masih kecil sering sekali berdengar di radio. Ini yang Jeb Jo. Terima kasih Buten. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah. Andi Adriansa Pak Kuni mau tanya, kalau perda tentang hewan ternak di era Bapak Debo Bihu masih berlaku? Nanti mau tanya dulu. Jo, waktu itu pemali mula melamai takwit karena itu perda jo. Nungguin dua foto daerah no di itu. Jo, lanjut. Yang namanya perda ya jalan. Ya belum apa Allah. Jo, lanjut. Ini yang punya nama Joyce, salam dari Papua. Hah? Papua Pak? Jo. Dari kejauhan sana. Terima kasih Papua. Siapa ini yang tidak punya nama? Lanjut. Blaster. Salam dari Gorut Kuandang Pak Kuni. Oh, Tawanengo. Sabla lo Kuandang ya. Pak Rungkatiu. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Kian. Yang punya nama Kian. Dila bolo potong. Olo ti potongnya. Lo umo haji. Paling rakyat dong kodak data Tato Norman Hesu Hesuasa. Lalu itu ya saya ulum paham itu ya. Dila bolo potongnya. Potong tengnya lo umu haji. Dila bolo potongnya rakyat dong kodak data Tato. Lanjut. M.R. Daud. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya putra siapa lagi? Yang punya nama Ucon. Salam dari Mekah Pak Kuni. Jo Mekah Lautanu. Jo Abulama Abuala. Waalaikumsalam. Ul Haji tahu lagi ya. Siapa ini? Oh ya, 23 April, salam dari peserta Tanggomo di Museum Perbakala Pak Kuni. Oh, Jo. Yang iya. Jo, waktu iya ketemu saya di Perbakala, Museum Perbakala. Salam iya. Lanjut siapa lagi ini? Fea, Pak Kuni Tanjung Keramat itu di mana? Di Tanjung Keramat. Ya,
Itu Tanjung Geram itu di Tanjung Geram. Bang Rumah di mana? Abu Lali. Ada ini Tanjung Keramat itu yang di wilayah mana? Maksudnya ini karena di kota juga ada juga di Gorut sana ada, di bagian Pohuwato sana Bualemo Olo ada. Jadi di yang mana ini? Jadi susah Allah mau dijawab ini. Ijo. Jadi aduh kalau di mana Tanjung Keramat? Di Tanjung Keramat abah? Hi, antu tulah mah itu hi. Siapa ini? Sweet Patty, Betty. Fakuni request lagu serta set. Siapa lagi ini putra Pak Ita? Jo. Papa Ita, papa yang hitam. Jo. Itu kalau negur orang. Oh Pak Ita, jo. Tapi jangan heposilita toilet ya, apa tak itu loh ibu dia Pak Ita. Anda bawa motor singgung tio Pak. Jo, itu. Jo, karena tiada lo Ella, olipa mantan wali kota, entah juga jadi gubernur ya, atau wakil gubernur di Tarakan itu Pak Udin Hianggio. Yo timo mo itu mo metangkulat ti pakuni cocoki otiti Pak Ita. Oh saya alihkan pengertian Pak. Pengolih wati ajo ti pakuni jo. Daripada mak ibu adalah ti Pak Ita. Wah berarti umat tutu dulu ku buru wati. Ujau itu uti pilatu jo. Ujau itu pilatu jo. Nyo mantan wali kota dua periode ya wali kota Tarakan. Pantah, oh saya tidak tahu. Tapi saya informasi, jadi wakil gubernur jalur hutuk ulwali jalur gubernur. Lanjut. Sampai ini, Andi Adriansa, soalnya masih banyak ternak yang sengaja dilepas liar sampai hari ini. Di Batu Da'a Pante. Nah itu. Itu baik-itu. Kalau perda tentang ini ternak, ya tetap berlaku. Ya, itu baik-itu. Tapi ya, begitulah. Jo. Begitulah bunyinya, bunyi dari aturan. Jo. Siapa ini Pak Wahab? Dari Bone Bolango. Candice. Jo, waalaikumsalam. 23 April ya sudah di Pulau Datalio. Iya, siapa lagi Pak Yakob? Assalamualaikum, Jo. Pak Yaakob ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ini? Pak Kuni, mana kaitannya Salim dari salam dari Derwan. Ya, tiba kau dikaitannya di rumah. Pak Kuni menyanyi dulu. Aliheo, Ultramental. Allah, majilu atal komentar tu menyanyi itu. Teliu. Pak Kuni, kenapa program Habari Lolipu so tidak dapat dengar di RRI? Ada. Jo. Ya. Habari Lolipu, waduh. lanjut. Siapa lagi? Era. Satu lagu dulu Pak Kun. Deh. Banyak sekali komentar, lagu. Pak Wahab, salam dari Bone Bolango, desa Batu Hijau. Wih, bikin cincin itu Pak Gaga. Salam dari Marisa, Jail. Marisa, oh iya Marisa, jo. Watia Putra, Watia melatih bahasa Hulondalo, muali jo. Muali, jo. Coba itu. Melatih, ya, hidup itu, mau peolat, hidup itu, mau peolat tu, anu bahasa kan mau peolat tu. Bagaimana latihan karate, itu kan? Untuk latihan karate, sama-sama latih. Untuk bahasa berarti mau peolat tu. Anu latihan karate, mau peolat tu karate, bisa juga. Tapi, anu masih lihat ulang kama-langka itu bayang ngulio pak.
Ya bolo maafu lo poliin, bayang. Lanjut. Pak Yakob, salam sehat Pak Kunijo. Mantan tono. Yang punya nama Bila, salam dari Gentuma. Jo. Henduma. Ya. Pak Herman Ngabito, salam dari Manado Pak Kuni, teling atas. Oh, di teling atas kotek Kang. Oh iya dang eh. Makasih dang eh. Di teling atas le tong kalau kalau mau ke sana ikut teling gua tong orang bapotong le. No iya dang eh. Wei, tamang eh. Pak Herman. No, makasih dang eh. Sebab bilang di teling atas kotek Kang. Ya. ada letak asli olo. Pak Mutar El Real. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam dari Bualemo. Bualemo lo utonu naku eh. Ya. Makanya itu Bualemo lo sulai setengah. Atau Bualemo lo hulontalo. Ya. Lanjut. Ultramental. Pak Kuni. Siaran radio RRI Gorontalo sampai di Popayato Barat. Iya iyalah. Ya. Lanjut. Kalau memang sudah tidak cerita anu ya dengar saja buti di nampak di Paceboog, nampak ada di RRI digital, itu begitu. Sudah tenang. Napa sedangkan ini dari nampak dari Mekah sebab bilang kemari. Sementara dorang di Arafah sudah selesai melaksanakan. Ya, lanjut. Kalau nanti sudah tidak terjangkau oleh frekuensi radio, kita buka saja RRI digital. Lanjut. Salam dari Kecamatan Pondelo, Kepulauan Desa Tihengo, Pak Kuni, Pak Husain. Buh, gagal tiba Pak Husain. Ubumu pasir baru bapancingnya. Buh, gagaan tuh. Pak Sof. Ini, ibu ya. Selamat siang Pak Kun, siang Allah warga Gorontalo setempat, salam dari Kalteng. Wih, Kalteng Pak, Kalimantan Tengah. Dia bilang Pak Allah itu. Di mana Kalimantan juga, Kalimantan Tengah. Siapa ini, salam dari Atinggola, tidak akan aku sapa. Pak Kun, salam dari Bone Bolango. Oh Jo, oh sudah, itu Jo. Walau tim siapa lagi? Tidak ada nama uti ya boleh maaf walau, ya tidak seperti membaca itu nama itu, jo Pak Haris Patan, jo odo lo malam itu assalamualaikum ya Pak Eman, assalamualaikum Pak Kuni dari Ponelo Kepulauan, jo, siapa ini? Pak Yakob. Pak Kuni wolo hulondalo. Hulondalo lolo. Hulondalo lolo hulondalo. Gorontalo. Iya. Mudia. Iya. Ya di bahasa Gorontalo ini yuk kita jamalo ngamila wotalo ati atu. Wotalo jamalo ngamila. But kita saling mengisi Pak, saling mengisi indo baito. Dila Allah umai motiti guru, dila Allah umai motiti masauru. Da botono ilah ilah guru tu woto umai posukuru indo baito jo. Indo baito. Siapa ini? Endewati atu mete oboboli ode. De Paceboog. Lo pulita tulipa guru haji. Lanjut Evi Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pohwato sampai patulio. Sama tima olo buti ma olo buti bongyong nyoto to olam niati ya. Yang punya nama onal onal. Assalamualaikum Pak Kuni, info cuaca mabo mulilingga dulahu. Wow mabo wali wali hulio dupoto. Jojo ini oh asliin as jo indok baca moli lingga dulah wow wali wali hu wali wali hu hulio jo itu dah sering bapa kita main bahasa asli baca jah jal modu oju jo bolo maaf bolo nanya baru sedih pautin jo
Wadola umal lamit assalamu lawati umalai amin ya rabbal alamin. Siapa lagi ini? Ibu Yati Angio tieningo mopa mopayu. Oh, mopatuda ya. Patuda dulahu. Njo. Itu tieningo. Indo baido. Kita paling ya harus banyak menyebut tieningo daripada siendeng. Indo baido. Kita banyak menyebut itu. Indo baido. Supaya tidak akan tenggelam sejarah itu. Indo baido. Tieningo tima alokota ju. Indo baido kan ma masa jawa kita ma boleh pulang kula siendeng siendeng. Orang sudah tidak tahu lagi akan tenggelam kata tieningo itu. Karena Belanda tidak bisa menyebutkan tieningo sehingga disebut siendeng. Itu yang melekat sekarang. Tetapi wali ngamede tieningo baido. Ya. Pooda tawama mulangkula tieningo. Atau ada pedukuhan di situ, mungkin sejak di kelurahan, ada pedukuhan di situ, dutu minta tiendingo. Mungkinkah? Walua wita? Ya. Lanjut. Jal modu ojo. Lanjut. Genzok nongki. Salam mondo pinohu pakun. Untuk pinohu jo. Pinohu. Nam-nambu atau pinohu. Lanjut. Pak Iwan Jakaria, assalamualaikum Pak Kuni, Pak Yulimo, Totalu, Lipu, Pak Ihulalu. Ma'ana lia berdasarkan Pancasila negara ku bangun. Itu begitu. Boleh maaf, boleh mati lembek itu. Pampam boleh belum ngapa itu ku hidup. Jo. Itu begitu. Berdasarkan Pancasila negara ku bangun. Itu Pak Yulimo, Totalu, Lipu, Pak Ihulalu. Lanjut. Pak Kamil Drill. Assalamualaikum, salam dari Tilamuta Lahumbo. Oh, dari Lahumbo. Jo. Salam sayang selat. Mawolotin. Sweet Patty, kenapa tiba kuni hitam baru mau panggil Pak Kuni? Harusnya Pak Ita. Pak Ita itu mau dikubur tahu? Ya, itu memang orang menganggap bahwa itu pelecehan. Setahu-tahu orang itu mau panggil Pak Kuni. Tapi begitulah tata peradaban Gorontalo. Dan bahasa itu, peradaban Gorontalo itu tidak selamanya sesuai kenyataan. Itu penghargaan. Penghargaan peradaban. Itu. Tetap menanamkan tata peradaban. Peradaban. Di mana letaknya? Setelah orang minta mau bilang tiba kuni. Tapi itulah peradaban Gorontalo. Di mana letaknya? Saya PKK. Katakanlah ya. Tiba apu boti ya. Hipo-hipo dia tahu tiba kuni. Kopi pastenya sama saya. Muka, perangai, cara bicara, cara jalan. Pokoknya kopi paste semua. Indobaido melekat di saya sehingga nama itu dilekatkan ke saya. Bo ode lo tadang ko tumu-tumu lo tiba apu tima oti mata ulia itu kan penghargaan. Apa itu bukan peradaban itu kan? Tapi orang menganggap bahwa itu pelecehan. Ya biarlah. Hulontalo uti pa modelomo bahasa hulontalo uti modelomo ya. Tapi orang kalau tidak mau menyelam itu bangga ngolo. Model lo mau ti. Masalah Gorontalo. Dah itu. Makan atau Gorontalo. Mau tanggulailah tetapi tidak pernah. Orang mau, tidak pernah ditanam dan tidak pernah disebut innalillah. Padahal dia mau tanggulailah. Itu. Tidak ada yang menyebut innalillah. Tidak ada yang orang bertanam. STNK mailate. Tonton mau langgulah innalillah. Wah tonton mau lubunga STNK. Boleh maaf, boleh poli ini. Ya, boleh maafkan lahir dan batin. Boleh maaf puli. Lanjut. Masanudin Nabi. Nabu-nabu atau pinohukun. Dih. Auti. Nana. Buti de pinohu. Te adrius. Nama malah halinga ya, uti. Yo, to pondok pesantren ajarul hairat yo ati. Pesantren di Pausni Idrus. Ya. Ndak baik dah. Ti Adrius. Dah dama. Malah halingnya ya uti. Lontopinoho. Ti ujang-ujang bagini uti. Nam-nam buha. Aduh.
sekisah boleh mah biasa ulam niat tiap aku ni. Kan mau dengar rati apa petak lo basok belum tahu, petak rati lo basok belum tahu, lo tahu itu. Ya, nah itu baca hati. Ya, mungkin ini dengar ya aja buat ya orang tuanya. Itu baca. Dah malu tahu nanti, lo untuk atau belum tahu lagi. Ya, itu asli lo timu atau itu mola. Apalah maaf lo. Siapa? Lanjut. Matonu betia. Iya. Di pulau Datalion aku. Siapa ini? Maria Nuai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. J. Jami Mahmud. Nanti ini lihat langsung di Pak Kuni. Bisa mau dengar di radio. Salam kenal Pak Kuni. Kenal balik. Masalah nanti indah pelia. Masa Allah. Alah, bagaimana mau pika mereka di kota tidak mau singgah-singgah di studio tang mabolali. Mabolali. Jo, madi do opo baca buti weona ku mama di pulau Datalio. Otie matonu saya baca dulu. Banyak sekali yang masuk ini di TikTok. Ya. Walau tie Yusuf Malik kita laga jaya adil pakuni ya jo Gorontalo dapat prestasi satu Sulawesi pengendalian inflasi menurut pakuni sendiri bagaimana ya alhamdulillah jo itu baik itu alhamdulillah itu jo nah itu baik itu karena waktu bisa-bisa lah buat ya lo dongkok bisa-bisa lah lo lo payulimo apa itu me payulimo jo mam bisa lal payulimo itu jo apa lo mampu lo Salim Hasan Manado Tuminting hadir oh iyo Tuminting Manado Tuminting lingkungan berapa le kua itu di Sospol situ ya kampus Sospol Sospol Kodam kang Tuminting lingkungan lingkungan enam tau kang kalau lingkungan tujuh kan mahal toh mungkin ya. Kalau kalau nyenak salah lekwa teman. Jo. Ni Tuminting le kan. Kalau Tuminting di kampus Sospol Kodam le sampai di Mahausan le. Aduh. Biar bajalang tutup mata le. Mau ikut jalan raya, mau ikut dalam, mau ikut gunung, mau ikut jadi. Belum maaf, belum poli ini. Makasih dang ne. Ya, Pak Jami Mahmud. Jo, lanjut. Ibu, Jo, ini ibu Pak Muhammad Daud. Kontrol waktu dulu naku. Sukses Pak Kuni, Jo. Amin. Ya moto. Tiga gak ti. Salam dari Bogor Pak Kuni. Bogor. Kota hujan, jo. Kota ini mau bolo biar matahari bongyong nyota buti mak di jumbo pele-pele tak iyo. Pakuni hulon talo lo bendi, walo pakuni bendi, jo. Ilo ngalah mak bingung walo lohu. Hulon talo bendi bendi, jo. Hulon talo roda walo roda. Hulon talo sapi walo sapi, jo. Nengok melo lohu. Roni Jejen, salam dari Boroko Bakuni. Jo, ya Boroko, mai mentali. Assalamualaikum bangan, semoga sehat selalu. Amin. Bang Aprianto, assalamualaikum bangun minalaidin. Jo, mohon maaf lahir dan batin dah waluti. Salkin dari Pekanbaru. Pekanbaru pak, ampak bu jauh-jauh ini. Salam ini Chris. Tina Pingo. Pak Kuni salam dari Makassar. Ya, ada loker? Tidak ada. Tidak ada. Ya lu. Ya, Angel Tulus. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Vivin Winches. Yo. Iya, salam dari Maluku, Pak. Develop di Maluku. Ya. Maluku di dada. Yo. Jo, bolo maaf bolo. Ya terima kasih Narma Loko. Pak Antok sehat sukses berkas selalu Pak Kunjo. Amin.
yang punya Jami Mahmud, lanjut Pak Mariano Ajo, waalaikumsalam. Pak Sukardon Daud, assalamualaikum, buale musulah setengah Jo. Pak Kuni Walohulonda lo Palembah, Palembah, Belungkang, ya, itu begitu. Bamuta Seludang, Timbulungolatu Mumbang, dan lain-lain sebagainya. Lin kuas, walau pasti walau utam hidup mai, walau Indonesia bahasa lo Indonesia sapi lo ulu utam, pasti walau utam hidup mai politik, pasti. Pasti itu. Salam dari Kuandang Goro, Ibu Meliko, jo, waalaikumsalam. Jo, walau abolo maabolo, Bimo Alfarel. Salam dari Jakarta Barat. Ini beli politik mah Jakarta. Jakarta jauh. Hei, nana. Ma bilang ango, malu toto ango. Baca butia komentar nako. Jo. Pak Alwi, pakku apa kabarku ni? Botor nyata begini rupa lipaku ni. Ih, mau ma ilon tengah tu, mak kegantengan lati ya. Dia ilon tengah tu maju. Wah, nanti dongko. Lanjut. Fadol Mela. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Salam dari Sumalata Timur. Kuni watia bomo pahabari tanggal 17 Juni woluo festival Dionumo to Sumalata Timur. Wah, ndindindi gaga utie. Jo, ilami de Dionumo ti. Wah, nde wetiti elia. Oh, tanggal 17 Juni, jo. Jo itu. Makasih informasinya. Lanjut Yuyun Mailo lakor Alti maltutunu hemat Alti untuk demi satu malam seterusnya. Lanjut Yuyun Mailo lakor maton uti main mandi oh jangkauan luas politik pakuniano itu jo uti mama mbak ampul film naminga mbak uti mata to maka malang hemi komentar naku Iya, bolo mawang jo bolo dua lapo data betia dari ibu Yuyun jo. Bolo sama dari ibu Ira Mahilo. Kau kalau ada dengar Allah kau dah buat komentar kamar buai lanjut. Siapa ini Pak Asbi Abdul Kendari hadir. Dibeli uti. Pio pio hu Pak Kuni. Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu Mei dulu aku tuju Pak Firman Husain. Pak Kuni walo hulon dalo lo kacamata. Tak ubuh mato. Dono kok ditetalo. Wati hulo itu tetolo balango. Nyo. Walio ma'o. Walio tam. Oi. Haya-haya molangkato. Tak ubuh mato. Ibu jah kacamata wito. Iya. Jangan terlalu bingung menterjemahkan. Iya. Ente-ente aja mengotak-mengotak. Tanpa bulio mati. Tunggu tutu yang abutin. Salah dan mengatih yang abutin. Tama itu rumah aku tuh. Mei memutu maka betul. Mei mau bubulah ente. Bodito buat yang itu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
2: Kita harus memperkuat implementasi pendidikan moral dan kewarganegaraan di sekolah, baik itu di sekolah dasar.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Dini Elsa.

0: Seluruh masyarakat diminta untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar simbol atau hafalan semata. Penegasan ini disampaikan Kepala LPPR RI Gorontalo Abdul Haris Talamati saat membacakan pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lingkungan LPPR RI Gorontalo pagi tadi. Menurutnya peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, dinilai sangat relevan dengan kondisi saat ini. Ia mengatakan Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa mampu menunjukkan kepada dunia bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan jika dibangun di atas fondasi persatuan dan kemanusiaan.
1: Kita kembali berdiri di tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila. Lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
0: Abdul Haris Talamati juga menegaskan bahwa Pancasila harus terus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya nilai keadilan sosial dan semangat gotong royong harus menjadi landasan utama dalam menjalankan kebijakan maupun aktivitas sehari-hari. Dirinya juga mengingatkan pentingnya menjaga toleransi dan melawan segala bentuk toleransi maupun radikalisme yang dapat mengganggu harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendengar, upaya memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui dunia pendidikan dan lingkungan keluarga. Penanaman karakter moral serta wawasan kebangsaan sejak usia dini menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang berintegritas dan cinta tanah air. Pendidikan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dalam membangun mental dan kepribadian anak. Selain itu, penguatan materi yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dinilai perlu mendapat perhatian lebih dan dalam kurikulum pendidikan. Tokoh masyarakat Gorontalo, Jayadi Ibrahim, menilai pendidikan moral dan kewarganegaraan harus diperkuat sejak pendidikan di sekolah serta didukung dengan penanaman karakter di lingkungan keluarga.
2: Kita harus memperkuat implementasi pendidikan moral dan kewarganegaraan di sekolah, baik itu di sekolah dasar, setelah tingkat SMP maupun SMA. Kemudian jangan lupa juga di lingkungan keluarga untuk menanamkan pondasi-pondasi mental yang kuat sejak dari usia dini. Jadi kurikulum di sekolah itu kalau perlu ditambahkan dengan seperti kemarin-kemarin masih ada penataran T4, nilai-nilai Pancasila, itu harus digalakkan kembali di tingkat sekolah.
0: Jayadi Ibrahim menegaskan bahwa penguatan pendidikan moral dan kewarganegaraan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Menurutnya keluarga juga memiliki peran penting dalam menanamkan fondasi mental yang kuat sejak usia dini. Ia menilai kurikulum pendidikan perlu lebih banyak memuat penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Bahkan menurutnya program seperti penataran P4 yang dahulu menjadi sarana pemahaman dan pengalaman Pancasila dapat kembali digalakkan di lingkungan sekolah. Dengan upaya tersebut, pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan diharapkan semakin kuat dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guna meningkatkan edukasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami, BMKG Gorontalo melaksanakan kerja dengan perguruan tinggi. Untuk tahun 2026 ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan unsur perguruan tinggi Iksan Kabupaten Gorontalo Utara. Kepala BMKG Gorontalo Andri Bidang mengatakan pihaknya terus mengembangkan terobosan baru dan kerjasama lintas sektoral bersama pemerintah daerah, dunia pendidikan, termasuk di dalamnya perguruan tinggi. Terkait dengan kerjasama yang dilakukan dengan pihak kampus adalah untuk menjalin kemitraan berupa pertukaran informasi, kemudian penelitian dan fasilitas tentang tridharma perguruan tinggi. Terdapat manfaat yang diperoleh melalui kerjasama seperti ini, antaranya penggunaan sarana-prasarana yang dipinjamkan secara cuma-cuma.
3: Saat ini sebagaimana kita ketahui bersama, adanya perubahan anggaran dan efisiensi di semua lintas dan sektor pemerintahan tidak menyurutkan langkah kami. Oleh karena itu, kami BMKG terus mengembangkan inovasi dan kerjasama lintas sektoral. Dalam kesempatan ini, kami BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo berupaya meningkatkan kerjasama dengan Universitas Iksan Gorontalo Utara melalui kemitraan pertukaran informasi, penelitian, dan fasilitas kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
0: Kerjasama dengan perguruan tinggi tersebut dilakukan sebagai dampak efisiensi yang terjadi selama ini. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak menyulutkan semangat untuk terus berinovasi. Pengalihan sekitar 60-70% dana desa untuk mendukung program kooperasi desa Kelurahan Merah Putih dinilai membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah desa, termasuk di Provinsi Gorontalo. Menurut tenaga ahli program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Kemendes PDT RI, Hasan Muhammad, dalam jangka pendek kebijakan ini mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang selama ini dibiayai melalui dana desa. Dengan berkurangnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah desa, seluruh program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Meski begitu, Hasan menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi desa dalam jangka panjang. Setelah koperasi desa beroperasi secara optimal, manfaat yang dirasakan masyarakat dan pemerintah desa akan jauh lebih besar.
4: Dana desa sendiri sebenarnya secara berturut-turut nanti 6 tahun kan alokasi untuk mendukung koperasi desa itu ada kurang lebih 3 miliar. Jadi 3 miliar itu setiap tahun itu akan dialokasikan untuk koperasi desa mungkin sekitar 500 juta per tahun. Berarti dengan demikian, alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu tidak lagi dilakukan karena harus mendukung. Nah, secara jangka pendek sebenarnya pembangunan di tingkat desa itu agak terganggu. Tapi kemudian dalam jangka panjang dengan adanya koperasi ini sebetulnya desa itu akan terbantu karena ada 20-25% kalau tidak salah itu yeah. Keuntungan yang didapat dari koperasi desa itu menjadi milik desa. Artinya akan menjadi pendapatan asli desa.
0: Selain memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa, keberadaan koperasi desa Merah Putih juga akan menambah aset yang dimiliki desa. Aset produktif yang berkembang melalui koperasi dapat menjadi modal penting dalam memperkuat perekonomian desa di desa di masa depan. Karena itu seluruh elemen masyarakat diajak memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas nasional tersebut. Pendengar, pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra di Provinsi Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mendampingi peserta didik tunanetra. Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Gorontalo, Ardin Rahman, mengatakan kebutuhan guru yang memahami metode pembelajaran bagi penyandang tunanetra masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Menurut Ardin, keterbatasan tenaga pendidik tersebut berdampak pada akses pendidikan bagi penyandang tunanetra yang ingin memperoleh layanan belajar sesuai kebutuhan mereka.
5: Untuk pendidikan itu karena di sini juga kekurangan tenaga pendidik untuk tunanetra. Jadi untuk tunanetra yang ada di Gorontalo ini untuk mendapatkan pendidikan itu ada beberapa faktor yang menghalangi mereka mengenyam pendidikan ya. Pendidikan khususnya pendidikan yang secara tunanetra yang bisa mereka ini, karena lingkungan mereka juga kadang-kadang tidak mengizinkan begitu.
0: Selain faktor tenaga pendidik, Ardin menilai kondisi lingkungan dan dukungan sosial juga mempengaruhi kesempatan penyandang tunanetra untuk mengenyam pendidikan. Tidak semua penyandang tunanetra memiliki lingkungan yang mendukung untuk melanjutkan pendidikan, baik dari sisi aksesibilitas maupun pendampingan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus mengajak masyarakat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Masyarakat harus bisa membedakan antara kebutuhan utama yang harus dipenuhi dengan kebutuhan tambahan atau sekadar keinginan. Menurut Tony, langkah tersebut menjadi semakin penting di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, mulai dari kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, pelemahan nilai tukar rupiah hingga dinamika geopolitik global yang turut berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Dalam situasi seperti ini, perencanaan keuangan keluarga menjadi sangat penting agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi tanpa menimbulkan beban ekonomi yang lebih besar.
7: Kami menyarankan untuk lebih bijak ketika ada berbelanja, harus dibedakan mana yang sebenarnya kebutuhan, mana hanya yang hanya keinginan, karena berbeda antara keinginan dan kebutuhan. Biasanya, karena kita manusia biasa, keinginan itu jauh lebih tinggi daripada kebutuhan. Ada banyak belanja-belanja yang tidak terlalu perlu, jadi sehingga perlu diefisienkan. Apalagi pada saat ini, harga minyak juga sudah naik selain dan lain-lain itu sudah naik.
0: Tony menambahkan pemerintah Kabupaten Gorontalo terus berupaya hadir di tengah masyarakat untuk membantu meringankan berbagai persoalan yang dihadapi. Meski pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran akibat penurunannya dana transfer dari pemerintah pusat, berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

0: Disdukcapil untuk memproses penggantian dokumen kependudukan warga terdampak.
1: Apabila ada yang mengajukan untuk proses dokumen yang rusak, hilang saat bencana alam terjadi, di mana saja yang bencana alam terjadi, yang di Provinsi Gorontalo atau khususnya di Bone Bolango, yang warga Bone Bolango, maka kita akan segera memprosesnya. Jadi tidak perlu dia menggunakan surat keterangan hilang dari kepolisian, tetapi hanya surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa telah terjadi bencana alam, yang menjawabkan dokumen dari keluarga ini atas nama ini itu hilang atau rusak, itu kita akan langsung gantikan dengan yang baru. Jadi prosesnya tidak panjang, langsung kita ganti.
0: Yang menjelaskan langkah ini lakukan agar masyarakat tidak terbebani dengan persyaratan tambahan di tengah situasi pasca bencana. Menurutnya saat ini pihak di Dukcapil masih terus melakukan penelusuran dan pendataan terhadap warga yang terdampak bencana di Kecamatan Bone. Pendataan dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat yang kehilangan dokumen dapat segera terlayani. Ia menambahkan pihaknya juga meminta masyarakat untuk segera melapor apabila mengalami kehilangan dokumen kependudukan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyiapkan turnamen sepak bola skala besar tingkat kabupaten guna menjaring atlet berbakat yang mampu bersaing sehingga mampu bersaing hingga level regional dan nasional. Hal itu disampaikan Bupati Bone Bolango Ismet Mile saat penutupan turnamen sepak bola Kapolsek Cup tahun 2026 di lapangan Sukma Kecamatan Batu Pingge Minggu malam. Ia mengatakan kompetisi sepak bola harus terus digelar untuk membuka ruang pembinaan atlet muda di daerah. Menurutnya potensi pemain muda Bone Bolango cukup besar dan perlu mendapatkan perhatian serius. Ia menjelaskan melalui kompetisi yang rutin dan terarah, pemerintah daerah ingin membentuk kesebelasan yang mampu membawa nama Bone Bolango di berbagai ajang olahraga. Selain fokus pada pemilihan atlet, pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga memberi perhatian terhadap sarana olahraga di Indonesia di daerah. Salah satunya lapangan Sukma Batu Pingge yang menjadi lokasi pelaksanaan turnamen Kapolsek Cup 2026.
2: Dalam kaitan kegiatan ini akan melakukan turnamen sepak bola se-Kabupaten Bone Bolango. Jadi sekalian, saya berharap akan lahir dari masing-masing kecamatan, dari hasil kegiatan semacam ini, akan mampu untuk bisa menciptakan satu kesebelasan yang mampu bisa berbicara pada level kabupaten untuk seluruh kecamatan, 18 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango. Itu yang kedua. Yang ketiga sekalian, saya tadi dilapori oleh pimpinan dewan untuk tentang lapangan ini. Saya akan beri bantuan. Pertama, masalah lampu saya masih kurang. Kedua, pendataan lapangan ini dan sebagainya, saya akan siapkan anggarannya yang barangkali hari ini belum bisa sebutkan.
0: Menurutnya pembinaan olahraga tidak cukup hanya melalui latihan, tetapi juga harus dibarengi dengan kompetisi yang berkelanjutan. Agar kemampuan pemain terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap kegiatan olahraga seperti ini terus berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di masa mendatang. Musyawarah olahraga Muay Thai sarana untuk menyatukan visi dan langkah dalam membangun olahraga menciptakan atlet berprestasi.
3: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie membuka musyawarah luar biasa Muay Thai Provinsi Gorontalo di Aula Hotel Yulia Kota Gorontalo kemarin. Musdalub tersebut memilih ketua periode 2026-2030 sekaligus sebagai upaya memperkuat organisasi dan meningkatkan pembinaan atlet di daerah. Wagub menegaskan Musdalub ini sangat penting momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menyatukan komitmen seluruh insan olahraga Muay Thai dalam meningkatkan prestasi atlet. Musyawarah tersebut bukan hanya agenda organisasi saja, tetapi juga menjadi sarana untuk menyatukan visi dan langkah dalam membangun olahraga Muay Thai yang semakin maju.
4: Kita harus membesarkan organisasi ini, khususnya olahraga Muay Thai ini. Apapun hasil keputusan ini, ya tentunya kita memilih ketua yang memang sudah punya pengalaman dan mudah-mudahan setelah terpilih, ketua tentunya segera membentuk susunan organisasi, kemudian tingkatkan prestasi, ukir prestasi, ya jangan mementingkan ego, tetapi pentingkanlah bahwa organisasi ini harus maju. Tunjukkan bahwa mata ini bisa melebihi dari tahun 2024 kemarin. Prestasi ini memang ditunggu-tunggu oleh Provinsi Gorontalo dan tentunya juga kita harus melebarkan sayap mengajak anak-anak generasi muda.
3: Sementara itu Sekretaris Umum KONI

0: Si Gorontalo Adipal mengungkapkan, Gorontalo memiliki atlet Muay Thai yang berkualitas, bahkan pada pelaksanaan PON 2024, cabang olahraga Muay Thai sukses meraih satu medali emas dan cabur yang pertama meraih medali bagi kontingen Provinsi Gorontalo.
1: Saya pertama menyampaikan bahwa sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memang kami sudah memulai menghubungi, menyampaikan kepada semua pemprov-pemprov yang ada untuk segera melaksanakan musyawarah karena bulan Agustus tahun depan Koni Provinsi Gorontalo akan melaksanakan musyawarah pemilihan ketua. Memang Koni saat ini ada sedikit tidak stabil karena memang kondisi yang pertama soal keuangan memang kami sangat hanya diberi sesedikit mungkin. Tapi yang jelas bahwa dengan kondisi keuangan yang ada sekarang itu kita akan atur dengan sebaiknya termasuk melaksanakan rangkaian kemarin. Bagaimana medali yang di Jawa Barat hanya mendapatkan 2, Papua hanya mendapatkan 4, Sumatera Utara dan Aceh, kami membawa 11. Bendera Provinsi Gorontalo banyak berkibar di sana. Dalam waktu dekat ada PON di Manado, harusnya bulan Juli ini.
0: Adipala mengingatkan tahun 2026 ini akan diselenggarakan PON bela diri di Sulawesi Utara pada bulan Oktober mendatang. Pengurus yang baru diminta segera mempersiapkan atlet terbaiknya agar prestasi yang pernah diraih pada PON 2024 lalu kembali dicapai dengan meraih medali emas. Pelaksanaan musyawarah luar biasa tersebut diikuti pengurus dan perwakilan pegiat Muay Thai yang ada di Provinsi Gorontalo dan turut dihadiri Koordinator Muay Thai Indonesia Wilayah Sulawesi Syarif Muinga. Bobi Riawan melaporkan.
2: Pengurus Muay Thai Provinsi Gorontalo segera melakukan seleksi atlet persiapan Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara Oktober mendatang.
0: Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa Musperpluf, pengurus Muay Thai Provinsi Gorontalo berakhir sukses dan menghasilkan ketua periode 2026-2030. Pada Musperpluf yang dipimpin Maman Zakaria di Ballroom Hotel Yulia Kota Gorontalo kemarin tersebut, Muhammad Finisi Diegi terpilih secara aklamasi sebagai ketua Muay Thai Provinsi Gorontalo. Usai Musperpluf, Muhammad Finisi Diegi menyampaikan komitmen akan menjalankan amanah tersebut penuh tanggung jawab demi memajukan organisasi dan peningkatan prestasi atlet. Program utama yang akan menjadi fokus kepengurusan dalam waktu dekat ini mempersiapkan atlet dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri yang akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Utara Oktober 2026 mendatang.
3: Kami mempersiapkan untuk seleksi atlet pada kegiatan PON Bela Diri yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Oktober di Provinsi Sulawesi Utara. Dan itu kami berencana akan mengikuti semua kelas nomor yang dipertandingkan di cabang olahraga Muay Thai. Insya Allah kami akan mempersiapkan atlet-atlet dan akan melaksanakan kegiatan seleksi dipusatkan di Kota Gorontalo, yakni insya Allah di Sultan Gym tempatnya atau base campnya Muay Thai Provinsi Gorontalo, atau kita akan koordinasi dengan pemerintah kota, siapa tahu beliau akan mengizinkan kita akan melaksanakan kegiatan seleksi itu di Taruna Remaja agar supaya warga Kota Gorontalo khususnya anak-anak muda semua ingin termotivasi dengan kegiatan cabang olahraga Muay Thai.
0: Vini Sidiki menyatakan pada PON Bela Diri nanti pihaknya menargetkan kembali mengukir prestasi pada PON 2024 di Aceh dan Medan Sumatera Utara. Selain itu melakukan konsolidasi organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan musyawarah pengurus kabupaten kota guna menetapkan ketua yang definitif. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan prestasi Muay Thai di seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
2: Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
4: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persita Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menjelang sore pendengar, dengan saya Denielsa menemani Anda ya untuk kali ini di lagu dan request. Silakan untuk Anda bisa gabung bersama kami.

0: Oke, Kris Dayanti, cobalah untuk setia tangga kesempatan kedua. Dan kita ada new entry pendengar lagunya Raim Laode Ikro. Yang mana nih? Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
1: Rifanto.
0: Oke, Pak Rifanto lagu
1: ya. Apa kabar dulu?
0: Alhamdulillah, baju-baju ji.
1: Baju-baju. Kalau kota bagaimana cuacanya?
0: Sangat terang sekali ini. Terang, peterang, peterang.
1: Tapi mau poji tidak tuh.
0: Apa poji? Masih galap.
1: Oh, masih galap.
0: Oke, lagu.
1: Lagu dari Sangga, Kesempatan Kedua.
0: Kesempatan Kedua. Oke, Pak Rifanto, terima kasih.
1: Aduh,
0: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Di belakangnya Pak Rifanto, tangga sudah dipilih. Raim Laode Ikro, Kris Dayanti. Cobalah untuk setia. Halo LDR.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan
2: dari Bung Aman.
0: Bung Aman di mana?
2: Di Tilongkabila.
0: Tilongkabila, silakan lagu.
2: Lagu apa-apa ya?
0: Ada lagunya Kris Dayanti, cobalah untuk setia, Raim Laode Ikro.
2: Ikro.
0: Oke, okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau so tahan itu udah. Karena so mau susah mau masuk. Halo LDR.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Deni.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat
0: malam. Ya, dengan Ibu Nelly. Oke, okay, silakan.
3: Ikutan Rifanto Jil.
0: Rifanto, tangga kesempatan kedua.
3: Terima kasih Tata Deni,
0: iya.
3: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
4: 100% Indonesia. Halo Mbak Deni saya.
0: Iya. Tano, silakan.
4: Ikutan ini.
0: Iya, ikutan ke.
4: Ikutan Jo, ikutan dua-dua.
0: Tidak boleh salah satu, boleh.
4: Rifanto Jo.
0: Oke, dang, makasih.
4: Oke, Mbak Deni sayang.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tanou. Satu lagi penelpon. Halo.
5: LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
5: Ibu Lis tadi.
0: Ibu Lis, silakan lagu ikutan.
5: Lagunya Tangga.
0: Oke, dan makasih.
5: Kemarin ada di situ, tadi tidak ada, lagi libur ya.
0: Iya. Kemarin malam, saya malam.
5: Kemarin saya dengan Ibu Lin di situ di studio.
0: Oh, alah, tidak dapat tahu.
5: Lama sekali ada bercerita dengan dia, enggak diat.
0: Oh.
5: Ibu Lin baru pulang tadi, baru sampai di Pohuwato.
0: Oh, alah. Berjalan-jalan nih. Apa ada ambil daging?
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon, tahan dulu, kita dengarkan lagunya Tangga.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Prime Lady Cross sudah di request ya dari pendengar. Kita lanjut kembali untuk lagu dan request 100% Indonesia. Ada lagunya Tata Janita featuring Maya Estianti, Sang Penggoda. Nih yang suka goda-goda nih. Goda laki orang, goda bini orang. Tata Janita featuring Estianti, Sang Penggoda. Terus ada lagu It Gitaf, Semoga Sembuh. Dan ada lagunya mana tadi, Semisimo Rangkir, Pergi Tak Kembali. Yang mana nih, Tata Janita, Sang Penggoda, kita Semoga Sembuh, atau Semisimo Rangkir? Halo LDR.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, ada yang siapa ini?
1: Ria Ion di Ulobua.
0: Oke, Ria Ion di Ulobua. Silakan lagu.
1: Lagunya itu Semoga Sembuh.
0: Semoga Sembuh. Oke, dan iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sembuh serta pilih. Tata Janita featuring Maya Estianti, Sang Penggoda, atau Sami Swirangkar, Pergi Tak Kembali. Halo.
2: 100% Indonesia. Halo Tata Deni.
0: Iya, halo juga.
2: Dari Ibu Rosin Sidomulyo.
0: Silahkan Ibu Rostin.
2: Lagu Si Penggoda.
0: Si Penggoda. Oke, dang. Siapa tak tahu?
2: Si Hati Dia Goda.
0: Iya, lo. Hai, ampun.
2: Oke, Tata Deni.
0: Iya.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi. Ini kita Semoga Sembuh dari Sang Penggoda dan Tata Janita. Asik masuk. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
3: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, silahkan ikutan lagu mana?
3: Dengan ini yang Diayi,
0: yang mana? Ini siapa? Semoga Sembuh.
3: Iya.
0: Oke, dang.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dex. Halo, LDR.
4: 100% Indonesia. Pak Wardi dari Tilamuta, Kak Denis.
0: Iya, silahkan Pak Wardi.
4: Itu ikutan sama Yayun, Semoga Sembuh. Kemarin Ibu Lis sama Iin ada datang di studio, Kak Denis.
0: Iya, tadi ada bilang, Ibu Lis ada bilang kemari kok.
4: Iya, tak dumpul mereka berdua itu.
0: Iya, tak dumpul, siang tak dumpul yang mana?
4: Dua-duanya tak dumpul sama Inga Fani.
0: Oh, Ustaz Inga Fani poli panen ya?
4: Iya. Oke, terima kasih Kak Denis yang cantik, Luzu dan Imos. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
5: Pen Indonesia.
0: Iya.
5: Dari Lian di Potanga.
0: Lian di Potanga, Ibu Lian silakan.
5: Ikutan dengan Yayun.
0: Oke. Siap, Semoga Sembuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa ini? 1, 2. Oh, sudah, so boleh. Tahan lagi penelpon, nanti masuk setelah azan asar aja ya. Oke, azan asar hari ini kami informasikan pukul 15.13 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Prostata RRI Gorontalo. Ada lagu It Kitab, Semoga Sembuh.

0: sang penggoda. Aduh, semoga kita dijauhkan ya daripada sang penggoda-penggoda. Oke, lanjutkan kembali. Ada lagu Tantri Ibu Pekerja nih. Lagu ini cocok untuk para ibu-ibu pekerja yang rela kerja berhari-hari untuk menghidupi keluarga. Terus ada Tulus 17 dan Doni Maula, Semua Ini Untuk Apa. Halo LDR.
1: Halo LDR, 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: maaf nih, Ibu lagi.
0: Oh maaf nih, silakan lagu
1: Ibu Pekerja.
0: Ibu Pekerja, oke deh. Terima kasih.
1: Iya. Sangat cepat jadinya.
0: Amin, ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aminkan sekali itu Ibu ya. Oke, Tantri Ibu Pekerja serta pilih tinggal 17 Tulus Doni Maula, Semua Ini Untuk Apa. Nah kalau lagu Doni Maula itu tentang tuh dia apa-apa tuh semua pekerjaannya selalu dia, tapi dia tidak bisa membahagiakan dirinya sendiri. Ujung-ujungnya kalau ada masalah apa-apa dia yang kena. Nah tuh Doni, Semua Ini Untuk Apa. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
2: halo.
0: Ya halo, ada kau.
2: Halo.
0: Ya halo, dapat dengar
2: 100% Indonesia.
0: Iya betul, jangan dengar lewat radio Pak, karena badilei. Halo.
2: Halo.
0: Oke, nanti Bapak dengar lewat telepon aja ya, jangan lewat radio. Itu delay itu, saya dapat dengar, saya belum coba bilang halo di sini. Di radio masih ada Bapak Basti Doni Maula lagi. Doni Maulana. Halo LDR.
3: Halo.
0: Iya.
3: Halo.
0: Dengan siapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
3: Ibu Dia Lakoro
0: Ibu
3: di Desa Tihung.
0: Ibu Dia Lakoro.
3: Baru muncul, Bu.
0: Iya, baru muncul.
3: Iya, nah. Soalnya habis pulsa.
0: Alah.
3: Satu bulan.
0: Oke, silakan Ibu, lagu mana?
3: Lagu apa-apa sih, San?
0: Ada Doni Maula, Semua Ini Untuk Apa. Tulus 17 yang mana?
3: Iya, itu saja.
0: Doni Maula. Maulana. Dengan Dennis.
3: Oh iya, kata iya.
0: Dennis. Oke, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: 100% Indonesia.
0: Iya.
4: Dari Wati di Kayu Bulan.
0: Oke Wati, Bu Wati silakan.
4: Lagu apa-apa?
0: Ada Doni Maulana, Semua Ini Untuk Apa, Tantri Ibu Pekerja.
4: Yang ibu pekerja itu ya.
0: Oke dan baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Deni.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Wati, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: RDR.
0: Ya, dengan
5: lagunya dengan Pak Muis ini di Limpoto ini.
0: Pak siapa, belum apa ini?
5: Pak Muis ini.
0: Pak Muis. Oke, Pak Muis silakan lagu.
5: Lagu itu tadi yang seperti yang cewek
0: di Ibu Pekerja.
5: Iya, kan ibu sekarang kan ibu pekerja juga kan.
0: Betul sekali.
5: Ibunya sekarang ini.
0: Oke. Okay. Ya? Iya, Pak Muis. Terima kasih banyak Pak Muis.
5: Iya.
0: Oke deh, terima kasih. Nanti lagunya kami putar setelah break azan asar hari ini ya. Pukul 17, kok 17 lagi, 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Oke pendengar, kita akan jeda, akan break. Kita tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
6: Pro 1 Gorontalo.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat, maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. "Saya enggak percaya. "Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

0: lanjutkan kembali ya yang sudah request nih lagu Tantri. Ibu pekerja Doni Maulana, semua ini untuk apa? Ternyata masih boleh nih saya terima telepon karena baru berapa ini yang menelpon untuk sesi kedua? Iya. Oh, satu lagi. Halo, halo. LDR.
1: Surat Indonesia.
0: Iya, dengan siapa? Kasih kacili dulu, kasih kacili dulu radio, kasih kacili, buat feedback.
1: Iya.
0: Iya, makasih. Dari, bukan siapa ini?
1: Dari Mama Hafiz di Puncak.
0: Mama Hafiz, silahkan. Iya. Mama Hafiz.
1: Lagu yang pertama itu, Kak Den?
0: Ibu pekerja.
1: Iya.
0: Oke, okay, dang.
1: Iya. Terima kasih. Iya. Selalu, Kak Denis.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

langsung putar aja ya lagu terbaru dari Tantri ini. Ya memang lagu ini dibuat untuk para ibu pekerja, karena memang dia juga sebagai ibu pekerja gitu ya. Lagunya diapresiasi buat para ibu yang setiap hari berjuang gitu tanpa mengeluh melalui lirik lagunya. Mengingatkan kita untuk selalu menghargai pengorbanan seorang ibu dan tidak pernah melupakan kasih sayang yang mereka berikan gitu. Untuk seluruh ibu pekerja dimanapun berada, tetap semangat menjalani hari, dedikasi dan cinta Anda berikan begitu berarti bagi keluarga dan masa depan anak-anak. Ya, inilah lagunya Tantri, Ibu Pekerja.

bersedih dengan kita sebagai wanita. Wahai para ibu, jangan pernah berpikir bahwa kita adalah kecil yang tidak punya daya dan tenaga. Wahai para ibu, kita adalah bagian dari bangsa yang akan membuat kader-kader yang bisa bertanggung jawab membangun bangsa dan negara Indonesia. Tanpa ibu tidak akan ada lahir pejuang-pejuang yang tangguh di negara ini. Tanpa air mata ibu, tidak akan ada sebuah perenungan yang akan membawa hidup menjadi orang yang beretika dan punya nilai-nilai iman yang kuat di dunia ini. Wahai para ibu, tetap bersemangat menjadi seorang ibu supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang kuat, tangguh dalam membela negara Republik Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk apa?
1: Semua ini untuk apa, Doni Maulana? Ya, di mana pendengar lagu ini diususkan untuk Anda? Ya, apa-apa tuh, baik ibu, baik bapak, baik ibu. Oke, iya, gitu. Di mana memang lagu Doni Maulana Semua Ini Untuk Apa yang terdapat di album Daur Hidup, lagu ini mengajak kita lebih menerima diri, menyadari bahwa tidak semua hal yang bisa kita kendalikan ya, dan bahwa beristirahat sejenak itu bukan sebuah kesalahan gitu ya. Ini buat kita-kita yang agak susah menolak ya, karena sesuatu dan lain hal gitu ya. Dimana lagu ini dia ceritakan tentang seseorang gitu yang lelah karena selalu keras pada dirinya sendiri demi mencapai sesuatu. Nah, lagu ini mengajakkan kita untuk berhenti sejenak, merenungkan kembali ya kebahagiaan. Kita juga harus bahagia dong gitu ya. Tidak apa-apa menolak gitu. Sekali-sekali menolak gitu ya, kalau memang tidak wajar ya. Seperti itu. Dan Maulana, Semua Ini Untuk Apa sudah menemani Anda. Kita lanjutkan kembali di sesi terakhir. Pendengar silakan. Oke, kita ke lagu 17 Tulus. Terus ada lagu Andin Selamat Jalan Kekasih. Dan ada lagu dari Anggi Marito, Cara Mencintai. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan
2: Halo Kainsha.
1: Dengan Dennis.
2: Oh, Dennis, sorry.
1: Iya.
2: Hampir sama ini modulasi.
1: Memang satu mixer Tiali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mursyid di Tamalate.
1: Pak Mursyid Tamalate. Oke, baik. Silahkan Pak Mursyid.
2: Lagu apa-apa tadi kurang di copy itu yang pertama.
1: Lagu 17 Tulus, Selamat Jalan Kekasihku Andin, terus Anggi Marito, Cara Mencintaimu. Apa Pak Mursyid?
2: Jalan Kekasih itu, Jo.
1: Oke, dang. Terima kasih Pak Mursyid.
2: Oke, makasih. Bravo.
1: Iya, bravo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada backsound orang potong-potong apa ya namanya? Pohon ya, lagi ditebang-tebang ini pohon di sini. Jadi belum maafin. Oke, selamat jalan kekasihku. Next lagi 082196648664.

8664. Kalau tidak ada yang mau masuk, tarang selama sedekannya jam 16 waktu Indonesia Tengah. Ada dialog ya, dialog obrolan gitu, obrolan bintang tamu kita, kita rembas tentang pangan ya. Nanti bisa sama-sama ikuti 0821-9664-6646. Kita ke lagu Andin, Selamat Jalan Kekasih.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Dini Elsa Sylvie Bookings. Di sore hari ini pendengar ya, kita akan bahas terkait temanya ketahanan pangan. Topiknya peluang dan tantangan pengembangan pangan organik di Gorontalo. Alhamdulillah juga sudah bersama kami di studio. Sudah ada Pak Ishak Talango SST, Penyuluh Pertanian Ahli Madya, BPPS DMP Kementerian Pertanian CWS Kabupaten Gorontalo Utara. Selamat sore Pak Ishak.
1: Sore.
0: Dan selamat sore juga narasumber kami yang sudah hadir via Zoom, Pak Arifin Zes ya, STP Penyuluh Pertanian Kabupaten Gorontalo. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Arifin.
2: Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar dengan saya Daniel Sah di sore hari ini pendepannya Anda kurang lebih 50 menit ke depan ya. Dan untuk Anda bisa bergabung lain telepon 8219664864, YouTube RRI Gorontalo juga Anda bisa saksikan, bisa berpartisipasi di kolom live chat ya pendengar, bertanya terkait topik peluang dan tantangan pengembangan pangan organik di Gorontalo. Kalau bicara ketahanan pangan ya, ini memang jadi salah satu isu penting juga yang terus mendapat perhatian gitu, baik itu di tingkat nasional maupun di daerah. Nah, apalagi pengembangan pangan organik di Provinsi Gorontalo ini ya terus menunjukkan perkembangan pendengar, perkembangan bahkan yang positif. Sering meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan sehat, ramah lingkungan dan berkelanjutan, di mana pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan juga sudah mendorong pengembangan pangan organik ya, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, bagaimana juga bisa mengendalikan inflasi serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem pertanian yang lebih efisien dan juga berdaya saing. Nah, peluang, bicara lagi terkait dengan peluang perkembangan pendengar, perkembangan pangan organik di Gorontalo ini semakin terbuka seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pangan yang pastinya yang aman dikonsumsi, terus juga bernilai bertambah tinggi. Terus pengembangan ini juga didukung oleh berbagai inovasi, mulai dari pemanfaatan pupuk organik berbasis limbah pertanian dan rumah tangga hingga penerapan teknologi smart farming untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Nah, kalau di sisi lain ini pemasaran produk organik ini terus diperkuat melalui ada pameran bazar UMKM, ada juga jaringan ekonomi pesantren yang membantu memperluas akses pasar ya. Ini saya mau ke narasumber nih, kita langsung tanya Pak Ishak. Jika melihat kondisi di lapangan nih saat ini ya Pak Ishak ya, bagaimana nih perkembangan pertanian organik di tingkat petani saat ini Bapak?
1: Ya, alhamdulillah untuk sekarang ini ya, dalam posisi 10 tahun terakhir memang pertanian organik itu sampai saat ini masih kita kembangkan melalui beberapa metode, baik pelatihan maupun melakukan cara pembuatan, baik itu bicara tentang pestisida nabati maupun pupuk nabati. Dan kemarin waktu masih saya di Kabupaten Gorontalo, tugasnya di sana, nah, tahun 2020 itu kita sudah mulai go organik. Perkembangan selanjutnya di 2023 kemarin kita di Gorontalo Utara sudah melakukan terobosan juga melalui pelatihan-pelatihan di 11 kecamatan, 11 BPP, yaitu pelatihan tentang bagaimana membuat biosaka, bahan organik lokal yang dibuat oleh petani, bahkan kita sudah lakukan bagaimana cara pembuatannya, prosesnya, dan aplikasinya. Memang sasaran kita di depan ini adalah petani-petani milenial.
0: Iya.
1: Karena kenapa? Karena bicara pertanian organik itu kan bicara pertanian berkelanjutan. Jadi bukan saja dari aspek petaninya, tapi dari aspek lahannya. Sehingga mau tidak mau lahannya itu kita apa namanya, memberikan istilahnya ada input, low inputnya, sehingga pemasukan di lahan itu terkait dengan penggunaan kimia kita tekan, kemudian organiknya masuk, sehingga lahan ini tidak akan terkena residu lah, seperti itu. Sehingga ketika ada pergantian petani dari kolonial misalnya ke milenial, ini berlanjut terus menerus saat ini. Seperti itu gambarannya.
0: Tapi saat ini apakah memang petani, kita bicara milenial ya, Gen Z nih Bapak ya, mereka tertarik dengan adanya pelatihan yang sudah diberikan dan sudah diimplementasikan saat ini seperti apa?
1: Ya, memang sangat berat ya, kami di jajaran penyuluh khususnya untuk Provinsi Gorontalo, dalam hal kegiatan pelatihan-pelatihan kemarin itu memang dari aspek peserta milenial itu memang masih kurang minatnya. Kenapa? Karena masih didominasi oleh orang-orang tua. Sehingga ketika kita menjembatani bahwa pada saatnya nanti ketika orang-orang tua kita tidak bisa bekerja lagi, mungkin dari aspek umurnya dan sebagainya, sehingga anak-anak muda ini yang kita dorong untuk bergerak di bidang pertanian. Namun sampai saat ini memang agak sulit, tapi kami sebagai penyuluh memang tantangannya seperti itu. Tantangannya mengajak para petani-petani muda untuk bisa berkiprah di pertanian, khususnya tanaman pangan kayak padi dan jagung, seperti itu.
0: Apalagi kalau menggunakan apa ya namanya, budidaya, sistem budidaya organik ya Pak. Sebenarnya ini kan sudah ada di setiap kehidupan kita sehari-hari. Yeah. Bahkan gampang nih kita dapat untuk pupuk-pupuknya seperti itu, biar tidak lebih ke apa, kimia gitu ya Pak. Nah, dari pengalaman Bapak ya, mendampingi kelompok tani nih, mau itu milenial atau kolonial, manfaat apa sih yang paling dirasakan petani setelah menerapkan sistem pertanian organik ini?
1: Ya, makasih. Kalau dari aspek petaninya, contohnya kita waktu masih saya tugas di Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Limboto Barat, di Desa Huta Bohu, ada salah satu petani yang sekarang ini sudah dibadani oleh Bank Indonesia, Pak Arifin Talib. Itu sudah mengembangkan dari 1 hektar sudah mungkin lebih dari 10 hektar. Beliau sampai saat ini manfaat daripada organik itu pasarnya itu tertentu. Itu sudah dibadani oleh Bank Indonesia sehingga tidak semudah itu dia mengeluarkan apa namanya produksinya seperti beras ke menjadi komersial, tapi itu dibadani oleh satu badan keuangan dalam hal ini BI, sehingga harganya cukup di atas daripada harga yang biasa. Nah, ini keuntungan daripada petani itu sendiri. Untuk konsumen, sebagai kami konsumen itu sudah merasakan ada perbedaan antara organik dan non-organik. Nah, dari kualitas dan mutu daripada beras itu dijadikan jadi nasi, itu berbeda jauh dengan produksi yang non organik. Situ keuntungannya. Namun ini kan masih istilahnya kita masih mendorong terus-menerus, kita masih berupaya. Kenapa? Karena sejak tahun 2000 itu memang go organik itu sudah dilakukan. Karena saya sering mengajak, kalau macam di Kabupaten Gorontalo, saya berkecimpung di Biosaka, di Potombulu. Kalau di Kabupaten Gorontalo itu Biosaka. Itu produk biosakanya itu dari lingkungan kita, itu dari bahan-bahan tanaman, daun-daunan, itu kita dijadikan fermentasi. Yang jadi polemik sekarang ini di hadapan petani, petani itu kan sudah keterbiasaan, ketergantungan daripada instan. Sehingga ini yang kita memutus siklus ini yang memang agak sulit. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus dorong terus. Nah, lewat pelatihan-pelatihan itu, memang kita sudah, ya kemarin itu kita sudah ajukan ke pusat, ke kementerian. Ketika kita mau jadi bicara pertanian berkelanjutan, apalagi sekarang ini ada program swasembada pangan. Nah, ini yang kita dorong, kita meminta dana, kita meminta anggaran supaya pelatihan ke go organiknya itu bisa terwujud. Ini tantangan kita ke depan. Kan memang seperti di Kabupaten Gorontalo itu di Kecamatan Limboto Barat itu sudah nampaknya positifnya seperti itu.
0: Apalagi nanti ada kegiatan ya akhir bulan bulan Juni ya kalau tidak
1: Juni salah. Tanggal 20 sampai 25 itu 25. Penas.
0: Iya.
1: Iya, Penas Katena.
0: Dan juga sekarang juga kalau saya lihat ya dari mulai pemerintah atau stakeholder lainnya ketika ada kegiatan pasti ada pameran UMKM yang dikhususkan untuk bahan-bahan organik, ya, hasil organik gitu. Nah, Pak, selain dukungan pemerintah daerah, apa ada dukungan pemerintah pusat gitu atau dukungan apa bisa mendorong pengembangan pangan organik di daerah? Misalnya mungkin nih dikasih ada satu alat gitu nih, alat untuk memproduksi pupuk organiknya atau memproduksi yang lain. Apakah ada itu atau seperti apa, Pak?
1: Iya, satu contoh yang kemarin kita lakukan di gelar teknologi lokasi Penas, ada salah satu pengawal produk ya, istilahnya pengawal produk, salah satu tenaga ahlinya. Itu saya kemarin wawancara dengan beliau, ternyata beliau itu menggunakan semacam enzim yang dibuat sendiri berdasarkan alamiah. Dan itu sekarang sudah dimanfaatkan di komoditi sayuran. Karena memang sasaran kita ini ada ke sayuran juga. Kenapa? Karena sayuran terutama cabai, tomat, bawang ini kan produk yang langsung dikonsumsi oleh oleh masyarakat. Nah, kalau di dulu itu kemarin waktu tahun 2022 itu kan kita larinya ke sana ke apa namanya produk-produk hortikultura. Yang seperti cabai dan karena bahan-bahan itu langsung hanya dicuci kemudian dijadik bahkan ada yang dibuat enggak dimasak ya seperti lalapan dan sebagainya. Ini yang sasaran kita kemarin itu sehingga produk-produk organik itu memang benar-benar kita kita sampaikan bahwa ini punya kualitas dan sebagainya.
0: Oke, baik Pak, terima kasih. Saya mau ke Pak Arifin. Pak Arifin, berbagai program pengembangan pertanian organik ini kan terus dilakukan ya. Bagaimana nih respon petani terhadap program-program ini Pak Arifin?
2: Ya, baik, terima kasih. Untuk respon petani tentang program pengembangan pangan organik itu bervariasi, mulai dari dari antusias, ragu hingga ada yang menolak. Namun cenderung semakin positif seiring hasil nyata yang terlihat. Jadi yang berikut pertama, awalnya banyak yang ragu, khawatir hasil panen turun dan merasa sulit meninggalkan kebiasaan para petani pakai produk kimia. Ada juga yang menganggap teknisnya rumit. Yang berikut, setelah pelatihan yang telah dijelaskan oleh Bapak Ishak tadi, besar petani itu, sebagian besar petani tertarik, apalagi setelah tahu biaya produksi lebih murah, bahan bakunya dan limbah ternak ataupun pemanfaatan limbah pertanian itu sehingga dapat diolah menjadi beberapa produk pupuk bokasi ataupun pupuk organik. Yang berikut mengenai kelompok yang sudah berhasil, memang kalau di Kabupaten Gorontalo ini ada beberapa kelompok yang sudah berhasil.

0: naik sesuai standar SNI. Hmm. Yang berikut juga ada kelompok tani Motilango sukses pakai pupuk organik kotoran ternak untuk jagung. Jadi ini beberapa faktor yang dapat saya sampaikan berdasarkan pengalaman di lapangan.
1: Oke, berarti memang sudah ada ya kelompok tani yang menjadi model penerapan pertanian organik ya, seperti itu Pak ya. Nah, perubahan pola budidaya ini kan tentu punya proses ya Pak ya. Bagaimana nih peran penyuluh dalam membangun kesadaran petani untuk menerapkan sistem yang lebih ramah lingkungan lagi nih?
0: Ya, berdasarkan dari pengalaman ini dari teman-teman petugas lapangan penyuluh, yang pertama disampaikan bagaimana bisa menekan biaya produksi jauh lebih murah, bahan bakunya gratis, murah, dan ramah lingkungan, tidak beli pupuk kimia mahal dan langka. Yang berikut untuk mengembalikan juga kesuburan tanah bisa terjaga dan hasil panennya stabil meningkat jangka panjang, tidak rusak seperti kita menggunakan bahan kimia.
1: Okay.
0: Yang berikut dapat meningkatkan juga harga jual apabila hasil produksi kita membudidayakan tanaman organik, pangan organik. Terima kasih.
1: Iya, ini ada pertanyaan nih di YouTube ya, langsung saja saya bacakan. Sejauh mana pertanian organik ini bisa menjadi solusi terhadap permasalahan degradasi lahan, alih fungsi lahan, dan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan? Mungkin saya ke Pak Arifin dulu, nanti setelah itu ke Pak Bapak. Silakan Pak Arifin, dari Yayan nih.
0: Ya,
1: ya Pak Arifin.
0: Bagaimana, bisa diulangi?
1: Katanya sejauh mana nih pertanian organik ini bisa dapat menjadi solusi terhadap permasalahan degradasi lahan atau alih fungsi lahan dan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan?
0: Ya, baik, sejauh mana
1: pertanian organik bisa menjadi solusi nih terhadap permasalahan alih fungsi lahan dan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan? Sejauh mana nih solusinya gitu, permasalahan yang ada?
0: Ya, dari permasalahan-permasalahan yang ada itu kita bisa memberikan arahan kepada petani bagaimana memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang sudah ada, yang bisa dijadikan pupuk ataupun menjadikan bahan organik. Yang berikut untuk teman-teman penyuluh, menjadi kunci teman-teman penyuluh untuk perubahan itu berperan sebagai pendidik dan pembelajaran, memberi ilmu untuk bagaimana merubah sikap petani itu ke dari penggunaan kimia ke bahan organik.
1: Apalagi kan sudah terbiasakan Pak ya, dari dulu itu kita sudah biasa nih menggunakan bahan-bahan yang kimia. Nah ini harus dialih fungsi kembali. Itu berarti memang saat ini gimana kalau di lapangan Pak?
0: Iya, kalau di lapangan untuk saya beri contoh, kita datangkan kelompok yang sukses, artinya bisa memberikan perbandingan kepada kelompok yang belum melaksanakan ataupun belum menerapkan tentang penggunaan bahan organik ataupun pupuk organik itu.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Saya mau ke Pak Ishak tadi pertanyaan juga yang sama. Mungkin maksudnya nih, bagaimana nih pertanian organik ini bisa jadi solusi untuk lahan yang rusak gitu, iya kan, terus penggunaan pupuk

0: kimia yang terlalu banyak.
1: Ya, ini merupakan satu tantangan bagi kami sebagai penyuluh. Karena penyuluh itu dikatakan sebagai agen perubah, makanya ini menjadi satu dorongan. Mau tidak mau, suatu kekuatan kami di dalam melaksanakan tugas, bagaimana petani maupun kelompok tani yang ada sekarang ini, kita tetap berupaya terus menerus kerja keras untuk memberikan pemahaman. Karena petani ini begini, petani ini kan sudah tahu, tetapi ketika mereka melakukan misalnya membuat proses fermentasi, itu kan butuh pendampingan. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kami sebagai jajaran di lapangan. Dari sisi keterampilan, kemudian dari sisi kemauan, ini juga masalah yang paling krusial di tingkat kelompok tani atau di petani. Kenapa? Karena petani ini kan sudah ketergantungan dengan instan. Apapun yang terjadi di lapangan, di lahan atau di komoditas, itu selalu mengambil satu tindakan secepatnya. Karena memang proses organiknya ini, atau kita berubah dari anorganiknya ke organik, itu memang prosesnya agak panjang, agak lambat. Dan sehingga ini yang butuh pendampingan terus-menerus, bahwa memang produk apa namanya hasilnya memang agak lambat, tapi dari aspek hasilnya itu lebih besar ketimbang daripada ketika mengambil tindakan-tindakan yang preventif tadi. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi teman-teman penyuluh, sehingga kekuatan ini yang kita bangun. Nah, ketika kami di lapangan juga memang tidak melakukan sendiri-sendiri, kami melakukan tim kerja bagaimana mendorong petani itu bersama-sama. Ini yang kami lakukan, konsep itu yang kami lakukan. Kalau cuma bersendiri, nah itu petani itu sering menilai, nah ini petugasnya. Sehingga ini yang kita lakukan, mendorong petani ketika, walaupun petaninya 1-2 orang, tapi penyuluhnya banyak, itu petaninya semangat. Itu yang kami sudah lakukan sekarang ini.
0: Gitu ya. Oke, pendengar, kita break dulu ya. Jadi setelah ini kita buka sesi pertanyaan lagi ya, mau di YouTube, kolom live chat, boleh juga di line telepon 8219648664. Tetap bersama kami di Pro1.
2: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.

0: Ya, terima kasih kembali lagi bersama kami pendengar di tamu kita sore hari ini, ngobrol tentang bagaimana peluang dan tantangan pengembangan pangan organik di Gorontalo gitu ya. Layan telepon 082196648664. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
1: Ya, dari Pak Muiz ini di Limboto.
0: Ya, Pak Muiz silakan mau bertanya.
1: Menarik ini itu yang disampaikan masalah pupuk organik.
0: Iya, betul.
1: Sekarang ini kan saya juga ini cuma sementara belajar bagaimana bertani ini kan. Nah, saya kenal itu pupuk urea dan konstan. Kira-kira pupuk organik ini yang diolah ini apa? Apa kemudian yang apakah ini di perjualbelikan atau bagaimana sistemnya, gratis atau bagaimana? Karena saya juga ini butuh pupuk sekarang ini. Nah, saya ada areal kebun yang saya tanam milu dengan kelapa. Terima kasih Bu atas penjelasannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
2: Terima kasih Pak.
0: Pak Muiz.
2: Pak Muiz ya. Terima kasih Pak. Memang kalau kita mau beralih dari anorganik ke organik itu tidak secepatnya atau tidak harus lepas begitu saja. Dia harus masih menggunakan, misalnya kita menggunakan urea dan ponska. Kalau takaran 1 hektar itu kan 500 kilo, 200 urea, 300 ponska. Itu kita hilangkan dulu separuhnya dari urea atau organiknya. Anorganiknya separuh, kemudian separuhnya dari organik. Ini memang kita tidak bisa langsung hilangkan anorganiknya atau ketergantungan daripada pupuk ponska dan urea tadi, tidak bisa. Dia harus pelan-pelan. Itulah karena kenapa? Karena nantinya setelah mungkin 1-2 tahun atau 1-2 musim baru kita mulai lepas pelan-pelan anorganiknya, baru itu kita ke organik tok. Artinya memang murni organik.
0: Pelan-pelan
2: iya,
0: ya.
2: Iya, tidak bisa kita lepas begitu.
0: Betul. Oke, Pak Muiz, terima kasih. Pak Arifin, kita bicara soal anak muda nih ya. Saat ini kan banyak pihak mendorong keterlibatan generasi muda di sektor pertanian. Apakah regenerasi petani muda ini bisa menjadi solusi percepatan pengembangan pertanian organik, Bapak? Kalau menurut Pak Arifin gimana?
3: Iya, kalau menurut kami bahwa untuk petani muda ini memang bisa menjadi solusi untuk mengembangkan pertanian organik. Kenapa? Dikarenakan generasi muda ini sudah bisa membantu di dalam pemanfaatan. Contoh misalkan di satu sisi lahan yang ada 0,0 sekian hektar, 0,025 hektar itu bisa dimanfaatkan untuk menggunakan bahan organik, cara mengembalikan mengembalikan tekstur tanah itu dengan menggunakan bahan-bahan organik, dan itu akan memudahkan bagi generasi muda untuk melakukan pemasaran hasil produk organik. Jadi dengan memotivasi mereka, generasi muda bisa memproduksi satu bahan dari misalkan penggunaan dari tanaman horti, terus itu dikembangkan dengan menggunakan organik. Setelah itu bisa juga dijadikan menjadi satu produk untuk bahan organik, dengan sendirinya akan menambah nilai jual dan itu akan termotivasi generasi muda.
0: Kalau dari Kabupaten Gorontalo sendiri, Bapak, apakah ada khusus gitu ya untuk generasi muda nih untuk pelatihan, apalagi para petani-petani muda yang memang baru mau terjun ya gitu, atau mau langsung menggunakan pertanian organik? Apakah ada, Bapak, khusus nih dibuka pelatihan di Kabupaten Gorontalo?
3: Itu kemarin itu diawali dengan pendataan, dan untuk di Kabupaten Gorontalo itu ada perencanaan tentang untuk pelatihan bagi generasi muda ataupun pemuda tani. Jadi sekarang diawali dengan perencanaan itu untuk pendataan tentang kepada pemuda tani karena sekarang ini pemuda tani perlu didorong dan agar supaya mereka bisa berusaha di bidang pertanian, terutama pertanian organik ini.
0: Oke. Nah, kalau bicara teknologi di digital ini kan semakin berkembang ya, Pak ya. Sejauh mana nih menurut Bapak pemanfaatan teknologi digital maupun smart farming mulai diterapkan di petani daerah?
3: Iya, untuk sekarang ini baru di beberapa kelompok, contoh di Primatani yang ada di Kelurahan Bionga itu memanfaatkan smart farming. Itu juga ada melalui beberapa pemuda tani yang sudah itu memanfaatkan tentang bagaimana melakukan smart farming itu, yang dikomandai oleh Bapak Sutarjo Abdul. Jadi ini nantinya Pak Sutarjo juga ini sudah mengarah, sudah membuat jaringan, mengembangkan bagaimana smart farming itu bisa berjalan. Itu juga berada di Kecamatan Mootilango. Itu sekarang sudah mulai juga berjalan untuk smart farmingnya.
0: Baik, terima kasih Pak Arifin, Pak Ishak. Nah, sekarang ini kan banyak kan yang pasti bertanya, kenapa organik itu lebih mahal daripada kita pakai kimia? Ternyata dari prosesnya gitu, pasti proses kita butuh modal. Nah, petani kan menilai bahwa berhasil atau tidak ini dari, ya udah, kalau umpamanya memang kita punya modalnya sedikit, ya paling ya sekadar itu saja. Banyak petani menilai peralihan ke sistem organik ini membutuhkan investasi awal yang tidak sedikit ya Pak ya. Apakah permodalan ini masih menjadi tantangan utama? Nah, ketika menjadi tantangan utama, apakah ada bantuan dari pemerintah atau stakeholder lainnya terkait dengan permodalan ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Kalau bicara modal dalam hal pertanian organik, saya rasa tidak terlalu tidak terlalu
0: banyak mengeluarkan gitu.
2: Iya, artinya satu contoh, saya kan kemarin itu sudah melakukan konsep yang namanya MOL, mikroorganisme lokal. Itu bahannya dari hasil cucian beras. Jadi airnya dari cucian beras. Namun yang menjadi persoalan di situ adalah fermentasinya, jadi atau tidak, karena fermentasinya itu kan butuh waktu sampai satu minggu. Karena dalam proses itu proses kita menggunakan air cucian beras dengan air gula, itu kan jadikan bagaimana mikroorganisme itu kita aktifkan, itu kan butuh waktu yang agak lama. Jadi mereka mikro ini kan dalam bentuk pasif, tidak bergerak, tidak aktif. Nah, ini kita aktifkan. Kita aktifkan sehingga pada saat kita aplikasi di lapangan, mikro inilah yang bekerja untuk bisa melakukan gerakan di dalam tanah sehingga tanahnya terjadi pori-pori sehingga udara dan airnya bisa lancar. Itulah tujuan daripada organik atau mikro. Cuman memang prosesnya itu agak lama. Kalau bicara modal, saya rasa modal kan sekarang ini ada produk M4 efektif mikroorganisme itu yang kan berasal dari Jepang. Jepang itu kan beda dengan situasi kita, kondisi kita, cuaca kita kan istilah Gorontalo itu panas dan panas sekali.
0: Satu orang satu matahari.
2: Sementara Jepang beda. Nah, kalau di sini kemarin saya sudah pernah melakukan itu, tapi kan tidak terlalu efektif sehingga saya mengambil yang lokal-lokal saja. Artinya ini air cucian beras saja bisa. Itu kan saya coba, saya lakukan eksperimen di beberapa pohon tomat dan cabai, itu kan lama berbuahnya, lama, tidak pernah mati. Nah, itu bahkan teman-teman sampai melihat kok ini bahkan pekarangan, karena sasarannya ke pekarangan, ada pekarangan Dharma Wanita, pekarangan keluarga-keluarga kecil. Itu kan mereka menggunakan, memang prosesnya itu yang Yang lama.
0: Oh. Ya.
2: Kemudian kalau organik yang sudah skala besar, nah jelas itu butuh tenaga bagaimana mencari bahan-bahan untuk dibutuhkan pada satu hektar, lebih dari satu hektar dan sebagainya. Itu kan yang disitulah perhitungan daripada petani. Nah, ini masih mau pakai, masih mau cari, kemudian masih mau bikin proses. Sementara kondisi tanaman mereka sudah terserang. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Jadi semacam apa ya, tantangan bagi teman-teman. Nah, kalau ini sudah dilakukan. Nah, kemarin kami di Gorontalo Utara tahun 2025 kemarin memang kita diberikan oleh pemerintah, oleh Pak Bupati lewat APBD, kita melakukan pelatihan di 11 kecamatan. Dan alhamdulillah sudah terlaksana tahun kemarin. Dan itu ada backup dari dana pemerintah daerah. Dan itu sasaran kita memang masih dalam tergolong, masih ada campuran milenial dan kolonial. Cuman itu sasaran kita memang ke milenial.
0: Nah, kalau bicara soal ketahanan pangan, Pak ya, mungkin memang kalau skala besar itu butuh perhitungan banyak nih. Rumah tangga nih, Pak, punya mau pengen juga ada ketahanan pangan nih, mau tanam tomat, mau tanam merica. Kadang apalagi tomat itu susah sekali sebenarnya itu tomat. Kalau cuma ini kan belum mandiri, selayu, belum ada buah, belum besar, sudah mati. Nah, gimana nih, mungkin ada tipsnya bagaimana kalau kita ada buat pupuk organiknya sendiri.
2: Kalau saya kalau dalam skala kecil ya,
0: skala kecil
2: kan. Dan ini sudah sampai saat ini, sampai hari ini saya lakukan itu hasil cucian beras. Jadi ketika ibu-ibu, ya kebanyakan ibu-ibu mau masak nasi, ketika mereka cuci beras itu 3 kali cuci saja sudah ditampung dalam wadah, misalnya ember atau loyang yang bukan atau yang plastik, jangan yang apa namanya itu yang besi-besi.
0: Besi, ya betul.
2: Itu harus plastik karena di situ ada mikro yang dalam bentuk pasif. Nah, itu yang kita bikin, kemudian kita campur dengan kita fermentasi dengan air gula sehingga mikro ini akan menghirup air yang sudah dicampur gula ini, dihirup oleh organisme, maka mereka aktif. Ketika mereka aktif, kita lihat 7 hari kemudian atau 5 hari, paling sedikit 5 hari itu sudah berubah warna, kemudian baunya sudah menyengat. Barang itu kita bisa aplikasikan.
0: Gitu. Berarti boleh oleh ini ya, apa dulu, bawang merah pekulit, bawang merah
2: bisa.
0: irisan begitu. Tetapi jangan langsung disiram, ditunggu dulu gitu.
2: Iya, harus difermentasi dulu. Jangan langsung begitu diambil langsung. Itu bukan pupuk namanya, tapi racun.
0: Oh, jadi gitu. Ya terantau itu, Pak, habis bacanya jangan buang DP. Air beras sama picuci. Sama disiram, jadi langsung siram. Ternyata salah ya. Pantasan. Nah, Pak Arifin, bagaimana nih ibu-ibu di daerah Kabupaten Gorontalo, apakah mereka juga sudah buat pupuk organik sendiri untuk lahan skala kecil, untuk di rumahnya lah?
3: Iya, memang kalau melihat tentang ibu-ibu untuk memanfaatkan bahan organik di rumah masing-masing, kalau melihat sekarang ini memang banyak mereka yang sudah menggunakan pupuk organik ataupun melalui media tanam. Media tanamnya banyak yang menggunakan kotoran hewan ataupun pupuk kandang. Jadi itu sudah awal menggunakan organik. Dan untuk di pekarangan ini kami juga sering menjelaskan bahwa jangan menggunakan bahan kimia di dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Contoh ada di beberapa rumah yang menanam tomat, cabai ataupun rica, itu ada yang menggunakan pupuk media tanamnya yaitu dari bahan organik.
0: Ya.
3: Jadi dari hasilnya mereka bisa merasakan bagaimana menggunakan atau memanen yang menggunakan bahan organik. Nah, untuk seperti ada contoh juga di Geltek untuk persiapan PENAS ini, itu ada seperti program P2L. P2L itu kan pemanfaatan lahan pekarangan yang menggunakan bahan organik. Dengan sendirinya itu untuk oleh ibu-ibu. Nah, apalagi kami teman-teman penyuluh juga banyak menyampaikan ke ibu-ibu apabila ada pertemuan, tolong dimanfaatkan dengan menggunakan bahan organik di lahan pekarangan masing-masing dengan menanam tanaman untuk kebutuhan kita sehari-hari, ataupun bisa ditanami sayur-sayuran. Jadi itu yang sudah disampaikan ke tingkat rumah tangga.
0: Oke, baik Pak Arifin, Pak Isa, kita break dulu ya. Pendengar, terlebih kita balik lagi, tetap di Pro 1. Tahu gak sih, beras itu jadi komoditas paling utama dalam program swasembada pangan Indonesia. Di awal tahun 2026, stok beras nasional tercatat dalam kondisi aman dan kuat. Produksi beras dalam negeri bahkan sudah mampu memenuhi, bahkan melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto juga ini sudah secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada beras sejak tahun 2025. Artinya, kebutuhan beras nasional kini bisa dipenuhi dari hasil panen petani dalam negeri. Keberhasilan ini bikin Indonesia nggak lagi terlalu tergantung pada impor beras. Selain itu, swasembada beras juga membantu menjaga harga tetap stabil, bisa meningkatkan kesejahteraan petani, dan kedepannya membuka peluang ekspor ke luar negeri. Jadi, swasembada beras bukan cuma soal cukup makan, tapi juga soal kemandirian dan kekuatan ekonomi bangsa.

0: Ya, baik pendengar, masuk sesi terakhir. Ada pertanyaan nih dari YouTube. Apa tantangan terbesar nih dalam mengubah pola pikir petani yang telah lama bergantung pada pupuk dan pestisida kimia? Silakan Pak Isa.
1: Iya, memang ini satu pekerjaan yang sangat sulit untuk dari jajaran kami sebagai penyuluh. Mau tidak mau, suka tidak suka, dan ini sering kita sampaikan. Hanya saja yang kami butuhkan adalah bagaimana kolaborasi antara daerah dan pusat. Ya. Kemudian kami juga sudah memohon beberapa kali di tingkat kementerian bahwa terkait dengan bagaimana merubah perilaku atau mindsetnya daripada petani ini, ia harus dilakukan pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan ini kan butuh pendanaan. Nah, memang kita 5 tahun terakhir ini memang jarang, tidak ada istilah pelatihan. Kalau dulu kemarin-kemarin kan kita ada pelatihan di luar-luar. Yeah. Dan itu sering kita penyuluh dan petani mendampingi, atau petani peserta diklatnya itu didamping oleh beberapa penyuluh. Sehingga mereka ketika pulang dari pelatihan itu kita kawal untuk bisa menerapkan. Nah, tentunya sekarang ini kita butuh memang anggaran untuk bagaimana melatih. Tetapi dari konsep itu, saya seperti kemarin itu, kami di Gorontalo Utara sudah melakukan terobosan itu, contohnya biosaka. Itu kan kita gunakan tumbuhan yang di seputaran rumah tangga lah, atau di seputaran lingkungan kita. Bagaimana kita memanfaatkan bahan bakunya, kita jadikan sebagai pupuk dan pestisida. Dan itu kita gunakan kolaborasi antara anggaran dari Pemda maupun dari kami. Kami kan sebagai tenaga yang bisa memfasilitas, sebagai fasilitator lah atau mediator yang bisa merubah mindsetnya daripada petani. Ini yang kita jadikan sebagai tolak ukur kita. Memang butuh keseriusan juga. Ya, karena mau tidak mau harus jalan bersama antara anggaran dan kegiatan.
0: Oke. Nah, Pak Arifin sebagai penyuluh nih, Pak Arifin setiap hari yang mendampingi petani terakhir. Apa harapan gitu dan target pengembangan pertanian organik di Kabupaten Gorontalo dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus juga untuk closing statement Bapak, silakan.
2: Baik, terima kasih. Ada beberapa harapan yang untuk pengembangan pertanian organik di Kabupaten Gorontalo, yaitu semakin luasnya lahan pertanian yang menerapkan sistem budidaya organik, itu meningkatnya jumlah petani yang mengadopsi praktek pertanian ramah lingkungan, serta terbentuknya kawasan sentra pangan organik yang mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, diharapkan juga produk-produk organik Kabupaten Gorontalo dapat memenuhi kebutuhan pasar lokasi maupun pasar lokal maupun regional, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Yang berikut, kemarin di kelompok tani Lamuta 3 itu sudah memasarkan beras organik di Sualayan, di Hyper juga sudah memasukkan. Jadi petani yang ada di Kecamatan Limboko Barat itu sudah bisa memproduksi beras organik. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Isak ya. Pak Arifin, terima kasih. Pak Isak, silakan Pak Isak mungkin ada dari bicara ke langkah ke depan, program prioritas yang harus atau yang perlu diperkuat untuk mempercepat pengembangan pangan organik. Sekaligus closing statement, silakan.
1: Oh iya. terima kasih. Kalau kita bicara ke depan, memang tantangan kita, apalagi kita sekarang ada program dari kementerian, swasembada. Bicara swasembada ini ketersediaan pangan, ya. Ini bicara masalah kehidupan masyarakat se-Indonesia. Jadi kalau bicara kesehatan, apalagi dengan hadirnya MBG, yang jelas kualitasnya yang harus dibutuhkan, bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Makanya dengan hadirnya MBG, kemudian ada ditopang oleh swasembada, kemudian pangan lestari, ini yang kita harus dorong ke depan nanti. Insya Allah kami jajaran penyuluh di kementerian, mau tidak mau kita harus melakukan terobosan, karena kita ini adalah agen perubah. Jadi ke depan nanti, walaupun tanpa anggaran mungkin ya, kita bisa lakukan beberapa kegiatan swadaya terkait dengan himbauan bagaimana memanfaatkan lokal, produksi lokal untuk bagaimana produksi-produksi kita. Karena memang bicara organik ini bukan bicara masalah petaninya, tapi lahannya.
3: Lahan, betul.
1: Karena kalau petaninya kan sewaktu-waktu habis, ya, karena faktor umur. Jadi ada pergantian. Jadi lahannya ini berkelanjutan. Konsep saya LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi di situ konsepnya, sehingga kita bicara pertanian itu panjang dan tidak ada henti-hentinya, sehingga ketika ini henti ya habislah. Makanya ke depan nanti kami sebagai jajaran itu setiap saat itu mengembangkan bagaimana organik, bagaimana produk-produk lokal yang kita jadikan bahan input untuk baik itu tanaman pangan, palawija maupun horti, bahkan di perkebunan sekalipun itu kami sudah lakukan. Jadi ke depan ini yang jelas, satu contoh di kegiatan kelapa pun itu kita sudah lakukan organiknya, bukan lagi dengan menggunakan pupuk anorganik.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Ishak, ini juga sudah di penghujung waktu ya, di tamu kita sore hari ini, terkait topik peluang dan tantangan pengembangan pangan organik di Gorontalo. Sekali lagi terima kasih Pak Ishak Talango SST, penyuluh pertanian ahli madya BPPSDMP Kementerian Pertanian CWS Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih Pak Ishak.
1: Ya, sama-sama.
0: Terima kasih juga Pak Arifin ZSTP, penyuluh pertanian Kabupaten Gorontalo. Terima kasih Pak Arifin.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih juga pendengar yang sudah mendengarkan kami, sudah berpartisipasi lain telepon dan maupun di YouTube RRI Gorontalo. Saya Danielsa Sylvie Booking, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Denilsa. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Refleksi Waisak di Wihara Budayana Tomohon, Bante Parida. Maksud kami Bante Pradipa, serukan praktik Dharma dalam kehidupan nyata.
2: Perayaan Hari Raya Waisak tahun 2026 saat yang tepat bagi umat Buddha untuk melakukan refleksi mendalam terhadap praktik ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam refleksi Waisak yang disampaikan di Wihara Budayana Tomohon, Bante Pradipa mengingatkan bahwa ajaran Dharma tidak cukup hanya dipahami secara intelektual, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama. Menurutnya, inti ajaran Buddha berfokus pada pengembangan batin yang berlandaskan kasih dan kebijaksanaan. Karena itu, umat Buddha diajak untuk terus melatih diri mempraktikkan cinta kasih sebagai fondasi utama dalam perjalanan spiritual.
3: Setiap tahun sebenarnya kita harus selalu mengingat keluhuran Dharma tidak hanya dipahami saja, tapi harus betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Buddha yang memang fokus pada pengembangan batin, kita sebagai umat Buddha harus benar-benar mempraktikkan, mewujudkan kasih. Karena itu adalah titik awal bagaimana kebijaksanaan kita semakin berkembang.
2: Ia pula mengajak umat untuk terus berjuang menanamkan kebajikan dalam setiap aspek kehidupan. Baginya, pemahaman yang benar tentang makna berbuat baik akan membawa seseorang menjauhi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3: Jadi, marilah kita lebih berjuang sebenarnya yang ditekankan oleh Sang Buddha.
2: Iya.
3: Berjuang untuk apa? Untuk berbuat baik.
2: Iya.
3: Karena memang sebenarnya kalau kita sudah mengerti arti berbuat baik secara bijaksana, kita pun sebenarnya tidak akan lagi mau untuk berbuat jahat.
2: Refleksi ini pun menjadi pengingat bahwa nilai-nilai luhur Buddha tidak hanya hidup di ruang ibadah, tetapi harus hadir dalam sikap, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Dengan menumbuhkan kasih universal dan kebijaksanaan, umat diharapkan mampu menjadi pembawa kedamaian, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui tim pertambangan Gorontalo secara bertahap melengkapi persyaratan pemanfaatan 97 blok wilayah pertambangan rakyat WPR yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
4: Di tahun 2026 ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan sebanyak 97 blok wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Provinsi Gorontalo. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebanyak 63 blok WPR. Namun hingga saat ini baru 10 blok WPR yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato yang dapat dikelola oleh masyarakat maupun badan usaha yang telah mendapatkan izin pertambangan rakyat atau IPR. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pengoliu menjelaskan, pemanfaatan setiap lokasi WPR harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya dokumen pengelolaan WPR, pengesahan dokumen WPR, serta dokumen reklamasi dan pasca tambang.
5: Di tahun 2026, dengan Kepmen 71/2026, ditetapkan lagi 97 blok lokasi WPR yang ada di Provinsi Gorontalo. Artinya adalah 97 ini termasuk yang 10 blok tadi yang sudah ada kelengkapan dua dokumen tadi. Berarti masih ada dua PR terkait kewajiban pemerintah provinsi, yaitu menyusun dokumen pengelolaan WPR. Kalau setelah itu disahkan oleh Menteri SDM pada khususnya oleh provinsi, yang ketiga untuk menyusun dokumen reklamasi dan pasca tambang.
4: Di tengah banyaknya pertanyaan serta desakan kepada pemerintah untuk mempercepat proses pemanfaatan WPR yang ada, pada 22 Mei lalu, Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo resmi mengantongi izin pengelolaan pertambangan rakyat dari pemerintah. Badan usaha ini akan mengelola sedikitnya 0,47 hektar lahan pertambangan rakyat dari 10 hektar yang diusulkan. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Matona, penerbitan izin tersebut telah melalui proses yang panjang dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
6: Terkait dengan penerbitan IPR untuk Sinar Dengilo, sebenarnya permohonan yang diajukan ke PTSP itu adalah kurang lebih sekitar 10 hektar. Tetapi kemudian setelah dilakukan pemetaan dari 10 hektar, sekitar 8 hektar itu berada di kawasan hutan. Dan 0,47 hektar itu berada di luar kawasan hutan. Nah, sehingga yang kami proses terlebih dahulu adalah izin untuk kawasan yang berada di luar kawasan hutan.
4: Pemerintah berharap penerbitan IPR bagi Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo dapat menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat maupun badan usaha lainnya untuk mengurus legalitas pengelolaan tambang rakyat. Semakin banyak WPR yang dimanfaatkan, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah di Provinsi Gorontalo ke depan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Talaut. Dari beranda utara Nusantara, semangat ideologi bangsa kembali digaungkan. Pemerintah daerah bersama TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Talaut, Senin pagi, menggelar upacara khidmat memperingati hari lahir Pancasila 2026 di wilayah perbatasan ini. Pancasila ditekankan bukan sekadar teks sejarah, melainkan penuntun kebijakan publik dan tameng penolak intoleransi.
7: Dari wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, beranda utara Nusantara, semangat Pancasila sebagai ideologi yang hidup kembali digaungkan. Pemerintah daerah bersama unsur TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 2026 dengan penuh khidmat pagi tadi. Mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Upacara di wilayah perbatasan ini menekankan pentingnya menjaga toleransi dan menjadikan Pancasila sebagai penuntun kebijakan publik. Upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Kepulauan Talaut dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira. Dalam upacara tersebut, Dandim membacakan amanat tertulis dari Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi. Ditegaskan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang tangguh di tengah ketidakpastian dunia. Nilai luhurnya kini menjadi fondasi diplomasi bebas aktif Indonesia di kancah internasional. Melalui momentum ini, Kepala BPIP menitipkan pesan krusial, khususnya bagi generasi muda, agar menjadikan Pancasila sebagai living ideologi, ideologi yang hidup dan dipraktikan, bukan sekadar teks sejarah.
8: Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai.
7: Upacara yang berjalan tertib ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Talaut maupun delegasinya, mulai dari unsur Polres, Lanal Melongane, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut, Pengadilan Negeri Melongane, hingga jajaran Pemda setempat. Di akhir kegiatan, seluruh elemen yang hadir sepakat untuk terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi harmoni di beranda utara Indonesia. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Daniel atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Uma, tá sim.
1: Hello, hello, Dolores and Herbert. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
2: Generasi Sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
3: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
2: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
3: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
2: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 0823437138 23. Jangan

seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo. Jadi seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo disampaikan di bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis ya, yang dibiayai negara. Jadi catat, pendidikan gratis yang dibiayai oleh negara untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Nah, selama bersekolah, siswa ini akan mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan oleh pemerintah. Di mana program ini juga diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, DTSEN. Termasuk anak yang belum sekolah maupun yang putus sekolah ya. Kriteria usia calon siswa yaitu SD usia 7 sampai 12 tahun, SMP usia 13 sampai 15 tahun, dan SMA usia 16 sampai 18 tahun. Sekolah rakyat terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, di mana kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Jadi ingat, tidak dipungut biaya. Kalau ada biaya, nah tuh bisa dilaporkan gitu ya. Informasi lebih lanjut bisa diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH atau TKSK Bualemo gitu ya. Terima kasih pendengar sudah mendengarkan informasi sore hari ini berupa radiogram. Selamat sore untuk Anda yang baru mendengarkan Persatuan RRI Gorontalo. Di luar sana luar biasa sekali ya cahayanya, enak banget tuh untuk jalan-jalan ya pendengar. Cahaya di luar bersinar terang seperti berlian. Shine bright like a diamond.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo!

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Pendengar, selamat sore untuk Anda yang masih terus bersama kami, Prosatu RRI Gorontalo. Kami informasikan untuk Anda, azan maghrib hari ini pukul 17.53. Nantinya juga kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan juga risalah menjelang azan maghrib. Kita temani Anda pendengar dengan beberapa lagu religi tetap di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Senin 1 Juni 2026 pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Adapun daftar penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di Suawa, Kabila Tapalimboto, Batuda, Atinggola, menyesuaikan dengan jadwal Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Koleto dan Pakuyama ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mawasipat ditambah 7 menit.

Pendengar menantikan azan maghrib hari ini pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 sampai dengan 11 oleh Qori'ah Clarita Ismail.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 sampai dengan 11 oleh Qori'ah Clarita Ismail. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Rosna C. Idrus dengan judul Pancasila dalam Sudut Pandang Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saat-saat menjelang azan maghrib, sejenak kita ikuti risalah dengan judul Pancasila dalam Sudut Pandang Islam. Pendengar RRI di mana saja berada, mari kita renungkan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki keselarasan dengan ajaran Islam. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam Islam. Ini adalah inti dari Tauhid, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara, Islam mengajarkan keadilan dan penghormatan terhadap sesama manusia sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum sana'anun qawmin alla i'dilu wal aqrabu littaqwa. Artinya, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Saudara, Islam menekankan ukhuwah dan persaudaraan sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kila. Saudara, Islam mengenal konsep musyawarah dalam mengambil keputusan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam menekankan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Jadi jelaslah bahwa Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan Islam sebagai pedoman hidup, sehingga keduanya berjalan harmonis demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar Dinsos PMD boleh intensif jangkauan calon siswa sekolah rakyat, di mana dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bolemo ini terus melakukan penjangkauan calon siswa untuk sekolah rakyat terintegrasi RST 71 Bolemo. Penjangkauan dilakukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin ini tetap memperoleh akses pendidikan gratis. Dan pendengar, sekolah rakyat ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu dengan seluruh fasilitas pendidikan yang disediakan secara gratis dan sistem asrama yang ditanggung oleh negara. Update informasi selengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi untuk malam hari ini. Saya Azhar Yusuf akan hadir menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pukul 19.07 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
1: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
0: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
2: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
0: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
2: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
0: katanya tulus. Nenek itu terharu.
3: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
0: Rizal hanya tersenyum.
2: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
0: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat Isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
4: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
0: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Masih terus kami hadirkan sajian lagu rohani untuk Anda umat Advent di malam hari ini, untuk mimbar agama Advent sampai di jam 8 malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami. Kita akhiri untuk mimbar agama Advent di malam hari ini, dan selanjutnya kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, program

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan hari lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorik El Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya warga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TMP Kalibata, Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim, laporan.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal, serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah

0: dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung, dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
3: Kalau personel, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pengembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
2: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
4: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda.

0: ke Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
1: Alhamdulillah, jamaah kota Lok Sumawe, jamaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
0: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
4: Niar. Baik, terima kasih dan pendengar. Hari ini, tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joy Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain, karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala badan tim nasional atau kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nirabdul, Itulah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, program 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Senin malam kali ini. Bagaimana hari Senin Anda tadi mendengar? Apakah menyenangkan? Ya, tapi kayaknya libur tadi ya. Ada yang libur tapi harus ikutan upacara juga memperingati hari lahir Pancasila ya. Tentunya untuk Anda semuanya hari ini yang masih menikmati waktu bersumpul bersama keluarga ya, kami masakan temani dengan sajian musik dan informasi ya. Tentunya Anda bisa juga update informasi di rri.co.id. Ya. Pendengar, untuk Anda juga bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital ya. Informasi personil Polsek Kota Selatan melakukan pengaturan lalu lintas dan monitoring di SPBU 749227 kawasan Bundaran Tugu Saronde, Kelurahan Limbau 1, Kecamatan Kota Selatan, yang berlangsung hari Senin tadi ya. Ini untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan akibat antrean pengisian BBM. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 3 personil piket Polsek Kota Selatan, yakni Aibda Antonsius Solitan, Bribka Doni Ferry Setiawan, dan juga Bribtu Syahril Saifullah. Petugas kepolisian terlihat melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar area SPBU agar antrean kendaraan tidak meluas hingga memakan badan jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain melakukan pengaturan lalu lintas, personel juga memantau proses penyaluran BBM bersubsidi untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan tentunya tepat sasaran.

Sudahkah kamu mendengar istilah Godzilla El Nino? Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, seluruh masyarakat diminta untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, ya, bukan sekedar simbol atau hafalan saja. Penegasan ini disampaikan kepada LPPRRI Gorontalo Abdul Haris Salamati ketika membacakan pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung tadi pagi, ya. Menurut Abdul Haris, peringatan Hari Lahir Pancasila ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tentunya ia mengatakan Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa mampu menunjukkan kepada dunia bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan jika dibangun di atas fondasi persatuan dan kemanusiaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan sebuah drama radio persembahan dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Bisa Dibicarakan.
1: Eh Inakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Eh Bale Inatilu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Bah?
1: Serah.
2: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatino?
1: Aku bicarakan sama kamu.
2: Itu.
1: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini mawe kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubange. Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Seewo, Bang. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh, iya ya. Kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah, itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman, masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besoklah. Abanglah yang narik selang besok.

0: ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Inatino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Inatino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Inatino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Ina Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Ina Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini sae kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku wa kakak Ina Putri.
2: Baleh, aku rasa bukan masalah besar itu, Baleh. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina ama Kia yang kamu putuskan, Baleh?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah. Pakai kayu.
2: Baleh, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Bak, bayar, Bak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Baleh Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Baleh, bagaimana ini, Baleh kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku.
0: Mungkin itu solusinya. Kok gitu, Kak Ina Putri? Terus gimana? Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Baleh, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Amakia dan Ina Kia, minta maaf aku.
3: Lau Baleh Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Baleh, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah.
0: Lahanmu kan masih luas, iya kan?
3: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Baik, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Baleh, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Ina Kia sama Kia? Sekarang sudah aman, kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu kakak Ina Putri.
2: Lau Baleh.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami.

Pendengar, lagu dari Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya. Ya, pendengar, bangun tidur harusnya ini membuat tubuh kita bugar dan siap beraktivitas, tapi sebagian dari kita justru ada mengeluhkan badan pegal, kaku, atau terasa lemas saat membuka mata di pagi hari. Nah, untuk mengatasi hal ini ada beberapa gerakan peregangan sederhana yang bisa kita lakukan sebelum maupun setelah bangun tidur ya. Dokter sekaligus influencer kesehatan Dr. Cecep Hermawan membagikan sejumlah gerakan yang dapat membantu tubuh terasa ringan dan rileks saat memulai hari. Nah, tips yang disampaikan ini ya dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya. Dan ini ada gerakan menekuk lutut hingga mendekati pada dada dan menahannya selama sekitar 30 detik. Tarikan ini melebarkan celah ruas tulang belakang biar tekanan di punggung bawah berkurang dan terus terasa rileks gitu ya. Gerakan berikutnya adalah mengangkat panggul ke atas selalu menahannya selama kurang lebih 5 detik. Latihan ini dianjurkan dilakukan sebanyak 10 kali sebelum maupun sesudah bangun tidur gitu ya. Dan juga pendengar, kontraksi ini juga ya yang ada di bagian otot gitu ya, di bokong ini juga akan teralihkan bebannya dari pinggang sekaligus melancarkan sirkulasi di bagian area panggul. Juga Dokter Cece menyarankan gerakan memutar tubuh dengan merentangkan kedua tangan dan juga menjatuhkan lutut ke sisi kanan dan kiri secara bergantian ya. Ini juga mampu kita ulang 3 kali kalau misalnya Anda sanggup gitu ya. Sanggup sebenarnya ya, karena gerakannya tidak terlalu berat dalam satu sesi agar manfaatnya ini lebih optimal lagi.

menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Pendengar, kasus virus Ebola saat ini tengah menjadi sorotan dunia. Penyakit mematikan ini belum ditemukan vaksin atau terapi untuk jenis Ebola lainnya. Meski Indonesia belum melaporkan kasus Ebola, Kemenkes RI pun telah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran penyakit tersebut. Kemenkes menghimbau masyarakat tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mengurangi resiko penularan, ya. Beberapa tipsnya adalah rutin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, memakai masker saat mengalami gejala penyakit, dan menerapkan etika batuk dan juga

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Peringkat lagu dari Judika dengan Ingkar Janji, lagu yang dirilis tahun 2024 gitu ya. Kalau lagu-lagu galau kayaknya emang masih Judika nih jagonya ya. Ya, untuk Anda yang masih bersama kami di malam hari ini, mendengar tadi ada sedikit-sedikit terasa mau gerimis, tapi kayaknya alhamdulillah sekarang masih aman ya. Untuk yang lagi berkendara saat ini ya, lagi menuju satu tempat, yang lagi mobile dengerin RRI Pro 1, semoga perjalanannya lancar, tetap hati-hati untuk Anda semuanya. Next song kita ke lagu dari Leodra, Tak Selalu Memiliki.

0: ibadah biasanya dibangun dengan sangat indah dan megah, sehingga siapa saja bisa memakai tempat ibadah tersebut untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Namun, pernahkah Anda bayangkan bahwa ada tempat ibadah yang dibangun di bawah tanah? Gereja Oikumene Soteria dan Masjid Babul Munawar adalah tempat peribadatan bawah tanah di Papua. Pembangunan gereja yang bersebelahan dengan masjid tersebut merupakan refleksi yang menunjukkan suatu kebersamaan antar karyawan dalam mencari kehidupan, melakukan aktivitas sosial, dan kerukunan antar umat beragama di tambang bawah tanah. Masjid Jami' Babul Munawar dan Gereja Oikumene Soteria adalah tempat ibadah yang berada di kedalaman 1760 meter di bawah tanah. Jarak kedua tempat ibadah ini hanya terpisah 10 meter. Tempat ini mendapat penghargaan Piagam Muri dari Museum Rekor Indonesia sebagai satu-satunya rumah ibadah yang dibangun di kedalaman perut bumi, yang letaknya berada di tambang PT Freeport Papua. Bahkan, ini juga menjadi tempat ibadah terdalam di dunia, karena keberadaan tempat ibadah ini dianggap sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, sudah jam 10 malam, waktunya kita kembali di program Ruang Rindu. Akan hadir sanyian lagu-lagu nostalgia untuk Anda sampai nanti jam 11.

Mengalah bukan berarti kalah, karena ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Menunggu bukan berarti tidak mampu berbuat, karena ada saatnya kita harus menunggu kapan waktunya untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga halnya dengan diam. Diam bukan berarti lemah, karena ada saatnya kita diam agar tidak ada yang terluka. Sungguh banyak hal dalam hidup ini yang kadang memang tidak berjalan semestinya. Namun, keadaan tetap memaksa kita agar harus bersabar. Karena jika kita melawan, maka kita sendiri yang akan celaka dan binasa. Demikian pula hakikatnya, jika seseorang menjalani hidup dengan rendah hati, tidak sombong, tawadu, maka musuh juga akan kesulitan untuk menjatuhkan kita. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan diri, angkuh

Iga mawarni dengan pesonamu ya. Sudah membagi rakam pukul 22 lebih 22 menit saat ini. Masih balik kita di program Ruang Rindu. Iga mawarni sendiri kita kenal lewat lagu Kasmaran yang dirilis tahun 90-an. Lagu ini menjadi salah satu hits yang sangat populer dan mengukuhkan posisinya sebagai penyanyi muda berbakat di Indonesia. Selain dikenal melalui lagu-lagu pop, Iga mawarni ini juga memiliki ciri khas vokal yang kuat dalam genre jazz hingga sering tampil dalam berbagai konser dan festival musik jazz tanah air. Kita lanjut dengan lagu selanjutnya dari Indra Lesmana dengan Selamat Tinggal.

Pendengar di mana-mana Anda berada, konsumsi rokok di Indonesia ini masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar ya. Bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau HTTS yang diperingati setiap tanggal 31 Mei, Komite Nasional Pengendalian Tembakau Komnas PT kembali mengingatkan tingginya angka perokok serta dampak kesehatan ekonomi yang ditimbulkannya nih pendengar ya. Dalam keterangan yang dilansir dari rri.co.id, Komnas PT mengajak media massa untuk ikut berpartisipasi untuk peringatan HTTS 2026 yang mengusung tema global Unmasking the Pill yang tentunya mengungkap daya tarik semu ya melawan kecanduan nikotin serta tembakau. Komnas PT juga menilai media memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang juga dipercaya masyarakat untuk tetap mendukung upaya peningkatan ya kesehatan publik ke depannya. Karena itu mengingat media untuk tidak menayangkan iklan, promosi maupun sponsor ya produk tembakau dan rokok elektronik selama peringatan HTTS tersebut.

Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya, itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab, anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan jazz musik untuk menemani Anda di malam hari ini ya. Sampai nanti di jam 12 malam.

0: sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Cintailah orang yang engkau cintai seperlunya, karena bisa saja suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya, karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hadis Riwayat Tirmidzi.

Ya pendengar, dengan terdengar irama ini maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di CCR hari Senin 1 Juni 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Danielsa Silvi Bookings menemani Anda di siaran hari ini di Gorontalo pagi ini.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
0: Gorontalo pagi ini pendengar, saya temani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan ada juga beberapa program yang seperti biasa akan menemani Anda di program pertama Religi Pagi. Tapi kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran dalam surah Al-Alaq Al-Qadr dari Syekh Mahmud Khalif Al-Hushari. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo.

Barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di setiap saat diberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya. Pagi ini kita kembali bisa bersama dalam religi pagi 15 Zulhijjah 1447 Hijriah dalam topik setiap Selasa itu umum berbahasa Gorontalo.

0: Recognition from talent, digitally, شكرا الحمد لله حقيقة إن كنت من جهة الله سبحانه وتعالى بعدين. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Sehingga kita masih bisa lepas bulan Ibuti. Semoga bulan Ibuti bulan yang paling baik dari akhir kita yang telah
1: berlalu.
0: Insyaallah. Allahumma
1: sholli ala
0: untuk bertukar dunia ini, untuk datang dengan ini, para sahabatnya, keluarganya, ikim, para tabib-tabib yang ini, para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selanjutnya kita
1: iya, baik Ustaz. Agak terputus-putus suaranya Ustaz di sini, tapi semoga insya Allah penjelasan yang nanti akan disampaikan ke depan itu tetap masih bisa didengarkan dengan stabil ya. Tadi terputus-putus, tapi mudah-mudahan diberikan kelancaran. Kami juga setiap Selasa itu punya narasumber Pak Guru ya, di Pak Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG. Kami menantikan beliau insya Allah juga bisa bergabung dengan kami di pagi ini. Saya sudah punya penelpon di 082196648664. Sudah bisa diterima? Andika, sudah bisa diterima teleponnya? Assalamualaikum religi pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fani.
1: Saya Indah.
2: Oh, Mbak Indah.
1: Iya, Pak Arfan ya.
2: Suara sama.
1: Oh, begitu. Ya, ya silakan. Amran, Pak Amran. Iya, Pak Amran Kaharu di Tubala. Silakan, Pak.
2: Terima kasih, Mbak Indah, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya pagi hari ini. Ada yang viral sekarang, Pak Ustaz. Yakni salah seorang penghibur yang namanya Waria sempat ditegur oleh kepala desa setempat, namun sedikitnya ada yang tidak setuju dengan peneguran itu. Pagi ini kami mohon pencerahan supaya pendengar bisa mendengar apa yang sebenarnya. Apakah menurut Islam, karena ciptaan Allah itu cuma dua, wanita dengan pria, bagaimana dengan pria yang merubah penampilannya sehingga sebagian orang yang tidak setuju dengan penampilan itu menegurnya, dan yang bersangkutan tidak menerima teguran itu atau berdasarkan sama-sama mencari. Menurut Pak Ustaz bagaimana ini supaya pencerahan ini bisa mencerahkan hati kami di hikmah pagi ini atau di religi pagi ini. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi satu penelpon Ustaz. Baik, silakan di layanan telepon berikutnya boleh digunakan kembali 082196648664. Halo, assalamualaikum. Religi pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamsa.
3: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
1: Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
3: Iya.
1: Oke, silakan.
3: Ada pertanyaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis kursi itu, la yu'minun la talailain arba'atin. Belum dikatakan seorang mukmin apabila belum mengenal antara siapa pada diri seorang mukmin itu. Kuno bolo lebu ma'ilo wali Pak Ustaz atau Pak Haji itu, kami tetap adalah penjelasan itu obat rala bagi sobat tanggal manusia, Pak. Jadi mari kita jawab, Pak. Assalamualaikum.
1: Om Iwin, Om Iwin. Halo, Om Iwin. Ya, so putus Ustaz. Malinggalinggah udah abot titi Om Iwin mau hintu, eh. Oke, sudah dua penelpon. Tafadil Ustaz.
0: Iya.

0: yang pertama yang akan kita komentari masalah teguran.
1: Iya.
0: Jadi yang pertama bahwa agama Tebetia dibangun di atas dua pondasi, basyiran wa nadhira, kabar gembira dan peringatan keras. Dan konsep dakwah, kapan dakwah itu bisa menguat? Kalau dua sayap ini yang harus diperhatikan. Pertama, memberi kabar gembira, dan yang kedua memberi peringatan. Dan itu fungsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu adalah basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan
1: peringatan.
0: Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini harus kita pakai struktur berpikir ini supaya tawan tempat itu walau berarti agama. Yang kedua, pondasi di dalam agama kita ini adalah amar ma'ruf
1: nahi munkar.
0: Jadi amar ma'ruf memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, kemudian nahi munkar. Nahi munkar melarang sebuah kemungkaran. Yang paling banyak yang dilakukan oleh orang-orang termasuk para dai hanya amar ma'ruf memerintahkan untuk melakukan kebaikan, nahi munkar dianggap. Sehingga muncul orang-orang yang ketika ada nahi munkar yang melarang untuk melakukan kemungkaran, kadangkala justru dia yang dibuli, bukan kemungkaran itu sendiri yang dibuli. Padahal sesungguhnya yang harus dibuli itu kemungkaran, supaya kemungkaran, pelaku kemungkaran merasa bahwa dia akan salah, dia salah, dan dia akan malu dengan kemungkarannya. Ketika nahi munkar betia tidak digalakkan, maka tentu para pelaku-pelaku maksiat merasa di atas angin. Merasa di atas angin. Makanya kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini mungkin saya beri penjelasan lebih di sini, Mbak Indah.
1: Ya, karena tafadhal, Ustaz.
0: Ini sangat penting.
1: Benar.
0: Jadi orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya adalah kanu la yatanahuna 'anil munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dan melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan. Sehingga ini kesalahan pertama. Yang kedua, eksistensi umat sebagai khairiyah, umat betia khair sebagai umat yang terbaik, itu karena memiliki spesifikasi, memiliki ciri-ciri khusus, dan memiliki pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa bisa menjadi khairiyah, menjadi umat yang terbaik? Pertama, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, watanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah
1: Subhanahu wa ta'ala.
0: Jadi mesti talalala itu menjadi prasyarat menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Yang pertama, baito memerintah ma topio onwolio mola modini ma molarangi ma umolet. Nah biasanya buat ya awal ya lo tahu tidak data buat kemarin satu piong, kemarin satu piong. Tapi mencegah kemungkaran pertama malu, yang kedua mungkin karena lemahnya iman, yang ketiga takut dibully. Kenapa? Karena yang merajai adalah orang-orang yang pelaku maksiat. Jadi terlibat untuk minuna billah. Yang berikut, kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hadis Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Italotita di antara kalian tamo ontoma sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Rubah dengan tangannya ini kapasitas lo pemerintah, kapasitas lo guru-guru terhadap muridnya, kapasitas
1: agama
0: yang mengadulaa terhadap anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, fa'ilam yastati, wan kualiti mongol ila mampu itu teto itu mama rubah nahi mongol gitu kemaksiatan dengan tangan kalian maka pabilisani rubahlah dengan lisan. Alhamdulillah sudah ada yang memperingatkan itu.
1: Iya.
0: Dan memperingatkan jangan justru yang diperingatkan yang memperingatkan justru dibully. Kadangkala yang dilihat kekurangan cara penyampaiannya sementara pelaku maksiat dan kemungkaran itu tidak disentuh sama sekali ya. Jadi wailun mustafil. Dan apabila tidak mampu baik itu merubah dengan tangan, merubah dengan lisan, fabi qalbi, hendaklah dia rubah dengan niat. Hatinya. Bagaimana merubah dengan hatinya? Mupalato nyawa untuk wadi uti. Mongkoto hilang. Itu dengan di dalam hatinya itu. Itu pengingkaran di hati. Nah, tapi Nabi bilang utoruli beti painahu adhaful iman tutuliyatu wadi tabe itu yang hanya sekedar mengingkari dengan hatinya selemah-lemah iman. Nah, apalagi kalau sudah tidak mengingkari sama sekali tidak pernah bergeming. Yang berikut Nabi ketika ditanya anahlik wa fina salihun, apakah kita akan binasa sedang di antara kita ada orang-orang saleh? Nabi sampaikan na'am idza kathura al-khabath, iya kalau sudah terbesar tersebar kemaksiatan. Kemaksiatan. Yang berikut saya ingin perkuat ini supaya para pendengar ini jangan sampai terjebak justru yang memberi peringatan yang dibully. Sementara berarti pelaku kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran justru erunga-erunga dia merasa aman. Ya. Sehingga orang akan takut memberi peringatan. Biasanya musibah datang secara kolektif itu bukan karena tidak ada orang-orang saleh, tapi karena ketiadaan orang bukan jadi kemungkaran musibah yang datang secara kolektif menghancurkan secara kolektif bukan karena ketiadaan orang-orang saleh, tapi karena ketiadaan orang-orang muslim yang memperbaiki. Makanya dalam Al-Quran sebutkan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Jadi tutuliyat itu itu ialah tamam menghancurkan itu satu kaum disebabkan karena kezaliman mereka sedang di antara mereka ada muslihun. Muslihun itu orang-orang yang memperbaiki. Jadi kita apresiasi lewat acara ini orang yang telah memberi peringatan itu. Ya. Yang berikut, yang kedua yang ingin kita bahas adalah orang hukumnya mesti laki-laki menyerupai perempuan. Laki-laki menyerupai perempuan tidak bisa dinormalisasi. Ini berbenturan dengan agama, berbenturan dengan fitrah. Berbenturan dengan fitrah. Hadis berarti juga hadis Bukhari Muslim. Waru hadis Bukhari Muslim kekuatannya, kekuatan kesahihannya tidak bisa diragukan lagi. Jadi hadis itu Rasulullah mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah itu melaknati. Jadi ini ciri khas dosa besar ketika ada diksi dan kosakata yang seperti laknat, Allah marah, Allah murka. Jadi siapa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baita mengelai yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, wa watiya mengubah hipohutua dan talolai. Jadi uti hal yang sangat sangat serius tuh agama itu juga. Jangan sampai ini dinormalisasi dianggap hal yang biasa. Bahkan dijadikan sebagai utikan mau hiburan. Mau hibur mula tidak mengundang laknat Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Jadi yang dimaksud itu bertasyabuh ini atau menyerupai hal-hal yang menjadi ciri khas perempuan hepomakeli, baik dari sisi gaya, dari sisi pakaian, dari sisi bersoleh, yang menjadi ciri khas perempuan. Nah, itu jamuan, oh jamuan cuma iya tuh di ulang tahun, wah acara botia odia menjadi erungati mengenai, silakan wanu memang itu menjadi sebuah profesi. Wang utima sudah pilihan Anda, tapi jangan sampai dengan cara seperti ini.
1: Iya, masya Allah.
0: Pertama memang ini, agama yang melarang, yang menjaga fitrah.
1: Iya.
0: Fitrah Allah lati fatarna alaiha. La tabdila kalimatillah. Berarti fitrah yang sesuatu itu memprotes apa yang Allah ciptakan ni lomba Allah Taala Taala lewati lomba cipta buah atau sebalik. Jadi dan yang berikut juga peran orang tua dan peran orang tua ini sangat penting untuk dari awal harus ada kejelasan status anak-anak. Wanita lelaki memang dia format menjadi laki-laki. Wanita buah harus formatnya jadi perempuan. Jangan abu-abu. Akhirnya boleh jadi ini karena kesalahan orang tua. Yang kedua, bisa saja kesalahan lingkungan. Ada di satu lingkungan,
1: circle,
0: orang
1: yang
0: seperti itu, dia circle. Buat satu orang. Pokoknya tetap ada itu. Saya pernah ketemu di satu kampung lah. Saya tanya, itu bahulu-hulu amlam itu tidak terhilawa deh. Sekitar lima yang seperti itu. Itu latihan. Tadinya Ustaz bahwa
1: tadi itu.
0: Bahwa karena mata tamannya akhirnya malah
1: ini.
0: Karena itu mari kita kembali kepada fitrah kita.
1: Iya, benar.
0: Yang harus dijaga. Kira-kira itu alhamdulillah.
1: Iya, sangat mendalam apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ishak. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan bagi kita, tidak hanya benar dalam niat, tetapi juga benar dalam cara, ya. Mungkin niatnya iya, niatnya ingin mencari rezeki, tapi belum tepat caranya. Seperti itu Ustadz ya. Dan alhamdulillah masih ada yang memperbaiki, masih ada care dari manusia-manusia lain atau sesama orang yang menyayangi kita. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh banyak orang dan bisa disampaikan juga sebagai dakwah pada yang bersangkutan. Seperti itu. Biar sama-sama lega. Oke. Kita sudah bersama dengan Pak Guru. Assalamualaikum Pak Guru.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Alhamdulillah harap pula hatia tipa guru jamu hadir mai buat itu lumo dupo buat. Alhamdulillah ya. Ada sehat-sehat di rumah ya. Di mana? Di Dewi Sartika atau di sana?
2: Oh, satu Dewi Sartika.
1: Baik, alhamdulillah. Pak Guru, tadi sudah banyak sekali dan sangat-sangat mendalam apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ishak tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Tapi masih ada satu penanya juga. Mungkin Tipa Guru tidak sempat mendengarkan pertanyaan dari Om Iwin di Boalemo, atau mungkin Tipa Guru ingin menambahkan pertanyaan pertama tadi.
2: Saya tidak sempat. Yang terakhir itu saja yang saya lihat. Pada kesimpulannya bahwa ngamil kurakuhet kokolio undo bahkan napasindo bilehendo dumhendo opondo lo iando pikiran yondo alondo ilumondo pumakendo una ondo diambangondo ngamila ilatur min Allah Ta'ala to agama terutama to Quran, walaupun itu secara umum tadel umpeh mupeh itu lo jahalale itu juga tidak baik kan ilangala to surat al-jumu'ah itu ayat apa elamai setelah kamu sholat ya, setelah kamu sholat faizah kudiat disalat fantasiru fil arb wabatagu min fadlih waskurullah kasir nalakum kiflihun itu jaminan lah ya tot tinggal mata ngetong lapat tetabi yang ma'o pandal yang ngatutul lohuta bocar lolah yang ma'li mohali wopiala ya wopiala itu artinya halale wopiyoh lapata elai mohali ya patah ini jalan minyal Allah Ta'ala tinggal mali undungi mal undut mohon dia undut tong tunggu sampai hilal tunggu sampai akhirat itu yang perlu kita ini jangan sampai itu kan belum tunggu kan pengen mati hilal Ini kan enggak urusan ini, urusan di mongol. Arti susah sekarang beti he, mah itu mau deh beti apa? Piahura bau tuh mamat deh. Dia mutu kok tuh lah sekali lah, kali lah keungan. Kali aja tak mau dia aku lupani. Itu yang susah dah. Berarti itu kan sudah terjadi sekarang dan ini harus kita waspadai juga. Makanya pemerintah dalam hal ini juga pihak-pihak yang berkumpul harus bertindak. Yang malah pun dulu letak lo, mampu dulu letak begal. Begal lo tak dibegal aja pun dulu yang mongoli. Nah, jadi hak asasi betul manusia jangan sampai juga botol gak botol tahan bawa total lemat ya, tapi hati-hati di waktu hari ini juga ini perlu dipikirkan. Kira-kira itu sama saya. Dan ada pertanyaan yang masuk di Pati Indah di situ masalah takbir ini sudah sampai hari Minggu, sampai hari Ahad. Kalau kita menghitung apa Araba habis cuma
1: sahur. Tiga hari ya.
2: Jadi masalah berarti imam mantan imam. Di paisak pada taman ini betul alim malah diparkal atau tihir atau tihir. Udah usah utut itu loh takabiru sampai dia melanggar maghrib patah patahui lah hadu ke isa patah pun dah hadi poli patah sampai dah hadi itu tuh tak kata kabir sebenarnya hari ngatuk takbir hari ini lah saya sudah jawab sebenarnya mungkin dia ingin supaya bagaimana bandingannya pas tadi sak kira-kira kembali ke studio
1: gitu. Oke baik. Jadi saya lanjut nih Pak Guru, terima pertanyaan. Oke, baik. Silakan. Ada penelpon Andika, silakan di 082196648664. Kalau belum ada, saya coba. Oh iya, tunggu dulu. Tadi di Om Iwin, Om Iwin bisa bergabung di WhatsApp ya, karena tadi ada pertanyaan dari Ustadz Ishak, itu hadisnya seperti apa Om Iwin? Kalau misalnya Om Iwin masih boleh masuk di telepon, toduo lo, biar jelas pertanyaannya. Jangan dulu langsung tutup telepon. Oke, sudah ada telepon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak?
3: Ya, masih dengan Om Iwin.
1: Oke, baik. Alhamdulillah Om Iwin tersambung. Silakan Om Iwin. Hadisnya seperti apa?
3: Hadis bagaimana yang disebutkan dalam hadis kursi? La yu'minun la talailam arbatin. Belum mungkin seseorang apabila belum bisa mengenal amparasia pada seorang mu'min itu. Jadi yang amparasia pada seorang mu'min itu seperti apa? Itu pertanyaan. Terima kasih.
1: Jangan
3: saya.
1: Dulu tutup itu telepon Om Iwin. Om Iwin. Oke. Oke. Sudah tutup saja Andika. Ustaz Ishak akan menyampaikan penjelasannya.
0: Iya. Jadi, masya Allah, kalau kita melihat bahasa wahyu, baik Al-Quran ataupun hadis atau hadis Qudsi, itu sudah bisa kita lihat dari sisi kekuatan bahasa dan struktur kalimatnya. Waruti wahyu pasti di bahasanya bahasa kuat dan tidak akan merusak tata bahasa. Yang berikut, cara mendeteksi apakah ini hadis maudhu atau tidak dilihat dari pola bahasanya. Akan ketika para ulama menyebutkan ada namanya rakaatul kalam. Ada kalimat yang memang tidak cocok ini bukan bahasa wahyu. Karena mau bahasa manusia, bahkan bahasa orang Arab pun tidak akan memenuhi standar. Kenapa saya Pak Iwin kenapa saya tadi ingin Pak Iwin itu membacakan hadis itu pelan-pelan dan kemudian kita komentari. Saya ingin tunjukkan sebenarnya di mana letak kesalahan dari sisi bahasanya. Karena bahasa wahyu tidak akan pernah salah. Kalau tidak beriman kecuali tidak beriman seseorang di antara kalian kecuali mengetahui yang rahasia. Kita khawatir di mana Allah meletakkan keimanan seseorang pada sesuatu yang dirahasiakan. Wan kula ja'talu tahu tiati. Berarti cuma tidak beriman. Makanya kalau kita melihat redaksi-redaksi hadis, ya ada redaksi yang seperti itu tapi tidak menyebutkan yang namanya rahasia. La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba. Kata Nabi, bila ta'u imani watongota kecuali beriman kepada yang empat, ya yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, di mana dia meyakini bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian rasul adalah utusan Allah, kemudian wa yu'minu bil ba'ats dan beriman kepada hari kebangkitan, ba'dahu wa yu'minu bil qadar dan beriman kepada qadar Allah. Redaksi yang empat rahasia itu saya ingin deteksi di penyampaian Pak Imin tadi, tapi terlalu cepat. Sudah dua kali, hingga kami tidak bisa deteksi secara sempurna.
1: Iya. Baik. Kita orang ke penelpon, ada penanya ini dari Malahu, lantai 7. Tinggi sekali ini. Di sana ada Pak siapa ini? Pak Rahnus. Ustadz, biasanya setiap waktu orang meninggal dunia itu disampaikan di sambutan, apabila jenazah punya utang maka mohon disampaikan kepada keluarga yang meninggal. Nah, kenapa cuma utang si orang yang meninggal yang disampaikan, sementara orang yang hidup yang punya utang pada orang yang meninggal itu tidak disampaikan, Pak Guru?
2: Baik. Sebenarnya dulu, onu saya selama ini sambutan onu jumbo lolo Thailand tebeti at wil de lan do me pasambe aju doi barang ini yang balak janji pasambe keluar menyelesaikan dengan secara baik. Wah, itu lo baru sih bilang tu Thailand itu kau me bari dia boleh poyong ilang orang karena bolu itu lo mampu hutan mampu nuh lo Thailand tu jalan mari lebih buat lo Thailand itu. Nah, sehingga itu tuh memayari bilal itu bila pemasalah Nabi itu dengan cepat-cepat kan mahlima beti paling kahiy beti ya. Jadi yang pertama adalah memberi makan pada musafir, mempunikan tabua wala untuk mahlami punika lapata itu memayari biloli motobati ini kan mengolbunga jenazah tapi paling lemah satu memayari biloli tapi jadi jauh hepoyon kalau tuh beti mak kesempatan di gaji 13 mesti pegawai mak kesempatan mayat jadi hepolat. Dia nunggu kami gaji 13 bilang dia 19 dama 23 mesti mampu ada lena milat dia kesempatan pertama indah kesempatan pertama dia mama odoi mak melima jadi hepolat gaji 13 buai.
1: Insyaallah.
2: Jadi itu. Kemudian saya tambahkan ke Pak Mansur itu yang dibaca. Jadi takbirullah hari raya itu Pak Mansur itu memuhaingat Allah sautun lahul arba'ai hari kan buat 4 hari itu buat arahul arba'a patah hamisi umma sautu memuhaingat hari magrib mah dulu itu penjelasannya ya ada itu Pak Mansur buat cuma harus kita itu syariat artinya zaman itu pertama ma utimam oing atau jamaah mah buat amri muhime luwa ma ilmu yo ma malokoro uti. Nah ini kan yang sekarang yang berlaku. Misalnya juta lihat masuknya tu dia betul mantan iman. Dia boleh kadang-kadang dapat kekeringan atau tu itu yo. Wow jauh. Dia boleh itu dia baca. Wow dia boleh pelajari. Umumnya itu begitu. Ya bawa pahui mana betul kami ubah itu. Bahkan dari 5 hari ada 10 hari. Tapi dari awal bukan setelah hari tasrik. Karena betul lawan tasrik dia tas 10 hari yang telah sahut tu. Oh lo lah nggak begitu. Oh nomor empat malam itu tasrik ini. Itu kira-kira Pak Mansur ya.
1: Silakan. Iya. Ada pertanyaan di WhatsApp ini juga Pak Guru dan Ustadz Ishak. Ada teman saya dia diponis penyakit gula diabetes. Katanya penyakitnya sembuh dengan minum cap tikus. Pak Guru.
2: Ya. Tidak benar pertanyaan ini letak itu di Pak Ishak ya Pak Dokter. Ina Allah betul alih bahita tidak benar haram sama pertanyaan betul itu. Jadi petilang gula penyakit beti mah pilih Allah Ta'ala ulu demia bahwa demia jauh haram walaupun Allah Ta'ala boleh menyetap cap tikus segala macam cap udu yang tanggul lemak udu jadi sebenarnya dia ya lo artinya tilang gula unemo itu tilang gula unemo wah itu najisi apalagi itu haram tidak boleh tak ada tempat pun yang mampu malih setiap penyakit beti unemi wala ea apa tahu boleh itu tapi boleh jangan mah udah hari itu memang pertama poy oleh manusia yang mengilori sehei nilori lima itu belum mau tiga tidak boleh karena hukum al halal bayinun al haram bayinun jadi haram halal itu mah jelas kalau tidak jelas antar wajah subhat kalau subhat berarti bahkan bakal haram juga. Nah, kira-kira itu
1: iya. Lanjut bisa menambahkan atau lanjut ini ada pertanyaan bagus juga Ustadz, perlu juga ini karena berkaitan dengan profesi profesi. Saya baca ya, bagaimana hukum menggunakan wig atau rambut palsu? Perempuan sama laki-laki ini sempat menggunakan wig ini, rambut palsu.
2: Jangan hidup dalam kepalsuan, Pak Isak. Jatuh dulu, Pak Isak. Hidup dalam palsu, gigi palsu, ya mata palsu, kacamata.
1: Gigi palsu.
2: Kuku palsu, ya rambut palsu, bicara palsu-palsu. Jatuh dulu, Pak Isak. Hidup dalam kepalsuan.
0: Iya, jadi walau juga tabuang mata datang kepada Nabi dan mengeluh betia bahwa walai tabuang beti dunggal penyakit tolonggongi yo hingga rambutnya rontok. Kemudian dia bertanya apakah boleh menyambungnya. Nabi langsung menyebutkan bahwa, dan ini yang saya sering sebut, bahwa menyampaikan agama itu ada juga nadiran, ada peringatan keras. Apa kata Nabi? La'anallahul wasilata wal mustausila tutulia tutu eya beito melaknati mata tamonya tamo sambungi huo iyo dan minta disambung. Jadi
2: dulota tamo humbuto wa
0: tamo humbuto wa tamo hileme ihumbuto. Jadi dia otu hata lo dalil beti wano kita bilhen kebola wano agama upol-polutu atau tutupulundok kita amalkan hadis ini. Wan tiga pilihan sama beti wau agama to beti mas mulai mengadai dalam kehidupan kita. Ibu biasa lima kopi maklo tahu beti hadis itu padahal
2: betul
0: beti diksi dari hadis ini pakai lah. Jadi apa namanya seperti itu.
1: Pak Guru mau menambahkan atau?
2: Ya yang berapa mencetil lo Allah wau dilindungi Nabi. Jaman ini cetil umay tomo, mencetil umay mali. Berarti dia bisa melihat Allah, jamannya mengembalikan umay tomo abay itu. Berarti dia mengerjain atau guril, ya di Allah itu rambut ini, mali disambung-sambung. Nah, yang sampai seperti itu, dan jelas tidak boleh. Kalau tidak boleh itu artinya jangan lagi ditanya bagaimana hadisnya, bagaimana. Itu kalau sudah disampaikan oleh agama, sudah itulah. Dia punya keputusan. Bawa lah atau tidak, untuk kopek-kopek, tangan, bulat dan tetap, kadang-kadang pukulan, kadang-kadang matuk-tuk, kadang-kadang memunyuh-munyuh, tutuk, wapatah, lu mengguntul mata lihat. Itu jadi masalah. Waktu lu jahil lah, jahil kurban, ya lu otawa lihat. Itu sudah. Padahal kurban yang bonti, ambil kurban, padahal mampu api ngolot, catat, kolom-kolom kurban, tidak boleh dikatakan kurban, begitu kan.
1: Iya. Pak Guru, Ishak, ini waktu sudah mau habis ya. Singkat sekali, padahal masih banyak sekali pertanyaan yang muncul di dalam benak-benak para pendengar ini. Karena masih ada hal-hal yang menggantung, ada juga pemahaman yang belum sepenuhnya utuh. Tapi ini wajar ya, karena ilmu itu memang tidak harus selalu diserap hanya dalam satu kesempatan. Tapi tidak usah khawatir, banyak sekali di Gorontalo ini kajian-kajian yang memang sudah diselenggarakan. Jadi silahkan bisa ikut-ikut kajian yang berkelanjutan. Iya, baik. Tidak dapat dengar Pak Guru. Tersebut.
2: Jadi religi pagi beti sepanjang hari kan, sepanjang waktu kan.
1: Iya, sesuai
2: hari
1: topik.
2: Ahad sampai hari Senin.
1: Iya, Ahad sampai Senin. Baik.
2: Sabtu ya.
1: Kita sudah di penghujung waktu. Syukran untuk Ustadz Ishak dengan Pak Guru. Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat semuanya. Ini narasumber religi pagi kita yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah memberikan pencerahan untuk kita semuanya di Provinsi Gorontalo. Terima kasih banyak untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Dan pendengar yang belum sempat terlayani pertanyaannya, insya Allah kami backup di lain-lain waktu. Pak Guru, toduolo duai pomai amiati atau hulondalo. Silakan.
2: Terima kasih sekali lagi deh Basnas Provinsi Gorontalo yang dimotori Bapak Dr. Hamka, Pak Marutuki Pakaya, dan Pak Hasan Aja, Pak Kaji. Insya Allah jalan terus demi mengamankan dan umat dan demi kesalahan-masalahan umat sendiri.
1: Amin, insya Allah.
2: Insya Allah itu ilmu Allah Ta'ala itu terjangkau kamu hutu-hutu mulai terabati insya Allah ya Allah Ta'ala petunjuk hingga itu madu antum Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha.
1: Amin.
2: Allahumma arinal haqqa qawlan tibaa wa arinal batila batilan wa jinna ba. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi bil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.

0: mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar.
1: Saat ini sementara dilakukan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

0: Pendengar, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pemersatu bangsa yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Memperingati Hari Lahir Pancasila ini dilakukan melalui upacara bendera mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah termasuk instansi vertikal. Di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung hikmat sebagai pembina upacara Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di halaman kantor Gubernur kemarin. Saat membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pemersatu bangsa yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah tantangan global, perkembangan teknologi informasi serta dinamika sosial yang terus berkembang, masyarakat, lebih khusus generasi muda bangsa Indonesia, harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan kebijakan.
2: Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding-dinding kantor atau teks di buku sejarah. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya.
1: Gubernur menyatakan nilai gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan semangat kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar tidak tergerus pengaruh negatif. Selain itu, seluruh aparatur pemerintah agar menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa seluruh masyarakat Indonesia.
3: Bupati Bualemo Rumpagau bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Alun-Alun Tilamuta, Kabupaten Bualemo kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Rumpagau membacakan pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan global. Dalam pidato itu disampaikan, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa seluruh masyarakat Indonesia. Tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, disebut sebagai penegasan nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.
4: Tanggal 1 Juni 2026, kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Lebih dari sekedar seremonial tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penentu yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman pragmatisme fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
3: Dalam pidato tersebut, seluruh elemen bangsa khususnya generasi muda diajak menjadikan Pancasila sebagai living ideologi atau ideologi yang hidup dalam tindakan nyata sehari-hari. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Bualemo untuk terus menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bersama-sama melawan segala bentuk intoleransi maupun radikalisme yang dapat mengganggu persatuan bangsa.
0: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bualemo diharapkan ke depan dapat memberikan dampak signifikan terhadap seluruh masyarakat sekitar, khususnya yang kurang mampu. Di Kabupaten Bualemo, keberadaan sekolah rakyat mendapatkan antusias dari semua komponen, termasuk di dalam masyarakat. Anas Yusuf, warga Bualemo mengapresiasi keberadaan sekolah rakyat telah dibangun di Kecamatan Wonosari, memberikan manfaat bagi warga Bualemo umumnya, karena wilayah ini memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Selain itu, dibangunnya sekolah rakyat di Kecamatan Wonosari telah sesuai dengan kebutuhan warga setempat, mengingat fasilitas sekolah yang ada di wilayah itu masih sangat terbatas. Menurut Anas, dibangunnya sekolah rakyat sangat membantu masyarakat di lokasi tersebut.
5: Sebagai warga tentu sangat-sangat bersyukur sekali, karena sekolah rakyat ini kan diperuntukkan terutama bagi warga yang kurang mampu, dan kebetulan sekolahnya di Bualemo. Sehingga yang paling diuntungkan ya masyarakat Bualemo. Yang kedua, kebetulan memang dibangunnya kan di daerah Wonosari. Ya, Wonosari itu memang daerah punya potensi sangat besar di bidang pertanian. Lalu juga memang fasilitas sekolah di sana memang masih terbatas. Sehingga dengan dibangunnya sekolah ini tentu sangat-sangat membantu sekali masyarakat, khususnya yang ada di lokasi sekolah rakyat tersebut. Dan alhamdulillah, pemerintah daerah Bualemo dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati menyiapkan lahan tersebut. Inilah salah satu pertimbangan sehingga sekolahnya dibangun di Bualemo. Lalu saat ini memang progresnya sementara digenjot untuk bisa digunakan tahun ajaran baru nanti.
0: Sebagai warga masyarakat Bualemo, ia pun mengapresiasi dukungan dari pemerintah Kabupaten Bualemo selama ini yang telah menyiapkan lahan guna pembangunan sekolah rakyat tersebut. Pendengar, pemerintah Bualemo melalui Dinas Sosial dan PMD saat ini terus melakukan sosialisasi penjangkauan calon siswa baru untuk sekolah rakyat terintegrasi. Sekolah rakyat terintegrasi ini untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan gratis.
3: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bualemo terus melakukan penjangkauan calon siswa baru untuk sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo. Penjangkauan dilakukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan gratis. Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo Safrudin Lamusu saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, saat ini pihaknya bersama tenaga pendamping sosial TKSK dan seluruh OPD turun langsung ke desa-desa melakukan pendataan calon siswa baru dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Ia mengatakan pemerintah daerah berharap tidak ada dari keluarga miskin di Kabupaten Bualemo yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya warga yang masuk kategori desil 1 dan 2. Menurut Safrudin, sekolah rakyat terintegrasi hadir sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu dengan seluruh fasilitas pendidikan yang disediakan secara gratis dan sistem asrama yang ditanggung negara.
6: Saat ini sementara dilakukan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Ada 33 orang tenaga pendamping sosial dan 7 orang TKSK dibantu oleh seluruh OPD, sementara penjangkauan di setiap desa. Kami berharap tidak ada warga Bualemo yang memiliki anak di desa 1-2 yang kategori miskin yang tidak memperoleh layanan pendidikan. Sekolah rakyat tersedia untuk menampung dengan segala layanan gratis dan diasramakan. Semuanya dipelihara oleh negara. Sehingga untuk penjangkauan sekarang sudah berjumlah 161 orang dari 270 target yang dicari, yakni 90 SD, 90 siswa SMP dan 90 siswa SMA. Mudah-mudahan dalam waktu yang tersisa ini kami akan menjangkau dan mencukupi jumlah kuota yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial.
3: Hingga saat ini jumlah penjangkauan calon siswa baru yang berhasil dijangkau telah mencapai 161 orang dari target 270 siswa yang dibutuhkan. Kuota tersebut terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 SMP, dan 90 siswa SMA. Safrudin menegaskan seluruh kecamatan di Kabupaten Bualemo akan menjadi sasaran penjangkauan agar semua anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Proses penjangkauan calon siswa untuk sekolah rakyat terintegrasi 71 Buah Lemo terus dilakukan sebagai upaya memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Selain melakukan penjangkauan calon siswa, pihak sekolah juga mulai mempersiapkan pelaksanaan proses belajar mengajar agar kegiatan pendidikan dapat berjalan maksimal saat tahun ajaran dimulai. Selengkapnya kita ikuti wawancara Taufik Usman bersama Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Buah Lemo, Muhammad Saifuddin.
7: Penjangkauan siswa baru untuk di sekolah rakyat ini bagaimana prosesnya, Pak? Silakan.
8: Baik, Bapak. Untuk penjangkauan di sekolah rakyat itu, kami berdasarkan basis data. Ada basis data by name dan by address yang keluar dari Kementerian Sosial yang di cross-check sama teman-teman dari pendamping PKH, Dinas Sosial Kabupaten Buah Lemo, serta BPS untuk meng-cross-check mereka benar-benar di desil 1 dan desil 2. Nah, proses penjangkauannya, pihak PKH, pendamping PKH, dan BPS itu nanti turun ke rumah-rumah ya, sasaran yang by BNBA tadi, by NBS tadi, untuk didata dan ditanyakan kesediaannya terkait untuk bergabung di sekolah rakyat. Seperti itu, Bapak.
7: Kalau sekolah sendiri sekarang ini tersedia berapa ruang belajar begitu, Pak?
8: Kalau untuk sekarang ini kan kami posisinya sekolah rintisan, itu ada 3 ruang kelas. Tapi sekarang ini dalam proses pembangunan sekolah rakyat permanen yang ada di Monosari, gitu ya, tepatnya di dekat Tugu KTM Monosari, itu pembangunannya masing-masing gedung SD, gedung SMP, dan gedung SMA yang bisa mengcover untuk 1000-an lebih murid, Bapak. Nah, untuk tahun ini kami dapat kuota 3 rombel untuk jenjang SD, 3 rombel jenjang SMP, dan 3 rombel jenjang SMA. Masing-masing rombel itu 30 siswa. Jadi kami target di tahun ini penjangkauannya untuk targetnya 270 siswa untuk 3 jenjang.
7: Pak, ini kan masih akan dilakukan konfirmasi kesediaan begitu dari keluarga yang masuk desil, Pak. Nah, kalau misalkan ternyata keluarga itu tidak memilih sekolah rakyat, bagaimana, Pak?
8: Kalau misalkan keluarganya memilih tidak bergabung di sekolah rakyat, maka pihak Dinas Sosial dan Pemda itu meyakinkan kembali dan memastikan tanggung jawab dari keluarga tersebut untuk memastikan anaknya tidak putus sekolah, gitu sih, Pak. Karena prinsipnya kan ketika ngomong penjangkauan, berarti anak-anak ini, anak-anaknya, keluarganya memang mengizinkan ada di sekolah rakyat, seperti itu. Tapi kalau tidak, maka dipastikan. Harus dipastikan terlebih dahulu keluarga ini anaknya tidak sampai putus sekolah gitu.
7: Sebenarnya ada juga yang warga miskin yang memang perlu untuk di cover atau dijangkau dalam sekolah rakyat ini, tapi tidak masuk dalam data tadi itu, Pak. Nah, kalau misalkan dari segi kuota belum terpenuhi begitu, apakah mereka memungkinkan begitu setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, Pak?
8: Kalau itu juga memungkinkan, Bapak, untuk terkait misalkan ada keluarga yang dirasa kurang mampu gitu ya, tapi misalkan ternyata tidak masuk di by name by address tadi, bisa daftarkan, bisa dilaporkan ke tim BKH untuk dicek bersama BPS. Nanti di cross check kembali terkait tentang desil 1 dan desil 2-nya. Kalau memang kan ternyata bisa masuk di desil 1 dan desil 2 atau bisa mengcover, bisa memenuhi yang belum terpenuhi tadi kuotanya, itu diizinkan, Bapak. Tapi target utamanya memang yang desil 1 dan desil 2 terlebih dahulu.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibi mengajak generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan diri dan menjadi duta intelektual yang mampu mengharumkan nama Gorontalo. Menurut Ida, generasi muda perlu memiliki disiplin, wawasan luas, kemampuan bekerja sama, serta cita-cita yang jelas sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga oleh karakter, tanggung jawab, dan semangat untuk terus belajar. Ida berharap anak-anak muda Gorontalo dapat mengambil peran dalam berbagai bidang pembangunan serta menjadi representasi daerah yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.
2: Untuk kalian, akan menjadi apa kalian? Nah, untuk itu gantungkanlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Ya, jangan kalau ditanya cita-citanya apa, tidak tahu. Sehingga ini rasa disiplin dan rasa kerjasama dengan tim ini fokus tentunya perlu kalian tingkatkan. Jadilah duta-duta, duta-duta yang terbaik untuk Provinsi Gorontalo. Tidak hanya lewat ajang baris-baris ini, tetapi bisa menjadi duta bahasa, bisa menjadi duta wisata, bisa menjadi duta-duta intelektual yang lain, yang dimana kalian harus mempunyai wawasan yang tinggi.
1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia menurutnya menjadi kunci utama dalam mewujudkan generasi Gorontalo yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, Nixon Entengo, menilai peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum memperkuat ideologi bangsa di tengah berbagai tantangan global dan perkembangan teknologi. Menurut Nixon, penguatan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat termasuk media, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda. Selain memperkuat ideologi bangsa, momentum Hari Lahir Pancasila juga dinilai penting untuk mempererat persatuan nasional serta menjaga stabilitas daerah yang menjadi fondasi utama pembangunan. Nixon mengatakan tantangan seperti penyebaran hoax, radikalisme, intoleransi, hingga perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, harus dihadapi dengan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3: Ketika berbicara momentum Hari Lahir Pancasila, ada beberapa catatan juga dari kami ya. Yang pertama, kaitan dengan penguatan ideologi. Ini yang selaras yang mungkin dari generasi muda menginginkan hal yang sama, bagaimana memasifkan ya, maupun pengalaman dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, penguatan ideologi bangsa ini tidak bisa cuma di pemerintah saja. Yang kedua, catatan dari kami adalah bagaimana momentum ini juga menjadi bagian dari untuk lebih mengeratkan ya, kaitan dengan persatuan nasional. Kemudian yang berikut kaitan dengan yang kita sebut dengan penguatan ketahanan nasional dan stabilitas daerah. Bahwa di mana-mana yang namanya pembangunan ya, itu tidak akan bisa berjalan lebih optimal kalau kemudian dari sisi stabilitas ini tidak berjalan. Tentu di situ sempat disinggung menyangkut yang namanya hoax, yang namanya radikalisme.
1: Ia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan demi menjaga persatuan dan ketahanan nasional. Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat cukup untuk memenuhi kebutuhan para petani jagung. Laporan Andi Sanga.
4: Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Buleleng dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para petani jagung. Tantangan saat ini bukan lagi pada ketersediaan stok, melainkan pada tingkat penyerapan atau penebusan pupuk oleh petani yang telah terdaftar sebagai penerima. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, Andi Faisal Huruji, mengungkapkan stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Buleleng saat ini tergolong sangat memadai. Untuk pupuk jenis NPK, kuota yang ada mencapai 21.765 ton, sementara pupuk urea sebanyak 20.183 ton. Menurutnya jumlah ini sudah mampu memenuhi kebutuhan kurang lebih 47.905 hektar areal pertanian jagung yang ada.
5: Pupuk alhamdulillah di Buleleng itu lumayan banyak, tinggal petaninya mau tebus atau tidak. Kita kalau cuma pupuk ada 21.765 untuk NPK, 20.183 itu untuk rea. Jadi saya rasa kuota ini bisa memenuhi sesuai dengan harapan petani yang lahan esisinya sekitar 47.905 hektar.
4: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo mendorong seluruh petani untuk segera melakukan penebusan pupuk sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Ini penting agar alokasi yang diberikan pemerintah pusat di tahun ini bisa termanfaatkan sesuai harapan serta mendukung peningkatan produktivitas jagung di Kabupaten Bualemo.
1: Potensi budidaya udang faname di Kabupaten Gorontalo Utara terus menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Selain produksi yang terus bertambah, pengembangan kawasan tambak juga terus dilakukan guna meningkatkan kapasitas budidaya. Pemerintah daerah mencatat adanya penambahan areal tambak melalui investasi baru yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Dengan bertambahnya luas lahan budidaya, produksi udang faname diharapkan semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian masyarakat pesisir. Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Gorontalo Utara, Ramlah Mustafa, menjelaskan produksi udang faname di daerah itu mengalami peningkatan sekitar 3% setiap tahun.
6: Untuk produksi udang faname meningkat sekitar 3% setiap tahun. Untuk potensi kita untuk Kabupaten Gorontalo ini kurang dengan luas pantai kita 317 km. Dan untuk potensi perikanan budidaya khususnya tambak udang kita mencapai kurang lebih 741 hektar. Karena kemarin awalnya 601 hektar ditambah dengan yang sekarang sementara membangun di Desa Hutokalo itu Kecamatan Semarata Timur itu PT Hutokalo itu yang super intensif itu kurang lebih lahan yang ada di situ 140 hektar, tapi yang sementara existing itu baru 30 hektar.
1: Peningkatan produksi udang faname tersebut menunjukkan besarnya peluang pengembangan sektor perikanan budidaya di Gorontalo Utara. Wilayah pesisir yang luas menjadi modal penting untuk mendukung pertumbuhan usaha tambak udang. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemanfaatan potensi tersebut agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan potensi yang dimiliki, Gorontalo Utara berpeluang menjadi salah satu sentra produksi udang faname di Gorontalo. Pendengar petani di Gorontalo diajak untuk mulai menerapkan diversifikasi tanaman guna menjaga kesuburan lahan pertanian. Ketergantungan pada budidaya jagung secara terus-menerus dinilai dapat mempercepat berkurangnya unsur hara dalam tanah. Karena itu pula tanam bergilir menjadi salah satu solusi yang tepat dilakukan petani. Selain menjaga produktivitas lahan, langkah ini juga mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid menilai pentingnya mengombinasikan jagung dengan tanaman lain yang mampu membantu memulihkan kondisi tanah.
7: Halo.

0: arah dari tanah itu.
1: Menurut Jamaluddin, jagung merupakan tanaman yang membutuhkan banyak unsur hara sehingga tidak ideal ditanam secara terus-menerus pada lahan yang sama. Ia menyarankan petani untuk menanam palawija setelah masa panen jagung sebagai bagian dari pola tanam bergilir. Tanaman palawija dinilai dapat membantu memperbaiki keseimbangan unsur hara yang telah berkurang akibat budidaya jagung. Dengan pola tersebut, kesuburan tanah dapat lebih terjaga dalam jangka panjang. Diversifikasi tanaman juga diharapkan mampu mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan di Gorontalo. Pendengar, keberadaan Kabupaten Gorontalo yang letaknya cukup strategis menyebabkan Gorut mulai dikenal sekaligus dilirik oleh para investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah ini. Saat ini berbagai potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gorontalo dapat mendukung program serta kegiatan pemerintah daerah. Abdul Wahapaudi, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesrasetda Gorontalo Utara, mengemukakan daerah ini dekat dengan bandara sebagai akses pendukung menuju di beberapa tempat yang ada. Selain itu, Kabupaten Gorontalo Utara juga dilengkapi dengan dua pelabuhan, yakni Kuandang dan Pelabuhan Samudra Anggrek. Khusus Pelabuhan Anggrek, fasilitasnya berstandar internasional, mampu melayani kapal dengan berbagai ukuran, dan untuk keberadaan Pelabuhan Kuandang, ungkap Asisten 1, lebih diarahkan pada kegiatan antar pulau menghubungkan masyarakat yang berada di wilayah pesisir.
2: Kita bersyukur di Gorontalo kemarin pelabuhan kita dua, Pelabuhan Samudra yang ada di Anggrek, kapal sebesar apapun bisa sandar di situ. Kami tinggal selisih kalau tidak salah 50 meter dengan pelabuhan itu. Dengan kedalaman lautnya di situ, kapal sebesar apapun bisa di situ. Kedua, kalau kita punya pelabuhan yang kuat di sini antar pulau, itu sudah dari dulu.
1: Dikatakan sebagai wilayah pesisir yang memiliki garis pantai yang cukup panjang, membuat Pemda Gorontalo Utara berupaya memberdayakan masyarakat di daerah ini. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Saboking. Semoga ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
3: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: semua rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Ebeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ataupun yang baru stay tune di 101,8 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasi live streaming RRI Digital. Anda bisa mendengarkan kami dimanapun, kapanpun. Yang mau jalan-jalan juga ya di Gorontalo, pengen kuliner apa itu ada di situ semua. Ada feature khusus untuk UMKM. Dan ini informasi pagi hari ini pendengar untuk Anda masyarakat Gorontalo berupa radiogram dari Pemda Kabupaten Bualemo ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo. Disampaikan nih ya bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027. Dan program ini pendengar menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai oleh negara. Ingat, pendidikan gratis yang dibiayai oleh negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah ya, nantinya siswa akan mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan oleh pemerintah. Di mana program Sekolah Rakyat 71 ini diprioritaskan, ya, diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Jadi ingat, program ini menyediakan pendidikan gratis di biaya negara untuk jenjang SD, SMP, SMA. Nah, dengan kriteria usia calon siswa yaitu SD usia 7 sampai 12 tahun, SMP usia 13 sampai 15 tahun, dan SMA usia 16 sampai 18 tahun. Jadi untuk kuota penerimaan juga ada ya. Kuota penerimaan siswa baru itu sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran tidak dipungut biaya ya, dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Informasi lebih lanjut ya untuk Anda pendengar yang mau bertanya-tanya ya, belum paham atau mau tanya lebih lengkap lagi, silakan ya. Ini informasi dapat diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH dan TKSK Bualemo ya. Sekian informasi pagi hari ini untuk Anda pendengar dari Pemda Kabupaten Bualemo. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Edukasi Sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
0: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
1: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
0: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
1: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
2: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.

0: 1.
1: Info Cuaca.
2: Pendengar Info Cuaca, kami update hari ini Selasa 2 Juni 2026 oleh prakirawan Supandi Nicholas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Selasa 2 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilangio, Buntulia, Randangan, Duhia Daa, Marisa, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilangio, Dengilo, Mandanggu, Tolinggula, Atinggola, Bulango Ulu, Suawa Timur, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Paguyaman, Paguyaman Pantai, Bilato, Biluhu, Bongomeme, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Biluhu, Batu Daa Pantai, Dungalio, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 hingga 98% dan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 24 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 26 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia, mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pendengar updatean informasi dari rri.co.id di mana RRI resmi juga menyiarkan perhelatan Akbar Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 melalui peluncuran program nasional Pesta Bola Dunia 2026. RRI memastikan seluruh masyarakat di berbagai penjuru Nusantara bisa menikmati siaran langsung dan pembaruan informasi turnamen ini. Dan pastinya RRI mengambil langkah strategis untuk memastikan euforia Piala Dunia FIFA 2026 dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia, dan mana program khusus bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 secara resmi juga telah diluncurkan. Dan melalui program ini pendengar setia RRI di berbagai daerah termasuk di wilayah 3T tertinggal, terdepan dan terluar bisa mendengarkan laporan jalannya pertandingan serta ulasan mendalam seputar turnamen. Dan maka RRI berkolaborasi dengan lembaga penyiaran publik lainnya seperti TVRI dan LKBN Antara guna memastikan ya memaksimalkan juga sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Bisa mendengarkan siaran sepak bola melalui radio memiliki daya tarik tersendiri ya, di mana RRI memastikan para penyiar dan reporter yang bertugas akan mampu mendeskripsikan setiap momen pertandingan dengan sangat detail. Dan hal ini juga pendengar tidak hanya memanjakan para penggemar olahraga tetapi juga memberikan pengalaman inklusif yang memungkinkan pendengar dari berbagai kalangan termasuk penyandang disabilitas netra untuk berimajinasi dan merasakan atmosfer pertandingan secara langsung. Updatean dari rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

kita Indonesia, Gorontalo pagi ini kita akan bahas ya terkait dengan merawat etika pergaulan di ruang publik dan digital. Menegaskan pentingnya sopan santun dan tata krama dalam dunia nyata dan dunia maya. Anda bisa juga bergabung 08219668664. Pendengar, perkembangan teknologi membuat cara kita berkomunikasi berubah sangat cepat gitu. Jika dulu orang harus bertemu langsung atau menelpon untuk bertukar kabar, kini komunikasi bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui media sosial, aplikasi pesan, hingga berbagai platform digital lainnya. Nah, di satu sisi, kemajuan ini memudahkan masyarakat untuk berbagi informasi, memperluas jaringan pertemanan, hingga mengekspresikan pendapat. Namun di sisi lain, kemudahan ini juga menghadirkan tantangan baru. Kita sering menjumpai komentar yang tidak santun, perdebatan yang berujung saling menyerang, penyebaran hoax hingga perundungan di ruang digital. Padahal baik di dunia nyata maupun di dunia maya ya, ini etika ini tetap menjadi landasan penting pendengar dalam membangun hubungan yang sehat antar sesama, di mana sopan santun, menghormati perbedaan, bertanggung jawab atas setiap ucapan, ini merupakan nilai yang tidak boleh hilang pendengar hanya karena komunikasi dilakukan melalui layar gawai. Ya, lalu bagaimana kita cara menjaga etika pergaulan di tengah derasnya arus informasi saat ini? Bagaimana menurut Anda? Terus peran keluarga ya seperti apa ya? Peran keluarga, sekolah, masyarakat dalam membangun budaya komunikasi yang sehat. Nah, untuk membahasnya nih ini ya, kami tunggu juga 08219668664.

ya, terkait dengan etika komunikasi itu tidak hanya berlaku saat bertemu langsung. Digital, setiap kata, unggahan kita, komentar kita, unggahan ulang yang kita lakukan, ini juga mencerminkan karakter dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Dan mengucapkan terima kasih, menghargai pendapat orang lain, menggunakan bahasa yang santun, serta berpikir sebelum mengunggah sesuatu, ini merupakan bentuk sederhana dari etika digital. Karena itu penting bagi kita untuk terus merawat etika pergaulan, baik di ruang publik maupun digital. Nah, dengan komunikasi kita yang santun, bertanggung jawab, ruang digital ini bisa menjadi tempat yang aman gitu ya, dan nyaman pastinya, terus lagi produktif dan bisa membawa manfaat bagi semua.

0: Selamat pagi, dosen ilmu komunikasi UNG, Pak Ramansyah. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, Pak Ramansyah bisa dengar suara saya jelas?
1: Bisa, Bu, bisa.
0: Oke, nah kita akan membahas pagi ini ya, Pak Ramansyah ya, terkait dengan bagaimana nih ya topik kita merawat etika pergaulan di ruang publik ya, khususnya di ruang digital nih, Pak. Menurut Bapak bagaimana perkembangan teknologi digital ini bisa mempengaruhi pola komunikasi masyarakat saat ini?
1: Baik, terima kasih. Tentu saya terkait dengan tema hari ini, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi pola komunikasi ya, Bu?
0: Iya.
1: Iya, jadi memang hari-hari ini mungkin di ini apa banyak apa kehidupan kita itu hampir di masyarakat itu berlangsung secara apa di komunikasi yang sering dilakukan itu di ruang publik secara fisik dengan perkembangan teknologi yang tentu mempengaruhi pola komunikasi masyarakat itu adalah terkait adalah dengan canggihnya teknologi juga sebenarnya mengubah pola komunikasi kita, Bu, secara luas seperti itu. Tentu komunikasi itu yang dulunya berlangsung secara tatap muka, sekarang ini hampir aktivitas kita dan interaksi kita itu habis melalui media sosial. Tentu sekarang ini penyampaian informasi kepada ribuan masyarakat terutama di Gorontalo itu bisa dibilang dalam hitungan detik. Kemudian juga di sisi lain juga sebenarnya Bu dapat mungkin memberikan banyak manfaat. Misalnya akses informasi, kemudian jaringan yang semakin luas juga dapat mempercepat pertukaran gagasan-gagasan misalnya hari ini yang kita diskusikan seperti itu, Bu.
0: Iya, Pak, meski teknologi ini kan sudah berkembang gitu ya, pasti nilai-nilai sopan santun sebenarnya itu tetap menjadi bagian penting gitu dalam kehidupan kita. Betul. Namun seringkali ya etika ini dianggap tidak terlalu penting ketika kita komunikasi dilakukan secara daring gitu. Nah, mengapa nih Pak etika dan sopan santun dalam berkomunikasi itu harus tetap kita jaga meskipun itu interaksi banyak berlangsung melalui media digital gitu, bagaimana kita berbicara dengan yang lebih di atas umur kita atau di bawah umur kita seperti itu, Pak?
1: Baik. Apa ya, etika dan sopan santun itu sebenarnya sangat penting, Bu. Walaupun saya rasakan sendiri aktivitas kami yang kami lakukan baik interaksi secara langsung dengan masyarakat itu sebenarnya sudah mulai pudar seperti itu. Namun etika dan sopan santun itu penting untuk tetap dirawat sebagai bagian untuk kita selalu berinteraksi karena kita ini kan manusia. Jadi bukan sekedar menghabiskan komunikasi melalui perangkat teknologi, walaupun perangkat teknologi yang kita gunakan itu sebenarnya kita tidak tahu seperti apa. Hampir semua komunikasi dan interaksi kita dilakukan di media sosial, mengunggah pesan kemudian mengirimkan ke orang lain tanpa memiliki perasaan dan sebagainya. Tentu etika komunikasi itu penting dan sangat berfungsi untuk menjaga hubungan sosial agar tetap mengurangi konflik misalnya, kemudian menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat. Karena kenapa, Bu? Karena tanpa etika di ruang digital itu sebenarnya dapat merubah tempat penuh misalnya penuh permusuhan kemudian saling menyerang, karena ini prinsip sederhana yang perlu kita terapkan di dalam diri kita dan masyarakat, karena ini juga menentukan bagaimana kemudian kita memperlakukan orang lain di dunia digital sebagaimana kita diperlakukan di dalam kehidupan nyata seperti itu. Karena itu sangat penting etika dan sopan santun itu untuk tetap kita lakukan berkomunikasi dengan baik seperti itu.
0: Oke. Nah, bagaimana dengan ujaran kebencian, Pak? Terus perundungan digital terhadap kehidupan sosial masyarakat khususnya generasi muda nih?
1: Iya. ujaran kebencian ini sebenarnya bisa masuk bagian dari bentuk pelanggaran etika komunikasi, Bu. Ini sering terjadi di media sosial saat ini. Karena bentuk ujaran kebencian ini salah satu bentuk pelanggaran yang sering kita temukan di aktivitas yang kita lakukan, baik penggunaan bahasa yang kasar, kemudian saling menghina dan mencaci, dan itu juga sebenarnya ujaran kebencian itu ini sekarang sudah masuk dalam penyebaran informasi, Bu, melalui media sosial. Sering ada fitnah, kemudian terutama perundungan lewat digital, kemudian bullying yang tersebar hampir semua di sektor pendidikan misalnya, di sekolah. Kenapa? Karena penyebaran kebencian ini sebenarnya mengungkapkan mungkin hal-hal yang sebenarnya tidak etis. Bisa dibilang sikap intoleran kita terhadap mengeluarkan pendapat. Jadi mungkin sebaiknya fenomena yang sering terjadi ini, ujaran kebencian ini, kita kurangi. Tanpa sebenarnya, karena mungkin kita tidak memahami konteks. Misalnya kalau di budaya Gorontalo itu, saya bandingkan dengan budaya-budaya di luar seperti NTT, bahasa kasar itu justru menjadi bahasa kedekatan. Tapi sekarang maknanya sudah berubah. Informasi, mungkin informasi yang menjadi salah, kemudian juga tantangan kita menghadapi perkembangan teknologi ini sangat besar, sehingga pergeseran komunikasi kita lewat media sosial itu sudah berubah, sehingga ujaran kebencian itu sudah jadi semacam habitus atau kebiasaan yang selalu diulang-ulang di masyarakat. Harusnya mungkin ini juga tugas kita bersama untuk saling menguatkan literasi, sehingga masyarakat bisa memahami bahwa ujaran kebencian itu adalah bentuk pelanggaran etika dalam komunikasi seperti itu.
0: Oke. Terakhir, Pak, menjaga etika pergaulan di ruang publik dan digital ini tentu menjadi tanggung jawab kita semua ya. Generasi muda ini juga menjadi kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi. Apa nih pesan dan harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda yang ada di Gorontalo, agar orang itu tetap menjaga etika, menjaga pergaulan komunikasi di era digital ini, Pak?
1: Baik, Bu. Sebenarnya saya selaku pribadi, mungkin juga saya berharap ke masyarakat, terutama di generasi muda saat ini, agar dapat mungkin bisa memanfaatkan teknologi sebagai bagian sarana untuk belajar, berkarya, kemudian membangun hubungan yang positif. Jadilah pengguna mungkin media, pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga jejak digital kita yang saat ini kan selalu bertahan di platform, sehingga setiap kata-kata yang kita tulis misalnya dapat mencerminkan mungkin karakter yang kita sampaikan ke masyarakat, yang menjaga integritas. Kemudian juga mungkin kemajuan teknologi itu harus kita imbangi dengan ini, Bu, kematangan etika, kemudian mampu menjaga sopan santun, menghargai perbedaan, menggunakan juga menggunakan media sosial itu mungkin kita lebih bijak lah memampatkan di baik di ruang publik maupun di ruang itu, sehingga bisa lebih sehat, aman, dan kemudian bisa beradab. Terakhir mungkin, Bu, sebenarnya teknologi itu bisa mengubah cara kita berkomunikasi, Bu. Tetapi juga mungkin tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Etika dan sopan santun itu, empati dan rasa hormat itu mungkin bisa kita menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang harmonis. Sampai sekarang ini kan nuansa kekeluargaan yang terjaga di Gorontalo itu kan karena itu cara kita berkomunikasi dengan baik. Iya. Masih ada sopan santun yang terjaga di Gorontalo, dan itu sebenarnya menjadi kunci masyarakat Gorontalo tetap harmonis sampai hari ini. Persatuan dan kesatuan, tidak boleh lagi ada kebencian yang terjadi, sehingga kita tidak terpecah belah dengan media-media sosial yang mungkin muatannya lebih banyak hal-hal yang mungkin negatif. Seperti itu mungkin harapannya, Bu. Makasih.
0: Baik, baik, terima kasih banyak Bapak yang sudah bersama kami di pagi hari ini di Gorontalo pagi ini ya. Terima kasih Bapak Ramansyah, ya, dosen ilmu komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, oke, pendengar, di sesi kita Indonesia kita sudahi. Tetap saya akan balik lagi setelah ini di sesi komentar opini pagi. Tetap harus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

streaming RRI Digital dan di live Facebook RRI Gorontalo. Topik selanjutnya di komentar opini pagi, pengangguran dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengangguran dan kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat desa ini punya peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah, terutama melalui sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari. Namun di balik berbagai potensi ini, masih ada tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, yaitu bagaimana persoalan pengangguran dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

0: Pendengar, meski angka pengangguran ini terbuka di Gorontalo relatif rendah, kondisi ini belum tentu menggambarkan ya kesejahteraan masyarakat secara utuh. Banyak warga desa yang memang bekerja, tetapi penghasilannya itu belum cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, sebagian besar masih bergantung pada hasil panen, tangkapan ikan, atau usaha kecil yang sangat dipengaruhi oleh cuaca, musim, dan harga pasar. Dan ketika harga hasil pertanian turun, biasanya pendengar produksi meningkat atau cuaca tidak mendukung aktivitas nelayan dan petani. Ini pendapatan masyarakat pun pasti ikut terdampak ya. Selamat pagi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Afriani Katili. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ibu Afriani, bagaimana nih gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat di desa Kabupaten Gorontalo saat ini, Ibu?
1: Baik, Mbak. Emang kalau kita melihat secara umum kondisi kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Gorontalo terus mengalami perbaikan, karena kita tahu bahwa di Kabupaten Gorontalo persentase kemiskinan itu turun 1,5% dari tahun sebelumnya, posisi saat ini pada angka 14,8%. Namun, tidak menutup kemungkinan masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dan perlindungan sosial dari pemerintah. Berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional, pada bulan Mei ini atau di triwulan kedua tahun 2026 terdapat 141.947 keluarga atau kurang lebih 429.216 jiwa yang terdata di Kabupaten Gorontalo berada pada kelompok desil 1 sampai desil 4 atau kurang lebih 72.140 keluarga yang merupakan kelompok sasaran utama pada program perlindungan sosial pemerintah, Mbak.
0: Nah, menurut Ibu, kelompok masyarakat mana nih yang saat ini paling rentan mengalami tekanan ekonomi di pedesaan?
1: Tentunya sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa yang paling rentan mengalami tekanan ekonomi yang ini, yang masuk pada desil 1 dan desil 2. Karena mereka ini kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, dan memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang kita kenal saat ini, yang mereka ini yang masuk dalam kemiskinan ekstrim.
0: Oke. Nah, banyak masyarakat desa yang sebenarnya, Ibu ya, punya pekerjaan namun penghasilannya itu tidak selalu tetap karena yaitu tergantung pada hasil panen. Nah, belum lagi ketika panen ya cuaca lagi. Belum lagi kondisi pasar. Apakah kondisi masyarakat yang bekerja tetapi berpenghasilan ini tidak menentu juga menjadi perhatian Dinas Sosial, Ibu?
1: Betul sekali. Di samping itu memang ada kelompok rentan lainnya seperti buruh tani, pekerja harian lepas, kemudian nelayan kecil, perempuan kepala keluarga atau yang kita kenal dengan PK, lansia yang hidup sendiri, serta penyandang disabilitas yang tentunya punya keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan sumber pendapatan. Yang perlu kita pahami bahwa persoalan di desa saat ini bukan hanya kemiskinan.

0: finansialnya, tapi kelompok rentan ini. Banyak keluarga yang sebenarnya meskipun tidak masuk dalam kelompok atau miskin ekstrim ini, tetapi sangat mudah sekali jatuh miskin ketika menghadapi hal-hal seperti jatuh sakit, atau sakitnya parah, gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau musibah lainnya seperti bencana alam ataupun kebakaran.
1: Oke. Okay. Nah, ketika pendapatan masyarakat menurun nih akibat kondisi ekonomi ibu atau faktor alam atau seperti apa yang tadi yang ibu katakan ya, pemerintah biasanya kan hadir melalui berbagai program perlindungan sosial. Nah, bantuan sosial apa saja yang saat ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, ibu?
0: Bantuan yang saat ini yang diberikan kepada masyarakat atau semua bantuan sosial. Ini di Kabupaten Gorontalo antara lain bantuan pangan, kemudian bantuan PKH, program keluarga harapan, bantuan sembako, bantuan untuk kelompok rentan, bantuan kedaruratan dan juga jaminan kesehatan. Namun tidak kalah penting selain bantuan sosial itu, juga kami berharap adanya pemberdayaan kepada masyarakat untuk dapat bisa mandiri meningkatkan pendapatan keluarganya.
1: Oke, nah seringkali juga muncul ya pertanyaan dari masyarakat terkait ini tepat tidak sasaran bantuan sosialnya yang diberikan pemerintah. Nah, bagaimana mekanisme yang dilakukan agar bantuan ini benar-benar diterima oleh warga yang berhak, ibu, atau tepat sasaran?
0: Oh iya, ini yang memang betul-betul harus kita perhatikan karena pemerintah dalam memastikan agar bantuan sosial atau bantuan apapun ini tepat sasaran. Saat ini karena pemerintah sudah memiliki satu data tunggal, yaitu data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, ini menjadi basis data utama tentunya. Jadi bagi masyarakat yang akan mendapatkan bantuan, ini akan kita verifikasi melalui tadi DTSN, kemudian akan diupdate dari desa, kecamatan hingga sampai di Kabupaten yang ini di dinas sosial sendiri. Memang kita melihat bahwa kondisi ini di lapangan adalah benar-benar kita harus melakukan bersama tentunya, dan kami dinas sosial dibantu oleh pendampu sosial di lapangan, jadi melakukan pengecekan langsung atau melakukan groundbreaking terhadap data di lapangan. Setelah kita lihat di DTSN ini, kita harus cek kembali kondisi real masyarakat, termasuk juga menerima usulan apabila dan juga tambahan apabila ditemukan masyarakat atau warga yang layak menerima bantuan tapi belum terdata.
1: Nah, oke. Upaya mengurangi kemiskinan ini tentu ibu ya tidak selalu berjalan mudah. Pasti ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, tantangan besar yang biasa dihadapi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di wilayah pedesaan itu seperti apa tantangannya, ibu?
0: Ya, memang tantangan terbesar dalam menekan angka kemiskinan ini memang karena kita melihat bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan rendah pendapatannya saja, tetapi juga kita melihat keterkaitannya dari pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, maupun akses lainnya yang untuk menambah sumber pendapatan. Nah, kalau tantangan saat ini di Kabupaten Gorontalo, karena kita melihat masih banyak keluarga yang masuk dalam kategori rentan, jumlahnya 72.140 keluarga yang berada pada desa 1 dan desa 4, ini menunjukkan tantangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo masih cukup besar dan membutuhkan penanganan secara terpadu.
1: Oke, nah penanganan kemiskinan dan pengangguran ini kan memerlukan kerjasama banyak pihak, ibu ya, bukan hanya dari dinas sosial saja. Bagaimana bentuk kolaborasi antara dinas sosial dengan instansi lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
0: Baiklah, saat ini di pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan program unggulannya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga melalui UMKM, ini ada 12 OPD pengampu. Salah satunya kami dinas kesehatan, dinas sosial. Di samping itu ada juga dari dinas koperasi, dinas pertanian, dinas PU, dinas perkim, dinas pangan. Ini yang masuk sebagai salah satunya untuk memberikan bantuan bantuan kepada masyarakat. Nah, kolaborasi ini Bismaster juga termasuk. Kami juga ini kolaborasi tentunya saling berkaitan, karena kemiskinan dan pengangguran itu adalah tidak bisa dipisahkan karena dia saling keterkaitan. Sehingga disinilah kami lakukan kolaborasi semua OPD yang akan memberikan bantuan kepada Basnas. Ini mereka akan meminta mengakses data atau melakukan verifikasi dengan dinas sosial, karena kita yang akan melakukan verifikasi melalui data tunggal tersebut, sosial ekonomi nasional atau DSN.
1: Oke, menurut Ibu peluang apa yang bisa dimanfaatkan generasi muda agar khususnya generasi muda yang ada di desa nih agar tetap produktif, terus punya penghasilan juga, mana Ibu?
0: Baik, Mbak. Tentunya kami terus mendorong kepada masyarakat khususnya generasi muda bahwa kita harus memiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak cukup dengan hanya menerima atau memberikan bantuan sosial saja, tetapi kita mendorong untuk kepada masyarakat terutama generasi muda bisa memiliki usaha mandiri yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga, peningkatan keterampilan, penguatan kelompok usaha bersama atau KUB, kelompok usaha bersama, serta pemanfaatan potensi yang dimiliki. Saat ini memang kami di bidang sosial kabupaten sementara mengembangkan semangat atau melalui program inovasi sejahtera tangan sendiri, di mana masyarakat tidak hanya menerima bantuan tetapi didorong untuk memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang tentunya akan diberikan sesuai potensi dan juga akan dilatih dengan diberikan keterampilan.
1: Oke, terakhir Ibu, apa pesan kepada masyarakat agar tetap mampu bertahan produktif di tengah tantangan ekonomi saat ini?
0: Kami ingin menyampaikan bahwa mari kita tetap terus optimis, tetap bekerja keras, dan juga tentunya di samping kerja keras adalah juga berdoa, dengan tentunya kita memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Kita juga harus meningkatkan keterampilan, memulai usaha meskipun dari kecil, usahanya kecil, dan ini memanfaatkan program-program pemerintah yang tersedia untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga, Mbak.
1: Oke, terima
0: kasih. Pasti pemerintah akan terus hadir memberikan perlindungan bagi masyarakat.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Afriani Katili.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Iya. Terima kasih sekali untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Ibu Afriani Katili. Pendengar yang kemana-mana, kita akan masuk selanjutnya ke sesi ketiga ya. Masih di komentar opini pagi, topiknya Sekolah Rakyat Tingkatkan Akses Pendidikan Masyarakat Miskin, Bu Alemo, tetap di Pro 1.

kita di sesi terakhir komentar opini pagi. Sekolah rakyat, tingkatkan akses pendidikan masyarakat miskin. Boalemo. Sekolah rakyat ini hadir sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, di Kabupaten Boalemo ini, program ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang selama ini terkendala biaya maupun akses pendidikan. Nah, melalui sekolah rakyat, anak-anak yang berisiko putus sekolah atau belum mendapatkan kesempatan belajar diharapkan bisa kembali melanjutkan pendidikan mereka. Nah, program ini juga pendengar tidak hanya memberikan kesempatan untuk belajar di kelas, tetapi juga membekali peserta didik dengan pendidikan karakter, keterampilan hidup, serta nilai-nilai sosial yang penting untuk masa depan mereka. Nah, dengan begitu pastinya anak-anak tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga bekal untuk menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, menurut Anda nih, silahkan telepon 8219648664 untuk Anda berkomentar terkait topik kita dengan saja sekolah rakyat, tingkatkan akses pendidikan masyarakat miskin Boalemo. Nah, gimana nih untuk Anda? Silakan. Kalau bagi masyarakat Boalemo, kehadiran sekolah rakyat ini diharapkan bisa membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak untuk meraih cita-cita tanpa harus terbebani persoalan ekonomi. Karena memang sekolah rakyat ini gratis ya. Dan program ini juga menjadi langkah nyata dalam mengurangi angka putus sekolah sekaligus juga mendorong pemerataan pendidikan hingga ke wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses. Tentu saja keberhasilan sekolah rakyat ini membutuhkan dukungan dari pemerintah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat agar manfaat yang dirasakan secara berkelanjutan.

0: Talibo, Kabid Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial dan PMD Boalema. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tujuan utama dibentuknya sekolah rakyat terintegrasi Boalema ini bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Boalema seperti apa ini, Ibu?
1: Ya, terima kasih pendengar RRI di mana saja berada. Tujuannya untuk dibentuknya sekolah rakyat terintegrasi untuk terintegrasi Kabupaten Boalema, yakni sesuai dengan amanat undang-undang tentang penanganan fakir miskin dan penanganan fakir miskin, yaitu salah satunya adalah tujuannya untuk menghapus kemiskinan ekstrim dan juga memutuskan mata rantai daripada kemiskinan itu sendiri. Nah, di mana tujuannya adalah untuk menjangkau anak-anak yang berada pada tingkat kesejahteraan 1 dan 2 untuk disekolahkan di dalam sekolah berasrama ini.
0: Oke, nah Ibu, bagaimana mekanisme penjangkauan calon siswa yang saat ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan PMD Boalema?
1: Iya, untuk penjangkauan saat ini tentunya kita mengacu pada Perpres 120/2005 tentang penyelenggaraan sekolah rakyat, Bu. Kemudian saat ini sudah ada Kemensosnya, yakni Kemensos nomor 63 HUK tahun 2026 tentang penjangkauan penerimaan peserta didik sekolah rakyat tahun akademik 2026-2027. Nah, hal ini juga tentunya pemerintah daerah sudah menyelenggarakan mekanisme, yakni kita bukan pendaftaran ataupun perekrutan ya, tapi lebih kepada penjangkauan. Kenapa di sini disampaikan penjangkauan? Karena memang kita yang berada baik dari level desa sampai dengan level pemerintah daerah itu kita turun bersama-sama untuk melakukan penjangkauan. Jadi di sini bukan peran aktifnya untuk mendaftar ataupun mendaftar seperti penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang reguler lainnya, tapi di sekolah rakyat ini dilakukan melalui mekanisme penjangkauan, yakni untuk prelist ataupun data sasaran yang berasal dari Kementerian Sosial yang sudah dikolaborasikan dengan data Dapodik, yakni sasarannya adalah anak-anak yang berada pada desil 1 dan 2, dan kemudian dengan kriteria yakni putus sekolah ataupun tidak pernah bersekolah ataupun lulus tidak melanjutkan yang berada pada usia sekolah, yakni untuk SD 7-12, kemudian SMP 13-15, kemudian SMA 15-18 dan dimungkinkan sampai dengan 21 tahun sesuai dengan kriteria dan ketentuan tertentu.
0: Kalau tenaga pengajarnya itu bagaimana, Ibu? Apakah memang sudah ada atau saat ini banyak nih yang tanya pengen deh jadi volunteer gitu bisa mengajar di sekolah rakyat itu seperti apa tuh, Bu?
1: Untuk tenaga pendidik sendiri itu memang karena saat ini kan kami sudah memiliki sekolah rintisan ya. Jadi saat ini di Kabupaten Boalema itu dari tahun ajaran 2025-2026 itu sudah ada rintisannya, di mana ada dua jenjang pendidikan, yakni SD dan SMP. Karena kita sekolah terintegrasi ya, jadi ada dua jenjang pendidikan yang sudah beroperasi di Kabupaten Boalema sejak tahun ajaran kemarin, Bu. Dari 2025-2026. Jadi untuk tim tenaga pengajar itu sendiri, itu rekrutmennya sudah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Jadi guru-gurunya sudah tersedia, kemudian ada kepala sekolahnya, ada gurunya, kemudian ada wali asramanya, wali asuhnya, kemudian ada wali asramanya, ada tenaga penunjang lainnya yang selebihnya beroperasional di sekolah reguler dan juga sampai pada cleaning service dan security itu sudah tersedia, Bu.
0: Oke, sudah tersedia. Nah, dalam pelaksanaan program sekolah rakyat ini memprioritaskan ya anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 berdasarkan data DTSN yang tadi ya, DTSN. Apa pertimbangan utama nih sehingga kelompok ini menjadi prioritas penerima manfaat?
1: Ya, karena memang kita ketahui bersama bahwa tujuannya dari adanya sekolah rakyat ini kan untuk memutus mata rantai menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Sehingga tujuannya adalah masyarakat yang berada pada desa itu tingkat kesejahteraan 10% termiskin, kemudian tingkat itu adalah sebagian besar adalah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim, kemudian yang desil 2 adalah kategori miskin, adalah memang yang sasaran yang memang harus dibantu saat ini, karena memang kerentanan ataupun tingkat ketergantungan terhadap program-program dan juga kegiatan dan juga untuk menekan angka kemiskinan ini di dua level ini sangat-sangat dibutuhkan, Bu. Jadi memang harus, ya memang harusnya di dua level ini adalah level yang memang perlu untuk dilakukan penjangkauan saat ini, mengingat bahwa angka putus sekolah ataupun angka lulus tidak melanjutkan ataupun angka yang berada pada usia sekolah dan tidak pernah bersekolah itu berada pada level seputaran level 1 dan 2.
0: Nah, kalau bicara fasilitas nih, Bu, bisa dijelaskan fasilitas dan jaminan apa saja nih yang akan diperoleh siswa selama menempuh pendidikan di SRT 71 Bualemo?
1: Ya, jadi selama nantinya anak-anak akan bersekolah, kita tahapannya, Bu, saya urai ya, dari mulai dari penjangkauan. Ya. Jadi setelah kita melakukan penjangkauan bersama dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping sosial, baik itu pendamping PKH maupun PKSK, dan juga seluruh OPD yang digerakkan pemerintah daerah untuk melakukan penjangkauan ini berkolaborasi untuk mencari ataupun menemukan siswa-siswa ataupun calon siswa yang memang memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial, yaitu berada pada desa. Desil 1 dan 2. Kemudian setelah dilakukan penjangkauan, nantinya anak-anak ini akan dilakukan penetapan. Setelah karena untuk kuota di Kabupaten Bualemo yang untuk SRT 71 yang akan operasi di bangunan yang baru di Bongo, Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari itu memiliki kuota 270 siswa yang terdiri dari 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA yang terdiri dari masing-masing jenjang pendidikan, yakni 3 rombel. SD 3 rombel, SMP 3 rombel, dan SMA 3 rombel. Nah, kemudian setelah selesai ditetapkan, akan masuk pada tahapan pemeriksaan kesehatan. Yang sebelumnya sudah dilakukan kunjungan rumah bersama dengan tim penjangkau sekolah rakyat. Yakni bersama dengan pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten, kemudian pendamping sosial dan teman-teman dari BPS untuk melakukan kunjungan rumah ataupun penjangkauan dari calon-calon siswa yang akan menjadi siswa di sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Bualemo. Kemudian setelah selesai dilakukan kunjungan rumah, tentunya akan dilakukan penetapan. Nah, dari setelah selesai dilakukan penetapan yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Yani sebelum anak-anak masuk, karena ini adalah sekolah yang berbasis boarding school, maka pemeriksaan kesehatan akan dilakukan bekerja sama dengan dinas kesehatan yang ada di Kabupaten Bualemo. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan, akan masuk ke registrasi ulang. Jadi setelah selesai registrasi ulang, tentunya akan dilakukan jadwalnya untuk proses pengenalan lingkungan sekolah ataupun MTLS, seperti itu, Bu. Okay. Jadi di kami, khususnya di SRT itu, khususnya di seluruh Indonesia untuk sekolah rakyat, sebelum dilakukan pembelajaran ataupun masuk di dalam asrama, anak-anak itu dipastikan dalam keadaan sehat. Jadi dilakukan pemeriksaan lengkap untuk anak-anak tersebut.
0: Berarti akan didampingi dari awal ya, Bu, ya. Karena biasanya kan ada orang tuanya, ya udah tidak usah, ribet sekali mau urus begini, yang belum paham nih. Berarti orang tua pun didampingi dari awal ketika saat anaknya itu ingin mendaftar ya, Bu, ya.
1: Iya, jadi bukan mendaftar Bu, tapi menjangkau.
0: Menjangkau, iya.
1: Kita koreksi ya, jadi tidak ada pendaftaran untuk SR tapi penjangkauan.
0: Okay.
1: Ya. Karena rilis dari awal sudah tersedia, kecuali ada yang memang keadaannya sesuai dengan keadaan desil 1 dan desil 2 dan masuk dalam kategori exclusion error. Jadi itu harusnya masuk karena data terus bergulir dan misalnya ada misdata ataupun ada kekeliruan pindah muta, pindah lokasi atau pindah desa dan sebagainya. Nah itu akan ada mekanisme-mekanisme yang akan dilakukan. Dan tetapi ketika dilakukan penjangkauan memang murni dilakukan penjangkauan dan juga pendampingan terhadap orang tua. Pada saat sebelum dilakukan kunjungan ke rumah, dari prelis ini itu sudah diundang orang tua untuk datang ke desa dilakukan sosialisasi dulu Bu. Sosialisasi dulu terkait dengan program dan kegiatan dari pemerintah pusat tersebut untuk sekolah rakyat ini. Jadi sudah disampaikan, kemudian setelah selesai diberikan sosialisasi, teman-teman pendamping sosial maupun pemerintah desa, kecamatan dan OPD itu turun door to door Bu. Ya, memberikan penguatan dan juga pada saat sudah orang tua menyetujui itu orang tua langsung menandatangani berita acara Bu. Bahwa menyetujui anaknya masuk di SR dan mengikuti ketentuan peraturan yang ada di asrama dan akan menyetujui untuk menjadi calon siswa. Karena kan memang setelah selesai akan dilakukan verifikasi ulang.
0: Baik, terima kasih Ibu Sofi Talibu sudah bersama kami, Kabid Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan PMD Boalemo. Nanti juga ini pendengar akan dibahas di Dialog Gorontalo pagi ini jam 9, ada bisa bertanya apapun ya, mumpung nih ada narasumber nanti akan dibahas. Oke, kita sudahi untuk komentar opini pagi dan sesi kita Indonesia tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo dan di mana pendengar selanjutnya kita akan dengarkan lagu Pelajar Pancasila untuk penutup pagi hari kita di komentar opini pagi.